0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mencari pasangan hidup. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, masalah mencari pasangan hidup ini menjadi suatu topik yang menarik, khususnya bagi para muda-mudi kita yang saat-saat ini justru terlibat langsung di dalam hal mencari pasangan hidup. Dan kita tahu bahwa ini suatu masalah yang sangat menentukan bagi perjalanan hidup seseorang untuk waktu-waktu yang selanjutnya. Dan ini bukan masalah yang gampang. Seringkali banyak pasangan yang merasa keliru dengan memilih pasangannya. Sebenarnya Pak Paul, apakah ada suatu pengertian atau konsep yang kurang tepat gitu di antara orang yang mencari pasangan hidupnya gitu Pak Paul?
1: Sebelum saya menjawab itu Pak Gunawan, saya ingin mengiyakan yang tadi Pak Gunawan kemukakan, yakni mencari pasangan hidup adalah hal yang sangat penting. Saya percaya bahwa Tuhan menyediakan keluarga kepada kita, salah satu tujuannya adalah agar kita bisa mencicipi rasanya surga melalui keluarga kita itu. Dalam keluarga yang sehat, yang penuh kasih dan hangat, kita akan mendapatkan sukacita dan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh hal-hal lain. Nah, saya percaya itulah nantinya surga. Surga adalah sebuah ketenangan, sebuah kebahagiaan, sukacita berada bersama dengan Tuhan. Jadi, kalau saya boleh simpulkan terbalik dari yang telah saya katakan tadi, kalau rumah tangga kita tidak bahagia, kita akhirnya ya sadari bahwa kita memilih orang yang keliru, keluarga kita itu benar-benar merupakan kebalikan dari surga, yaitu neraka ya. Sangat-sangat membakar, sangat-sangat tidak memberikan kita kedamaian. Maka topik ini saya kira topik yang penting sekali. Nah, tadi Pak Gunawan menanyakan apakah ada konsep-konsep keliru ya yang mendasari pemikiran orang, dan konsep-konsep ini akhirnya menyerumuskan orang ke dalam kegagalan pernikahan. Ada beberapa yang bisa saya kemukakan Pak Gunawan. Yang pertama adalah orang kadang beranggapan, oh Tuhan menunjukkannya kepadaku, Tuhan mengatakan dialah orangnya, dialah memang pasangan hidupku. Nah, masalahnya adalah seringkali waktu kita berkata begitu, kita mendasari kehendak Tuhan atas perasaan kita sendiri. Nah, seringkali memang kita tertarik kepada orang tersebut. Nah, kita seolah-olah hanyalah menggunakan nama Tuhan sebagai stempel. Yang kedua yang seringkali orang juga kemukakan dan keliru adalah orang berkata, aku merasa damai dengan dia, dengan pilihan ini. Nah, sekali lagi, kedamaian itu juga bisa merupakan kerja dari perasaan kita belaka. Bukan benar-benar kita menemukan yang cocok, tapi kita menemukan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, karena kita menemukan yang sesuai dengan kita inginkan itu, maka perasaan kita damai. Dan kita langsung berkesimpulan, kalau merasa damai, ini pasti adalah orang yang cocok untuk saya. Nah, sekali lagi saya ingin menekankan di sini bahwa sesuai selera tidak berarti cocok. Itu dua hal berbeda. Nah, jadi kedamaian tidak bisa juga kita gunakan sebagai ukuran. Ketiga, konsep yang keliru adalah orang berkata, oh kalau bertemu yang cocok, pasti saya ketahui. Dari mana taunya? Ya pokoknya tahu aja dah. Nah, masalahnya adalah kecocokan itu tuh tidak terjadi pada pertemuan pertama. Kecocokan harus dibuktikan melewati proses waktu yang panjang. Atas dasar pergaulan, persahabatan yang intens. Sehingga kita bisa melihat perbedaan dan bisa juga melihat kecocokan kita. Dan akhirnya kita bekerja keras untuk menyesuaikan diri. Pada titik akhir barulah kita bisa berkata bahwa orang ini kok pas dengan saya. Nah, sekali lagi kuncinya adalah ya itu proses waktu yang panjang. Nah, jadi ketiga konsep ini acap kali berperan besar dalam proses penentuan pasangan hidup. Dan karena ini keliru, orang yang menggunakannya akhirnya terjebak ke dalam pernikahan yang tidak serasi.
0: Ya, Bapak, masalahnya itu adalah setelah sekian lama berhubungan, mereka berpacaran, prosesnya seperti itu. Tetapi baik dari si pria maupun wanita itu tidak punya suatu kemantapan bahwa mereka dijodohkan gitu Pak Paul. Sehingga mereka akhirnya minta tanda dari Tuhan. Itu bagaimana Pak Paul?
1: Saya kira kita mesti ya terus-menerus meminta Tuhan memimpin kita. Daripada langsung menggunakan tanda-tanda yang bisa juga keliru, saya kira doa kita harus spesifik meminta Tuhan memimpin kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah Tuhan memimpin kita? Nah, ini yang seringkali juga menjadi masalah sebab kita tidak mengerti bagaimanakah Tuhan memimpin kita. Saya akan menjelaskan bahwa sekurangnya ada 3 cara untuk melihat pimpinan Tuhan. Meskipun pada dasarnya pimpinan Tuhan adalah satu, namun kita bisa memahaminya dari 3 sudut atau 3 dimensi. Yang pertama adalah yang saya sebut penetapan langsung. Ya, misalkan waktu Tuhan menciptakan alam semesta sebagaimana tercatat di Kejadian pasal 2. Itu adalah kehendak Tuhan dinyatakan secara langsung dan spesifik. Terjadilah hari pertama, pada hari kedua, pada hari ketiga, terus sampai hari keenam. Penciptaan-penciptaan Tuhan itu, ya, mulai dari terang dan sebagainya sampai akhirnya ke manusia. Nah, yang kedua misalkan contohnya tentang penetapan langsung ini. Waktu Tuhan menghukum Mesir, Tuhan melalui Musa dan hambanya Harun berkata kepada Firaun bahwa Tuhan akan mengeluarkan umat Israel keluar dari Mesir, tapi mereka menolak. Nah, akhirnya Tuhan menjatuhkan tulah-tulah, ada 10. Sebagaimana dicatat Kejadian juga. Nah, akhirnya bangsa Mesir terpaksa ya membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ini juga penetapan langsung. Tuhan berkata apa dan langsung terjadi. Yang ketiga, misalkan kelahiran Tuhan Yesus yang sudah ditetapkan melalui atau dikabarkan melalui para nabi Tuhan di Perjanjian Lama. Nah, pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan di bumi ini, itu adalah bagian dari penetapan langsung. Nah, kira-kira itu adalah satu dimensi untuk melihat pimpinan Tuhan, Pak Gunawan.
0: Nah, itu aplikasinya di dalam penetapan jodoh, itu seperti apa, Pak?
1: Nah, biasanya ini bukan cara yang Tuhan gunakan, Pak Gunawan. Tuhan tidak menetapkan jodoh seperti Tuhan menetapkan tulah untuk Mesir. Tuhan tidak menetapkan jodoh kita sebagaimana Tuhan menetapkan kelahiran Tuhan Yesus melewati mulut para nabinya. Jadi biasanya bukan cara itulah yang Tuhan gunakan. Nah, yang biasa satu cara lagi sebelum kita masuk ke cara Tuhan menetapkan pasangan kita adalah yang saya sebut penetapan tidak langsung dengan kondisi. Ini sedikit membingungkan, tapi saya berikan contohnya. Misalkan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, orang-orang berpikir merekalah yang membunuh Tuhan Yesus, merekalah yang mengakhiri kehidupan Tuhan Yesus. Tapi ini adalah sesuatu yang juga Tuhan telah tetapkan sebelumnya. Maka sebetulnya bukannya saja ya manusia mengakhiri hidup Tuhan Yesus, tapi memang sudah ditetapkan Tuhan Yesus itu harus mati untuk menanggung dosa-dosa manusia. Namun tangan manusialah yang digunakan atau kondisi saat itulah yang dibiarkan atau digunakan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan untuk menembus dosa manusia itu. Nah, dengan kata lain, ini yang saya maksud dengan penetapan tidak langsung dan ada kondisinya, yaitu ada situasi tertentu yang terjadi. Misalkan juga tentang penyebaran Injil. Gara-gara orang-orang Kristen dianiaya, maka mereka meninggalkan Yerusalem. Nah, penganiayaan itu menjadi kondisi yang Tuhan biarkan atau izinkan terjadi, sehingga kehendak Tuhan, yakni agar para hambanya keluar dari Yerusalem dan membawa Injil ke bangsa-bangsa lain, bisa terjadi. Nah, ini yang saya maksud dengan penetapan tidak langsung dengan kondisi.
0: Ya, itu bisa terjadi di dalam perjodohan gitu, Pak Paul ya. Jadi yang kita tadinya tidak tertarik gitu, tetapi karena suatu kondisi tertentu itu bisa tertarik dengan seseorang gitu, Pak Paul.
1: Nah, kadang-kadang itu pun terjadi ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu sehingga akhirnya kita dibawa ke dalam situasi tersebut. Namun saya juga mau memperingati agar kita berhati-hati. Sebab kadangkala ini yang saya dengar dari orang. Nggak mungkin saya ini bertemu dengan dia secara kebetulan. Benar-benar Tuhan sudah atur. Masa pada jam ini, detik ini kami bisa bertemu di situ dan sebagainya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? 3 bulan kemudian mereka sudah putus. Sebelum menikah, masih dalam tahap berpacaran, 3 bulan kemudian sudah putus. Artinya, tafsiran bahwa kondisi ini adalah kondisi yang Tuhan sedang gunakan, tafsiran itu keliru. Jadi, jangan kita juga terlalu percaya diri menetapkan pilihan kita atas dasar kondisi-kondisi ini. Ya, kita tidak bisa atau janganlah ya menggunakan kondisi-kondisi ini karena cukup berbahaya untuk membuat kita keliru ya. Jadi yang saya ingin tawarkan adalah metode ketiga ini. Dalam cara Tuhan bekerja, Tuhan seringkali juga menggunakan metode yang saya sebut penerapan atau penetapan kehendak Tuhan secara tidak langsung dan tanpa kondisi. Yang saya maksud misalkan begini Pak Gunawan. Setelah Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan membiarkan hidup ini berjalan. Sudah tentu ya dalam kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan. Namun hidup berjalan, berputar. Ya, adanya sistem ekologi dan sebagainya. Ini saya maksud dengan penetapan tidak langsung dan tanpa kondisi apa-apa. Nah, saya berpendapat bahwa pernikahan termasuk di dalam metode atau kategori yang ketiga ini, yakni penetapan tidak langsung dan tanpa kondisi. Maksudnya apa? Maksudnya sudah tentu ada unsur penetapannya, tapi bukan secara langsung melalui titah, melalui suara yang kita dengar, melalui pemberitaan seorang nabi, kamu akan menikah dengan si siapa. Bukan dengan cara tidak langsung, bukan langsung seperti tadi. Dan tanpa kondisi, jangan kita menggantungkan penetapan pada kondisi-kondisi. Oh, saya nggak mungkin kebetulan ketemu dia, pasti ini dalam pengaturan Tuhan, kami harus bertemu dan sebagainya. Jadi berhati-hatilah, jangan menggunakan kondisi. Maka saya beranggapan pernikahan masuk dalam kategori yang ketiga ini, yakni penetapan tidak langsung tanpa kondisi. Kita melihat, kita kemudian mencoba mencocokkan, menyesuaikan diri, dan atas dasar semua itu kita menetapkan apakah memang ini pasangan yang cocok atau tidak untuk kita.
0: Tapi sebenarnya tetap di hadapan Tuhan itu jodoh kita itu sudah ditetapkan kan Pak Paul?
1: Nah, kalau kita berkata jodoh sudah ditetapkan, itu betul. Dalam pengertian semua yang terjadi di dunia ini tidak ada satupun yang terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Nah, tapi apakah dalam pengertian itu kita berkata ditetapkannya secara langsung? Memang ini masalah semantik ya. Saya berikan contoh, waktu kita hendak berkuliah, kita mencoba memikirkan apa sih kira-kira bidang studi yang cocok untuk kita. Nah, bukankah kita melewati proses pemikiran, pertimbangan, meminta masukan, melihat kemampuan kita, ketidakmampuan kita dalam bidang apa? Nah, melalui proses ini, akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan. Oh, ini bidang studi yang kira-kira baik untuk saya. Nah, apakah Tuhan tidak memimpin? Tuhan memimpin secara langsung atau tidak? Nah, ini memang masalah semantik, masalah kita melihatnya dari sudut manusiawi. Yakni, seolah-olah tidak secara langsung, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita terlibat, menetapkan pilihan bidang studi itu. Ya, dan tidak ada kondisi tertentu yang membuat kita berkata, ini dia bidang studinya. Enggak, kita melewati proses pemikiran dan pertimbangan dengan menggunakan akal sehat. Nah, saya percaya pernikahan masuk dalam kategori ini. Akal sehat sangat diperlukan dalam penetapan pasangan hidup.
0: Ya, di dalam hal ini Pak Paul, apakah hubungan seseorang dengan Tuhan itu kan menjadi sangat menentukan gitu Pak Paul, di dalam mencari pimpinan Tuhan ini?
1: Saya kira demikian. Kalau kitanya memang dengan Tuhan tidak dekat ya, bagaimanakah kita mengharapkan kita bisa mendapatkan pimpinan itu? Maka ya kita mesti juga mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, agar kita akhirnya bisa mengenal apa itu kehendak Allah. Nah, saya akan berikan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kita memilih pasangan hidup, Pak Gunawan. Kehendak Allah sebetulnya sangat-sangat spesifik. Yakni, Tuhan meminta kita menikah dengan sesama orang percaya. Itu yang Tuhan katakan melewati atau lewat hambanya Paulus. Kamu bebas menikah dengan siapapun, namun dengan sesama orang percaya. Itu dicatat di 1 Korintus pasal 7 ayat 39. Nah pertanyaannya, kenapa kok Tuhan meminta kita menikah dengan orang yang percaya pada Yesus Kristus? Nah, sekurang-kurangnya ada 3 ya penjelasan. Pertama, kalau kita menikah dengan seseorang yang tidak seiman dengan kita, berarti tujuan hidupnya berubah, tidak sama. Ya, 2 Korintus 5 misalkan ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi sebagai orang yang percaya pada Kristus, tujuan hidup kita adalah satu. Kita hidup untuk Kristus. Nah kalau kita menikah dengan orang yang tidak seiman, sudah tentu dia tidak mempunyai tujuan itu. Status hidup juga berbeda. Misalkan saya kutip dari 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ditekankan di sini, siapa yang ada di dalam Kristus? Dengan kata lain, memang itu syarat. Di dalam Kristus baru kita memiliki hidup yang baru. Sudah tentu kalau kita menikah dengan seseorang yang tidak seiman, dia tidak dalam Kristus. Jadi, status hidupnya juga berbeda dengan kita. Dia bukanlah ciptaan yang diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kenapa kok Tuhan meminta kita menikah dengan yang sesama iman? Adalah substansi hidup juga berbeda kalau kita bersama dengan yang tidak seiman. Di 2 Korintus 6 ayat 14 tercatat, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Substansinya, di dalam Kristus kita adalah terang. Nah, maka kita harus bersama dengan orang yang juga di dalam Kristus.
0: Nah, pengertian sesama orang percaya, Pak Paul, ya, itu seringkali disempitkan hanya pokoknya dia anggota gereja gitu, Pak Paul. Apakah itu bisa dibenarkan?
1: Tidak. Jadi yang membuat seseorang itu masuk dalam kategori orang percaya sudah tentu bukan saja berdasarkan pengakuan mulutnya, saya orang Kristen. Sudah tentu itu harus ditunjukkan lewat perbuatannya, lewat kehidupannya. Ya, jadi kita harus menilik buah-buah Kristiani dalam hidupnya. Misalkan, apakah dia orang yang memang sabar, penuh kemurahan, penuh kasih. Nah, itu buah-buah roh. Atau, apakah dalam mengambil keputusan, dia memikirkan, mempertimbangkan kehendak Tuhan? Kalau dia mengaku dia orang Kristen, tapi dalam perbuatan dan pengambilan keputusan tidak menghiraukan kehendak Tuhan, dia masuk dalam kategori dia bukan orang Kristen. Sangat sederhana ya, sebab memang melalui buahnya lah ya kita itu dikenal ya. Nah, jadi ukurannya sudah tentu bukan apa agama kita di KTP atau di mana keanggotaan gereja kita. Bukan, tapi pada buah iman yang nyata dalam kehidupan.
0: Nah, seringkali orang juga berpikiran, nanti kalau kami sudah menikah, dia akan menjadi seiman dengan saya gitu, Pak.
1: Kadang-kadang ada harapan seperti itu. Nah, saran saya adalah begini. Sebelum menikah, memang ya orang ini harus bergumul bersama dengan yang tidak seiman itu, supaya yang tidak seiman bisa akhirnya sampai pada iman Kristiani, tapi bukan karena ingin menikah. Sudah tentu bukan karena desakan atau paksaan, tapi memang dia sendiri yang mempelajari apa itu iman Kristiani dan akhirnya berkata, saya mau menjadi seorang pengikut Kristus. Nah, dasar itulah yang kita bisa terima ya sebagai alasan orang itu memang sungguh-sungguh mau menjadi seorang Kristen. Nah, jangan sampai sekali lagi ya, kita melegalkan segala cara demi pernikahan ini. Kita bisa mengubah status di mata manusia, namun kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Kalau memang kita tidak memiliki iman pada Tuhan, sudah tentu Tuhan tahu. Nah, jadi tidak bisalah kita itu mendustai Tuhan. Dia tahu apa yang sebenarnya ada di hati kita.
0: Nah, Pak Paul, kalau kita mengimani bahwa perjodohan itu ditentukan oleh Tuhan dengan kehendak Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, lalu apakah peran manusia itu? Sampai sejauh mana peran dari orang-orang yang akan terlibat dalam pernikahan itu?
1: Pertanyaan yang bagus, Pak Gunawan. Sebab meskipun ya Tuhan sudah menetapkan kriterianya, yaitu kita diminta menikah dengan yang seiman, Tuhan juga memberikan tugas dan peran kepada manusia dalam pencarian dan penetapan pasangan hidup ini. Jadi tidak bisa manusia itu tuh duduk di kamar terus-menerus berdoa dan mengharapkan Tuhan membawa seseorang kepadanya. Nah, sekurang-kurangnya ada tiga peran dan tugas manusia. Pertama, Tuhan memang sudah mengatakan bahwa Tuhan akan menciptakan Hawa untuk Adam, dan dalam penciptaan Hawa itu Tuhan juga menegaskan bahwa ia itu tuh akan menjadi penolong yang sepadan untuk Adam. Jadi Tuhan menciptakan istri ya bagi Adam yang bertugas berfungsi sebagai penolong yang juga sepadan ya, cocok. Nah, jadi dari firman Tuhan ini saya akan simpulkan bahwa tugas kita mencari pasangan hidup yang cocok dan dapat saling tolong dengan kita. Dengan kata lain, apakah relasi kita itu cocok atau tidak? Itu menjadi pertanyaan yang harus nanti kita jawab. Nah, nanti dalam kesempatan rekaman berikutnya baru kita akan bahas hal ini ya, Pak Gunawan. Tapi intinya adalah cocok tidak? Cocok bukan berarti sama. Cocok berarti meskipun berbeda, namun pertama-tama saling menerima ya atau perbedaan itu. Dan kedua, meskipun berbeda, bukan saja saling menerima, namun bisa saling mengimbangi ya, menghargai perbedaan itu dan mengimbanginya. Sehingga akhirnya perbedaan itu tidak menjadi duri yang saling menusuk. Nah, malahan, nah ini dia, saling menolong. Artinya apa? Kita menjadi orang yang lebih baik dengan kehadiran pasangan kita. Sudah tentu ini harus dua arah. Sebab saya juga bertemu dengan kasus seperti ini, Pak Gunawan. Yang satu

0: Syukur, saling tolong itu. Yang menolong menjadi lebih baik karena dia mendapatkan pertolongan juga dari yang ditolongnya itu. Nah, disitulah kita melihat kecocokan. Ya, kadang-kadang kita melihat orang yang tidak cocok, tidak saling tolong, malah saling menghancurkan. Namun, kadung suka. Nah, itu tuh yang kadang-kadang terjadi. Kadung cinta tergila-gila. Tidak bisa melepaskan orang itu dari pikirannya. Tapi tidak cocok sebetulnya. Relasi mereka penuh pertengkaran karena tidak saling menolong, malah saling menusuk. Nah, sudah tentu meskipun sukanya besar, tetap ukurannya adalah bahwa ini tidak cocok. Dan yang kita gunakan sebagai kriteria bukannya sukanya, bukannya cintanya, tapi cocoknya, itu yang lebih penting.
1: Biasanya suka seperti itu hanya didasarkan pada fisik aja, Pak Bob.
0: Seringkali begitu, Pak Gunawan.
1: Lalu bagaimana dengan tugas yang lain dari manusia ini, Pak?
0: Tuhan juga lewat Paulus berkata, ya kita ini bebas menikah dengan siapa saja ya yang kita sukai, namun yang seiman dengan kita. Nah, prinsip kedua jadinya adalah, kalau saya boleh ambil dari 1 Korintus 7:39 ini, kita silakan mencari yang sesuai selera. Jangan hanya mencari yang sesuai dengan, misalkan, harapan dari orang tua kita, ya. Bukan, kita yang harus hidup dengan dia. Jadi setelah seiman dengan dia, itu kriteria yang paling dasar. Setelah seiman, ukuran berikutnya adalah cocok apa tidak. Setelah cocok apa tidak, kita juga harus tanya, selera nggak dengan kita? Sesuai dengan tipe yang kita idamkan tidak, ya. Jadi ini penting, ya, jangan sampai kita menikah dengan orang yang kita katakan, aduh cocok sama saya, orangnya rohani cinta Tuhan, tapi kita tidak suka lihat dia, wajahnya tidak kita sukai, penampilannya tidak kita sukai. Nah, ya repot, kita harus hidup serumah dengan dia. Bagaimanakah bisa hidup serumah dengan dia dalam kondisi seperti itu?
1: Ya. Seringkali memang orang menekankan pokoknya kerohaniannya baik gitu loh, Pak Paul. Tapi nanti akhirnya belakangnya itu yang agak merepotkan di dalam pernikahan itu.
0: Betul sekali. Jadi untuk bisa mendirikan pernikahan yang kokoh, kita harus memang mendapatkan kecocokan di dalam semua aspek kehidupan ya, bukan hanya kerohanian. Kerohanian salah satu aspek, tapi bukan satu-satunya aspek. Nah, yang terakhir adalah ini, Pak Gunawan. Tugas kita adalah meminta pimpinan Tuhan. Nah, ini memang sebagai pengakhir saya akan gunakan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 24 ayat 12. Ini adalah doa Eliezer kepada Tuhan. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ini doa seorang hamba yang ditugaskan Abraham mencari jodoh untuk anaknya Ishak. Nah, dia berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan menunjukkan jalan. Nah, inilah doa kita sebagai orang percaya. Setiap tahap dalam pertemuan, perjumpaan, pembinaan relasi, minta pimpinan Tuhan. Kalau lebih banyak tidak cocoknya, jangan. Lebih banyak pertengkarannya, jangan. Tidak ada saling tolong-menolongnya, jangan. Dan yang sudah tentu tadi, paling dasar adalah, kalau tidak seiman, ya juga jangan.
1: Ya, terima kasih Pak Paul telah menyampaikan beberapa prinsip penting di dalam mencari pasangan hidup ini. Tetapi tentu ini suatu perbincangan yang masih belum selesai, Pak Paul, yang akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Namun, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih Pak Paul sudah berkenan untuk berbincang-bincang dengan kami. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mencari pasangan hidup. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, saudara?

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Harapannya pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan yang selalu menopang. Berjumpa dengan saya Jen Liliana di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang berjudul Seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi? Sebuah tema yang menarik bukan? Mari kita simak bersama-sama program ini. Seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi? Tidak semua orang Kristen memiliki sikap yang seragam terhadap nilai penting teologi. Sebagian menganggap teologi tidak terlalu penting, bahkan tidak jarang malah dinilai kontraproduktif bagi pertumbuhan spiritual. Peminat teologi kadang menunjukkan arogansi dan suka menghakimi. Sebagian yang lain memberi penekanan yang berlebihan, seolah-olah satu-satunya cara bagi orang Kristen untuk mengalami pertumbuhan rohani adalah melalui belajar teologi secara mendalam. Apakah teologi memang penting bagi pertumbuhan rohani? Seberapa jauh setiap orang Kristen perlu mempelajarinya? Sebelum menjawab dua pertanyaan ini, kita perlu menegaskan lebih dahulu bahwa pada dasarnya setiap orang pasti berteologi. Semua orang memiliki konsep tertentu tentang Allah. Semua orang memegang keyakinan tertentu seputar manusia, dosa, keselamatan, dan sebagainya. Jadi, semua orang pasti memiliki teologi. Yang berbeda hanyalah jenis teologi, cara berteologi, dan tingkat kedalamannya saja. Alkitab sendiri secara konsisten mengajarkan pentingnya teologi yang benar. Orang-orang Saduki dinilai sesat oleh Yesus Kristus karena mereka tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Matius 22 ayat 29. Indikator pertumbuhan rohani yang sehat juga mencakup teologi yang tepat. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Bahkan kesalehan yang tidak dilandaskan pada ajaran yang benar merupakan sebuah kesalahan. Kolose 2 ayat 18 sampai dengan 23. Kesalehan tidak terpisahkan dari pengenalan tentang Allah yang benar. 2 Petrus 1 ayat 3. Tidak heran, Petrus beberapa kali mendoakan agar penerima suratnya bertumbuh dalam pengenalan tentang Allah. 2 Petrus 1 ayat 2, 2 Petrus 3 ayat 18. Teologi yang benar sangat diperlukan bagi pertumbuhan spiritual. Sejauh mana setiap orang Kristen perlu mendalami teologi? Pertanyaan ini sukar dijawab dengan pasti. Situasi setiap orang berbeda. Cara seseorang bertumbuh secara spiritual juga berbeda-beda. Beberapa orang memiliki kemampuan intelektual yang memadai dan kesempatan yang mudah untuk belajar teologi. Mereka mungkin juga lebih banyak bertumbuh melalui jalur pengetahuan. Di sisi lain, ada orang-orang Kristen tertentu yang tidak memiliki keuntungan seperti tadi. Mereka adalah orang-orang yang sederhana dalam banyak hal. Pergumulan hidupnya juga mungkin tidak menuntut penjelasan teologi yang rumit. Mereka lebih bertumbuh melalui jalur lain, misalnya komunitas, disiplin rohani, dan sebagainya. Seberapa jauh kebutuhan seseorang untuk belajar teologi juga berkaitan dengan panggilan yang Allah sediakan bagi dia. Sebagian orang mungkin memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar karena situasi pelayanan dan kehidupan mengharuskan dia untuk menggumuli teologi secara lebih khusus. Mungkin ada orang-orang kritis tertentu yang perlu dijangkau dan dilayani. Terlepas dari keragaman pribadi, kehidupan, dan pelayanan yang ada, setiap orang Kristen paling tidak harus memahami Injil dengan benar. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10 memberikan standar minimal yang diperlukan untuk keselamatan, yaitu mengakui dan meyakini Yesus sebagai Tuhan yang bangkit dari antara orang-orang mati. Dari ayat ini terlihat bahwa setiap orang Kristen paling tidak perlu memahami ketuhanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Memahami bukan hanya mengetahui apa, tetapi juga mengapa. Bukan hanya tahu tentang fakta, tetapi juga maknanya. Ini adalah standar minimal untuk memahami keselamatan.
Jika ingin mengalami pertumbuhan rohani dengan baik, setiap orang Kristen juga perlu memahami beberapa pengakuan iman yukumenis, yaitu pengakuan iman Rasuli, Nicea Konstantinopel, dan Chalcedon. Tiga kredo ini dirumuskan oleh para pemikir Kristen sejak abad permulaan. Hampir semua doktrin dasar yang penting dalam kekristenan sudah tercakup dalam tiga kredo ini. Secara khusus, mereka mengajarkan aspek-aspek yang terpenting seputar Yesus Kristus. Tiga kredo ini paling tidak bisa menjadi sauh yang aman dalam menghadapi arus kesesatan dan liberalisme dalam gereja. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Jen Liliana undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 23 ayat yang ke-22. Amsal 23 ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Demikian firman Tuhan, dan renungan kali ini adalah dengarkan dan hormatilah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di dalam masa pengetahuan dan wawasan bertambah sedemikian rupa, terkadang kita merasa tidak penting lagi untuk mendengarkan ayah kita. Kita merasa lebih unggul di dalam pengetahuan, kita merasa lebih hebat di dalam karir, mungkin juga kita merasa pendapatan kita lebih banyak daripada orang tua kita. Sehingga ayah dan ibulah yang harusnya mendengarkan kita. Nasihat mereka kadang-kadang terlihat usang di mata kita. Sangat jenuh jika kita harus mendengarkan sharing dan nasihat mereka. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo memberikan sebuah nasihat yang unik bagi kita agar tetap mendengarkan ayah yang memperanakkan kita, dan juga jangan menghina ibu kita jika ia sudah tua. Pengetahuan, prestasi, pendapatan tidak pernah jadi patokan bagi seseorang untuk menerima penghormatan. Mereka perlu dihormati justru karena banyaknya tahun yang sudah mereka lewati dan hikmat yang diperoleh melalui tahun-tahun itu. Orang muda yang suka mencemooh dan bersikap kurang ajar mungkin akan menertawakan nasihat baik dari ibu yang sudah lanjut usia. Dan mereka menyangka tidak harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh seseorang perempuan tua. Namun, orang-orang seperti itu akan dimintai banyak pertanggungjawaban pada suatu hari nanti. Bukan saja karena mereka sudah menyia-nyiakan nasihat yang baik, tetapi juga karena mereka sudah menghina dan mendukakan seorang ibu yang baik. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, adalah kewajiban anak-anak untuk berusaha sedapat mungkin menyenangkan hati orang tua mereka. Mereka wajib terus-menerus melakukannya supaya orang tua mereka bisa bersuka cita di masa tua mereka. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita untuk kita mendengarkan dan menghormati orang tua kita. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu

jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu, kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahmu, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas tentang Alkitab. Pertanyaan pertama di dalam pembahasan tentang Alkitab adalah, apakah yang dimaksud dengan Alkitab? Sekilas pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sederhana dan mungkin tidak perlu untuk ditanyakan. Karena bagi kita semua, Alkitab sudah sangat jelas. Apakah yang dimaksud dengan Alkitab? Kita sudah langsung tahu. Tetapi izinkan saya mengajak kita untuk memikirkannya tidak terlalu rumit, tetapi juga tidak terlalu sederhana. Apakah yang dimaksud dengan Alkitab? Pertanyaan ini bisa dijawab dari dua sisi yang saling berkaitan. Sisi yang pertama adalah secara leksikal atau secara studi kosa kata. Yang kedua adalah secara teologis. Dari sisi leksikal, studi kosa kata, maka kata Alkitab itu berasal dari bahasa Arab yang kalau kita terjemahkan secara harfiah itu berarti kitab itu atau buku itu. Penggunaan artikel penentu di sana, yaitu kata itu, kitab itu, menunjukkan bahwa ini bukan sembarang tulisan, bukan sembarang kitab. Sehingga ketika kita mengatakan Alkitab, kitab itu, kita semua tahu apa yang sedang dibicarakan. Orang-orang Kristen tidak pernah menanyakan Alkitab, kitab yang mana? Karena kita tahu yang dimaksud adalah kitab itu. Dalam bahasa Inggris dipakai kata The Bible. Nah, untuk mempertegas ada penambahan The Holy Bible, kitab yang kudus, atau kita kenal dengan nama kitab suci, Scriptures. Dari sisi leksikal, Alkitab berarti kitab itu. Ketika kita menggunakan kata ini, berarti paling tidak kita mengasumsikan bahwa Alkitab adalah kitab yang khusus, yang spesial, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Secara teologis, apakah Alkitab itu menghasilkan jawaban yang berbeda-beda? Tergantung pada cara pandang kita, tergantung pada kerangka teologis kita. Kalau kita bertanya kepada orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi, penganut Yudaisme juga, mereka akan mengatakan Alkitab ya cuma ada satu, yaitu yang kita kenal dengan nama Perjanjian Lama. Tetapi mereka tidak menggunakan istilah Perjanjian Lama. Bagi mereka, Alkitab ya Kejadian sampai Maleakhi. Tetapi di dalam kanon Ibrani, urutannya bukan Kejadian sampai Maleakhi. Urutannya adalah dari Kejadian sampai Tawarik. Nah, di dalam kanon Ibrani, beberapa kitab diberi nama secara gabungan. 1-2 Samuel misalnya, di dalam kanon Ibrani tidak dipisah. Sehingga pada saat dijumlah, maka kanon Ibrani menerima 24 kitab yang secara isi sama persis dengan yang kita miliki Perjanjian Lama. Secara isi sama, secara penamaan dan jumlah kitab berbeda. Secara urutan juga berbeda. Kalau kita menanyakan apakah yang dimaksud dengan Alkitab secara teologis kepada orang Kristen Katolik, maka mereka akan menjawab Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan di tengah-tengahnya ada beberapa kitab yang disebut dengan nama Deuterokanonika, yang berarti kanon yang kedua. Jadi menurut orang-orang Katolik, kitab-kitab itu, Yudit, Tobit, dan sebagainya, termasuk di dalam kitab suci, dan mereka menamakannya kanon yang kedua, Deuterokanonika. Orang Protestan menyebutnya apokrifa, kitab-kitab yang tidak jelas. Kalau kita menanyakan pertanyaan yang sama secara teologis kepada orang Kristen Protestan, dalam hal ini kita termasuk di dalamnya, maka kita akan menjawab bahwa Alkitab adalah 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Total 66 kitab. Kita mempercayai bahwa Perjanjian Lama adalah firman Allah dan kita mempercayai Perjanjian Baru adalah firman Allah.
Jadi secara teologis pemahaman orang tentang Alkitab berbeda-beda. Dan di dalam sesi-sesi berikutnya saya akan memberikan penjelasan mengapa kita mempercayai bukan cuma perjanjian lama tetapi juga perjanjian baru sebagai firman Allah. Saya sekaligus nanti akan membicarakan mengapa kita sebagai orang Protestan kita tidak menerima Deuterokanonika sebagai firman Allah. Tetapi itu nanti dalam seri-seri berikutnya akan kita singgung. Untuk sekarang saya ingin kita semua tahu apa yang dimaksud dengan Alkitab. Secara lexical study, Alkitab secara kosakata berarti buku itu, buku yang spesial. Yang kedua, secara teologis Alkitab merujuk kepada kitab-kitab perjanjian lama. 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Semua tanpa terkecuali dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai Wahyu adalah firman Allah. Kiranya saudara menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kiranya saudara sungguh-sungguh mencintai firman Allah yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Kiranya saudara menjadikan firman Allah sebagai sumber kebenaran yang tertinggi untuk memahami iman kita, untuk memahami etika, untuk memahami realita apapun di dalam dunia ini. Biarlah kita bersandar kepada firman Allah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Firman hidup yang kekal, firman yang indah, firman yang tidak mungkin berubah. Tuhan memberkati kita. Amin.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar saudara? Harapan saya saudara senantiasa di dalam keadaan damai sejahtera begitu ya. Nah, terima kasih bahwa saya bisa bertemu dengan saudara kembali walaupun di udara begitu. Dan saya bersyukur ada beberapa saudara yang bertemu di darat begitu dan senang sekali bahwa saya bisa bertemu dengan Pak Barnabas ya. Wah, Pak Barnabas rupanya masih muda ya begitu ya. Jadi saya pikir sudah tua, ternyata masih muda belia. Nah saudara, saya akan memberikan tema Injil mulai bisa diberitakan. Ya, Injil mulai bisa diberitakan. Saya akan mendasari dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan untuk saudara. Kisah Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota Likaunia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah, tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaunia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah iman dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai, kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini, dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesok harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Inilah yang akan kita renungkan saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami senang bisa bertemu dan kiranya kami diurapi oleh Roh Tuhan
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca perjuangan para rasul ketika pertama kali mereka memberitakan kabar kesukaan. Rupanya para rasul pertama kali memang datang ke rumah ibadah orang Yahudi, mengajarkan tentang ajaran-ajaran bahwa apa yang ditulis Taurat itu belum digenapi seluruhnya dan digenapi pada waktu Yesus datang. Jadi Yesus datang itu penggenapan atas apa yang ditulis oleh para nabi, oleh hukum Taurat. Begitu. Tetapi memang ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya, dan rasul-rasul itu disertai Tuhan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tapi yang heran bahwa walaupun para rasul disertai oleh Tuhan dengan mukjizat tanda-tanda, ada juga orang-orang yang tidak mau percaya, mengeraskan hati. Saudara, jadi kita tidak perlu kecewa apabila pada waktu kita melayani Tuhan ada orang yang mau percaya, ada yang tidak begitu. Walaupun kita disertai tanda-tanda. Contohnya begini. Ketika itu seorang hamba Tuhan diminta untuk mendoakan orang yang sudah bertahun-tahun sakit. Sakit sudah diobatkan kemana-mana, tidak juga sembuh. Akhirnya dia bilang begini, kalau ada orang yang bisa menyembuhkan saya, setan pun umpamanya begitu, saya mau menyembah dia. Saudara, kata-kata itu berkembang, melebar gitu. Banyak orang yang dengar ini bapak, ini cerita begitu. Saudara, di situ ada seorang Kristen yang dikasih tahu. Siapa tahu dia jadi Kristen. Oh, enggak begitu. Saya hanya mau mendoakan saja. Kalau dia jadi Kristen atau tidak, percaya Yesus tidak, itu bukan urusan saya. Itu urusan hatinya. Kalau saya toh dimintai tolong, kata orang Kristen ini, saya akan datang. Ya, kalau begitu saya tak ngomong sama keluarganya, kata orang yang cerita itu. Langsung ngomong. Orang itu tuh bilang, kalau memang didoakan orang Kristen itu, aku menjadi sembuh, aku akan percaya, katanya begitu. Nah benar, ketika itu datang, benar pak, bapak mau didoakan. Ya memang saya minta saudara mendoakan saya, kalau saya sembuh, saya akan menjadi pengikut Kristus, katanya begitu. Didoakan saudara. Dan ternyata sore didoakan, paginya sembuh. Gimana ini janjinya? Apa saudara? Jadi ke gereja, jadi orang Kristen, enggak. Gitu. Sudah sembuh ya sudah aja gitu. Tetapi orang Kristen yang mendoakan gimana? Ya enggak apa-apa. Iman itu kan tidak bisa dipaksa. Percaya itu kan tidak bisa dipaksa. Ya, silakan saja. Tapi dia harus mempertanggungjawabkan ucapannya kepada Tuhan nanti kan begitu. Saudara, itu kenyataan kan begitu. Sudah melihat tanda pun kadang-kadang orang tidak mau percaya. Tetapi ada yang tidak perlu tanda, dia sudah percaya. Gitu ya, ini manusia kan begitu. Nah saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya tertarik dengan pasal 14 ayat 15 tadi. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup. Para rasul itu menjadi kaget ketika ada orang lumpuh, orang yang kakinya tidak kuat meloncat karena nama Yesus Kristus, sembuh dia dari kelumpuhan. Dan orang-orang salah menilai. Dipikirnya sekarang dewanya itu menjadi manusia dan perlu diberi persembahan korban. Yang jelas para rasul ini kaget. Aku ini manusia biasa, bukan itu.
Saudara pendengar, dalam perjalanan para rasul memberitakan Injil ini, sampailah ketika itu di dalam cerita tadi Paulus dan Barnabas di suatu tempat yaitu Listra. Dan di sana itu ada orang lumpuh sejak lahir, belum pernah sekalipun dapat berjalan. Nah, kepekaan Roh Kudus ini di sini, saya senang sekali ini. Saat berbicara dan menatap orang lumpuh itu, Paulus melihat dengan mata rohaninya bahwa orang itu memiliki iman untuk disembuhkan. Saat berbicara dan menatap orang lumpuh itu, Paulus melihat dengan mata rohaninya bahwa orang itu memiliki iman untuk disembuhkan. Saudara, kepekaan begini perlu bagi kita semua sebagai orang percaya. Dan itu hanya terjadi kalau saudara dekat dengan Tuhan. Berbicara kepada orang, orang ini ada iman ini. Ya, ada percaya ini. Saudara, oleh karena Paulus itu mengerti, mata rohaninya melihat hal yang begitu, bahwa orang yang diajak bicara tidak iman, langsung Paulus berbicara, berdiri. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Luar biasa, mukjizat. Walaupun demikian, mestinya orang-orang itu menjadi terus percaya. Ah, benar kalau begitu. Kalau begitu benar, Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Benar. Kalau Yesus Kristus itu juru selamat, benar. Kalau Yesus Kristus itu memiliki kuasa yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, namun justru bukan begitu tanggapannya, saudara. Tanggapannya orang-orang bahwa mereka berdua itu titisan dewa, begitu. Dia lulukan. Mereka adalah bukan manusia lumrah, tapi mereka adalah dewa. Makanya mereka bilang dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Salah tangkap. Orang-orang itu memuja kedua rasul itu, memberi persembahan lembu jantan, karangan bunga. Tetapi yang kita lihat, Paulus menolak persembahan dan menjelaskan bahwa ia manusia biasa, bukan dewa. Ini perlu. Yang begini ini penting sekali. Kadang-kadang kita ini lupa, saudara. Ketika kita sudah didewa-dewakan, karena khotbah kita yang bagus, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang percaya Yesus karena kita bicara. Kita dilulukan di mana saja. Kita lupa bahwa kita ini manusia biasa yang terdiri dari kulit dan daging. Kalau kita tidak dibawa Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, kita bisa menjadi sombong. Kita tidak rendah hati lagi, kita tidak jadi hamba, tetapi menjadi Tuhan. Saudara, ini penting buat kita. Penting. Dan ini merupakan peringatan bagi kita. Kita harus belajar dari Barnabas. Belajar dari Paulus. Bahwa ketika mereka disanjung, saya bukan yang disanjung. Tetapi yang disanjung mestinya Yesus Kristus, bukan saya. Saya itu hambanya. Godaan. Godaan itu ada orang suka ketenaran. Orang suka dipuja, orang suka dipuji. Nah, kalau sudah dipuja, dipuji, lupa. Asal-usul, lupa bahwa hidupnya juga terdiri darah dan daging. Kulit dan daging. Yang bisa juga jatuh. Saudara yang dikasih Tuhan, aku manusia biasa.
Saudara, kedatangan kedua rasul itu di Listra tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memberitakan Injil. Memberitakan kabar kesukaan supaya banyak orang berbalik dari kejahatannya dan menyembah kepada Allah yang benar. Jangan kepada berhala-berhala. Berhala-berhala itu punya telinga, tidak mau dengar. Bukan tidak mau, tidak bisa. Gitu ya. Punya mulut tidak bisa ngomong. Mengapa dipuja? Mengapa disembah? Tinggalkan itu. Percaya Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi manusia. Itu intinya di situ pemberitaan mereka. Mereka harus berbalik dari menyembah berhala-berhala itu. Dia harus menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Memuliakan kepada Tuhan. Jadi Paulus ketika itu merasa bahwa orang yang lumpuh bisa jalan itu karena kesaktiannya. Bukan itu. Itu kuasa Tuhan yang bekerja melalui dia. Saudara pendengar, apakah saudara punya pengalaman yang demikian? Saya mau cerita ini. Pada waktu itu saya pulang dari gereja, saya diminta oleh seseorang, Pak, mampir ke rumah saya. Kenapa? Ya, mampir aja, Pak. Ya, ada apa? Sudahlah, Pak, saya mau minta tolong. Kenapa sih? Saya mampir ke rumah orang itu. Saya parkir sepeda motor saya sudah masuk, dan ternyata, saudara, di situ ada anggota keluarga yang sakit udah lama. Ketika saya datang, oh Pak Puji katanya, saya terharu ini. Oh, aku belum pernah bertemu, tetapi orang itu berkata ini Pak Puji. Ada apa ini? Ini kenapa ini? Pak, sudah lama anak saya sakit. Sakit begini tidak bisa sembuh. Kadang-kadang ngomong sendiri, kadang-kadang lupa Pak. Oh begitu. Kalau saya berdoa, bagaimana? Berdoa gimana Pak? Saya doakan dalam nama Yesus. Jadi yang menyembuhkan nanti Yesus, bukan saya ya. Gimana? Monggo Pak, ya. Silakan Pak gitu ya. Monggo itu gitu ya. Silakan Pak. Saya mengundang Bapak, saya percaya kepada Pak. Saya tumpangi tangan dan saya doakan. Amin. Ya, saya doakan dalam nama Yesus. Kalau ada roh yang mengganggu, diusir dalam nama Yesus. Saudara, pada waktu itu tidak langsung sembuh begitu, enggak. Nah, saya sudah mendoakan dan saya kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dan Bapak bisa minta tolong sendiri kepada dia, mendoakan seperti saya tadi kan, bisa kan? Oh, bisa Pak. Langsung saya enggak tahu bagaimana pagi-pagi ke rumah Bapak ini. Duh, ada apa Pak? Saya pikir, waduh ini tambah parah ini. Pak, tadi malam sudah bisa sadar, Pak. Sudah minta makan, Pak. Minta minum, sudah tanya ibunya, tanya kakaknya, begitu. Terus saya bilang, kamu minta sama Tuhan Yesus, Tuhannya Pak Puji itu ya. Supaya ditolong kamu ya. Iya, dia minta tolong, Pak. Sekarang... Waduh, terima kasih sekali. Terima kasih sama Tuhan. Saudara, saya terharu pada waktu itu. Bapak itu sendiri dan anaknya itu berdoa sendiri sama Tuhan. Dan di situ saya memberitakan tentang kasih Allah kepada manusia. Mulai berita kesukaan itu bisa diberitakan di keluarga ini. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bila mana kita dikasih karunia untuk mendapatkan keajaiban dari Tuhan, bukan berarti itu untuk dimiliki sendiri, tetapi itu untuk dibagi kepada orang lain. Nah, saudara, kita belajar. Yang pertama, jangan sampai ketika kita ini melayani Tuhan dan menjadikan banyak orang yang tertawan oleh karena pelayanan kita,
Ingat, godaan besar bagi kita untuk jatuh ke dalam kesombongan. Yang kedua, jika dalam pelayanan kita ditolak, jangan kecewa, karena para rasul dan Tuhan sendiri sudah mengalami terlebih dahulu. Yang terakhir, dalam pelayanan, modal utamanya milikilah motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Seperti Paulus, jangan ada di dalam pelayanan itu pamrih-pamrih pribadi. Keuntungan-keuntungan yang sesaat, jangan. Saudara pendengar, kiranya apa yang saya sampaikan kepada saudara ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu oleh karena kali ini kami boleh menyatakan kebenaran kepada saudara pendengar kami. Berkati pendengar kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

0: Stop.
1: Kenapa bang?
0: Ada apa sih pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iye bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk pok.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Harapannya pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan yang selalu menopang. Berjumpa dengan saya Jen Liliana di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang berjudul Seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi? Sebuah tema yang menarik bukan? Mari kita simak bersama-sama program ini. Seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi? Tidak semua orang Kristen memiliki sikap yang seragam terhadap nilai penting teologi. Sebagian menganggap teologi tidak terlalu penting, bahkan tidak jarang malah dinilai kontraproduktif bagi pertumbuhan spiritual. Peminat teologi kadang menunjukkan arogansi dan suka menghakimi. Sebagian yang lain memberi penekanan yang berlebihan, seolah-olah satu-satunya cara bagi orang Kristen untuk mengalami pertumbuhan rohani adalah melalui belajar teologi secara mendalam. Apakah teologi memang penting bagi pertumbuhan rohani? Seberapa jauh setiap orang Kristen perlu mempelajarinya? Sebelum menjawab dua pertanyaan ini, kita perlu menegaskan lebih dahulu bahwa pada dasarnya setiap orang pasti berteologi. Semua orang memiliki konsep tertentu tentang Allah. Semua orang memegang keyakinan tertentu seputar manusia, dosa, keselamatan, dan sebagainya. Jadi, semua orang pasti memiliki teologi. Yang berbeda hanyalah jenis teologi, cara berteologi, dan tingkat kedalamannya saja. Alkitab sendiri secara konsisten mengajarkan pentingnya teologi yang benar. Orang-orang Saduki dinilai sesat oleh Yesus Kristus karena mereka tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Matius 22 ayat 29. Indikator pertumbuhan rohani yang sehat juga mencakup teologi yang tepat. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Bahkan kesalehan yang tidak dilandaskan pada ajaran yang benar merupakan sebuah kesalahan. Kolose 2 ayat 18 sampai dengan 23. Kesalehan tidak terpisahkan dari pengenalan tentang Allah yang benar. 2 Petrus 1 ayat 3. Tidak heran, Petrus beberapa kali mendoakan agar penerima suratnya bertumbuh dalam pengenalan tentang Allah. 2 Petrus 1 ayat 2, 2 Petrus 3 ayat 18. Teologi yang benar sangat diperlukan bagi pertumbuhan spiritual. Sejauh mana setiap orang Kristen perlu mendalami teologi? Pertanyaan ini sukar dijawab dengan pasti. Situasi setiap orang berbeda. Cara seseorang bertumbuh secara spiritual juga berbeda-beda. Beberapa orang memiliki kemampuan intelektual yang memadai dan kesempatan yang mudah untuk belajar teologi. Mereka mungkin juga lebih banyak bertumbuh melalui jalur pengetahuan. Di sisi lain, ada orang-orang Kristen tertentu yang tidak memiliki keuntungan seperti tadi. Mereka adalah orang-orang yang sederhana dalam banyak hal. Pergumulan hidupnya juga mungkin tidak menuntut penjelasan teologi yang rumit. Mereka lebih bertumbuh melalui jalur lain, misalnya komunitas, disiplin rohani, dan sebagainya. Seberapa jauh kebutuhan seseorang untuk belajar teologi juga berkaitan dengan panggilan yang Allah sediakan bagi dia. Sebagian orang mungkin memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar karena situasi pelayanan dan kehidupan mengharuskan dia untuk menggumuli teologi secara lebih khusus. Mungkin ada orang-orang kritis tertentu yang perlu dijangkau dan dilayani. Terlepas dari keragaman pribadi, kehidupan, dan pelayanan yang ada, setiap orang Kristen paling tidak harus memahami Injil dengan benar. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10 memberikan standar minimal yang diperlukan untuk keselamatan, yaitu mengakui dan meyakini Yesus sebagai Tuhan yang bangkit dari antara orang-orang mati. Dari ayat ini terlihat bahwa setiap orang Kristen paling tidak perlu memahami ketuhanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Memahami bukan hanya mengetahui apa, tetapi juga mengapa. Bukan hanya tahu tentang fakta, tetapi juga maknanya. Ini adalah standar minimal untuk memahami keselamatan.
Jika ingin mengalami pertumbuhan rohani dengan baik, setiap orang Kristen juga perlu memahami beberapa pengakuan iman yukumenis, yaitu pengakuan iman rasuli, Nicea, Konstantinopel, dan Kalsedon. Tiga kredo ini dirumuskan oleh para pemikir Kristen sejak abad permulaan. Hampir semua doktrin dasar yang penting dalam kekristenan sudah tercakup dalam tiga kredo ini. Secara khusus, mereka mengajarkan aspek-aspek yang terpenting seputar Yesus Kristus. Tiga kredo ini paling tidak bisa menjadi sauh yang aman dalam menghadapi arus kesesatan dan liberalisme dalam gereja. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Jen Liliana undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 23 ayat yang ke-22. Amsal 23 ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Demikian firman Tuhan, dan renungan kali ini adalah dengarkan dan hormatilah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di dalam masa pengetahuan dan wawasan bertambah sedemikian rupa, terkadang kita merasa tidak penting lagi untuk mendengarkan ayah kita. Kita merasa lebih unggul di dalam pengetahuan, kita merasa lebih hebat di dalam karir, mungkin juga kita merasa pendapatan kita lebih banyak daripada orang tua kita. Sehingga ayah dan ibulah yang harusnya mendengarkan kita. Nasihat mereka kadang-kadang terlihat usang di mata kita. Sangat jenuh jika kita harus mendengarkan sharing dan nasihat mereka. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo memberikan sebuah nasihat yang unik bagi kita agar tetap mendengarkan ayah yang memperanakkan kita, dan juga jangan menghina ibu kita jika ia sudah tua. Pengetahuan, prestasi, pendapatan tidak pernah jadi patokan bagi seseorang untuk menerima penghormatan. Mereka perlu dihormati justru karena banyaknya tahun yang sudah mereka lewati dan hikmat yang diperoleh melalui tahun-tahun itu. Orang muda yang suka mencemooh dan bersikap kurang ajar mungkin akan menertawakan nasihat baik dari ibu yang sudah lanjut usia. Dan mereka menyangka tidak harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh seseorang perempuan tua. Namun, orang-orang seperti itu akan dimintai banyak pertanggungjawaban pada suatu hari nanti. Bukan saja karena mereka sudah menyia-nyiakan nasihat yang baik, tetapi juga karena mereka sudah menghina dan mendukakan seorang ibu yang baik. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, adalah kewajiban anak-anak untuk berusaha sedapat mungkin menyenangkan hati orang tua mereka. Mereka wajib terus-menerus melakukannya supaya orang tua mereka bisa bersuka cita di masa tua mereka. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita untuk kita mendengarkan dan menghormati orang tua kita. Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mencari pasangan hidup. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, masalah mencari pasangan hidup ini menjadi suatu topik yang menarik, khususnya bagi para muda-mudi kita yang saat-saat ini justru terlibat langsung di dalam hal mencari pasangan hidup. Dan kita tahu bahwa ini suatu masalah yang sangat menentukan bagi perjalanan hidup seseorang untuk waktu-waktu yang selanjutnya. Dan ini bukan masalah yang gampang. Seringkali banyak pasangan yang merasa keliru dengan memilih pasangannya. Sebenarnya Pak Paul, apakah ada suatu pengertian atau konsep yang kurang tepat gitu di antara orang yang mencari pasangan hidupnya gitu Pak Paul?
1: Sebelum saya menjawab itu Pak Gunawan, saya ingin mengiyakan yang tadi Pak Gunawan kemukakan, yakni mencari pasangan hidup adalah hal yang sangat penting. Saya percaya bahwa Tuhan menyediakan keluarga kepada kita, salah satu tujuannya adalah agar kita bisa mencicipi rasanya sorga melalui keluarga kita itu. Dalam keluarga yang sehat, yang penuh kasih dan hangat, kita akan mendapatkan sukacita dan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh hal-hal lain. Nah, saya percaya itulah nantinya sorga. Sorga adalah sebuah ketenangan, sebuah kebahagiaan, sukacita berada bersama dengan Tuhan. Jadi, kalau saya boleh simpulkan terbalik dari yang telah saya katakan tadi, kalau rumah tangga kita tidak bahagia, kita akhirnya ya sadari bahwa kita memilih orang yang keliru, keluarga kita itu benar-benar merupakan kebalikan dari surga, yaitu neraka ya. Sangat-sangat membakar, sangat-sangat tidak memberikan kita kedamaian. Maka topik ini saya kira topik yang penting sekali. Nah, tadi Pak Gunawan menanyakan apakah ada konsep-konsep keliru ya yang mendasari pemikiran orang, dan konsep-konsep ini akhirnya menyerumuskan orang ke dalam kegagalan pernikahan. Ada beberapa yang bisa saya kemukakan Pak Gunawan. Yang pertama adalah orang kadang beranggapan, oh Tuhan menunjukkannya kepadaku, Tuhan mengatakan dialah orangnya, dialah memang pasangan hidupku. Nah, masalahnya adalah seringkali waktu kita berkata begitu, kita mendasari kehendak Tuhan atas perasaan kita sendiri. Nah, seringkali memang kita tertarik kepada orang tersebut. Nah, kita seolah-olah hanyalah menggunakan nama Tuhan sebagai stempel. Yang kedua yang seringkali orang juga kemukakan dan keliru adalah orang berkata, aku merasa damai dengan dia, dengan pilihan ini. Nah, sekali lagi, kedamaian itu juga bisa merupakan kerja dari perasaan kita belaka. Bukan benar-benar kita menemukan yang cocok, tapi kita menemukan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, karena kita menemukan yang sesuai dengan kita inginkan itu, maka perasaan kita damai. Dan kita langsung berkesimpulan, kalau merasa damai, ini pasti adalah orang yang cocok untuk saya. Nah, sekali lagi saya ingin menekankan di sini bahwa sesuai selera tidak berarti cocok. Itu dua hal berbeda. Nah, jadi kedamaian tidak bisa juga kita gunakan sebagai ukuran. Ketiga, konsep yang keliru adalah orang berkata, oh kalau bertemu yang cocok, pasti saya ketahui. Dari mana taunya? Ya pokoknya tahu aja dah. Nah, masalahnya adalah kecocokan itu tuh tidak terjadi pada pertemuan pertama. Kecocokan harus dibuktikan melewati proses waktu yang panjang. Atas dasar pergaulan, persahabatan yang intens. Sehingga kita bisa melihat perbedaan dan bisa juga melihat kecocokan kita. Dan akhirnya kita bekerja keras untuk menyesuaikan diri. Pada titik akhir barulah kita bisa berkata bahwa orang ini kok pas dengan saya. Nah, sekali lagi kuncinya adalah ya itu proses waktu yang panjang. Nah, jadi ketiga konsep ini acap kali berperan besar dalam proses penentuan pasangan hidup. Dan karena ini keliru, orang yang menggunakannya akhirnya terjebak ke dalam pernikahan yang tidak serasi.
0: Ya, Bapak, masalahnya itu adalah setelah sekian lama berhubungan, mereka berpacaran, prosesnya seperti itu, tetapi baik dari si pria maupun wanita itu tidak punya suatu kemantapan bahwa mereka dijodohkan gitu Pak Paul. Sehingga mereka akhirnya minta tanda dari Tuhan. Itu bagaimana Pak Paul?
1: Saya kira kita mesti ya terus-menerus meminta Tuhan memimpin kita. Daripada langsung menggunakan tanda-tanda yang bisa juga keliru, saya kira doa kita harus spesifik meminta Tuhan memimpin kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah Tuhan memimpin kita? Nah, ini yang seringkali juga menjadi masalah sebab kita tidak mengerti bagaimanakah Tuhan memimpin kita. Saya akan menjelaskan bahwa sekurangnya ada 3 cara untuk melihat pimpinan Tuhan. Meskipun pada dasarnya pimpinan Tuhan adalah satu, namun kita bisa memahaminya dari 3 sudut atau 3 dimensi. Yang pertama adalah yang saya sebut penetapan langsung. Ya, misalkan waktu Tuhan menciptakan alam semesta sebagaimana tercatat di Kejadian pasal 2. Itu adalah kehendak Tuhan dinyatakan secara langsung dan spesifik. Terjadilah hari pertama, pada hari kedua, pada hari ketiga, terus sampai hari keenam. Penciptaan-penciptaan Tuhan itu, ya, mulai dari terang dan sebagainya sampai akhirnya ke manusia. Nah, yang kedua misalkan contohnya tentang penetapan langsung ini. Waktu Tuhan menghukum Mesir, Tuhan melalui Musa dan hambanya Harun berkata kepada Firaun bahwa Tuhan akan mengeluarkan umat Israel keluar dari Mesir, tapi mereka menolak. Nah, akhirnya Tuhan menjatuhkan tulah-tulah, ada 10. Sebagaimana dicatat di Kejadian juga. Nah, akhirnya bangsa Mesir terpaksa ya membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ini juga penetapan langsung. Tuhan berkata apa dan langsung terjadi. Yang ketiga, misalkan kelahiran Tuhan Yesus yang sudah ditetapkan melalui atau dikabarkan melalui para nabi Tuhan di Perjanjian Lama. Nah, pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan di bumi ini, itu adalah bagian dari penetapan langsung. Nah, kira-kira itu adalah satu dimensi untuk melihat pimpinan Tuhan, Pak Gunawan.
0: Nah, itu aplikasinya di dalam penetapan jodoh itu seperti apa, Pak?
1: Nah, biasanya ini bukan cara yang Tuhan gunakan, Pak Gunawan. Tuhan tidak menetapkan jodoh seperti Tuhan menetapkan tulah untuk Mesir. Tuhan tidak menetapkan jodoh kita sebagaimana Tuhan menetapkan kelahiran Tuhan Yesus melewati mulut para nabinya. Jadi biasanya bukan cara itulah yang Tuhan gunakan. Nah, yang biasa satu cara lagi sebelum kita masuk ke cara Tuhan menetapkan pasangan kita adalah yang saya sebut penetapan tidak langsung dengan kondisi. Ini sedikit membingungkan, tapi saya berikan contohnya. Misalkan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, orang-orang berpikir merekalah yang membunuh Tuhan Yesus, merekalah yang mengakhiri kehidupan Tuhan Yesus. Tapi ini adalah sesuatu yang juga Tuhan telah tetapkan sebelumnya. Maka sebetulnya bukannya saja ya manusia mengakhiri hidup Tuhan Yesus, tapi memang sudah ditetapkan Tuhan Yesus itu harus mati untuk menanggung dosa-dosa manusia. Namun tangan manusialah yang digunakan atau kondisi saat itulah yang dibiarkan atau digunakan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan untuk menembus dosa manusia itu. Nah, dengan kata lain, ini yang saya maksud dengan penetapan tidak langsung dan ada kondisinya, yaitu ada situasi tertentu yang terjadi. Misalkan juga tentang penyebaran Injil. Gara-gara orang-orang Kristen dianiaya, maka mereka meninggalkan Yerusalem. Nah, penganiayaan itu menjadi kondisi yang Tuhan biarkan atau izinkan terjadi, sehingga kehendak Tuhan, yakni agar para hambanya keluar dari Yerusalem dan membawa Injil ke bangsa-bangsa lain, bisa terjadi. Nah, ini yang saya maksud dengan penetapan tidak langsung dengan kondisi.
0: Ya, itu bisa terjadi di dalam perjodohan gitu, Pak Pol ya. Jadi yang kita tadinya enggak tertarik gitu, tetapi karena suatu kondisi tertentu itu bisa tertarik dengan seseorang gitu, Pak Pol.
1: Nah, kadang-kadang itu pun terjadi ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu sehingga akhirnya kita dibawa ke dalam situasi tersebut. Namun saya juga mau memperingati agar kita berhati-hati. Sebab kadang-kala ini yang saya dengar dari orang. Enggak mungkin saya ini bertemu dengan dia secara kebetulan. Benar-benar Tuhan sudah atur. Masa pada jam ini, detik ini kami bisa bertemu di situ dan sebagainya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? 3 bulan kemudian mereka sudah putus. Sebelum menikah, masih dalam tahap berpacaran, 3 bulan kemudian sudah putus. Artinya, tafsiran bahwa kondisi ini adalah kondisi yang Tuhan sedang gunakan, tafsiran itu keliru. Jadi, jangan kita juga terlalu percaya diri menetapkan pilihan kita atas dasar kondisi-kondisi ini. Ya, kita tidak bisa atau janganlah ya menggunakan kondisi-kondisi ini karena cukup berbahaya untuk membuat kita keliru ya. Jadi yang saya ingin tawarkan adalah metode ketiga ini. Dalam cara Tuhan bekerja, Tuhan seringkali juga menggunakan metode yang saya sebut penerapan atau penetapan kehendak Tuhan secara tidak langsung dan tanpa kondisi. Yang saya maksud misalkan begini Pak Gunawan. Setelah Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan membiarkan hidup ini berjalan. Sudah tentu ya dalam kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan. Namun hidup berjalan, berputar. Ya, adanya sistem ekologi dan sebagainya. Ini saya maksud dengan penetapan tidak langsung dan tanpa kondisi apa-apa. Nah, saya berpendapat bahwa pernikahan termasuk di dalam metode atau kategori yang ketiga ini, yakni penetapan tidak langsung dan tanpa kondisi. Maksudnya apa? Maksudnya sudah tentu ada unsur penetapannya, tapi bukan secara langsung melalui titah, melalui suara yang kita dengar, melalui pemberitaan seorang nabi, kamu akan menikah dengan si siapa. Bukan dengan cara tidak langsung, bukan langsung seperti tadi. Dan tanpa kondisi, jangan kita menggantungkan penetapan pada kondisi-kondisi. Oh, saya nggak mungkin kebetulan ketemu dia, pasti ini dalam pengaturan Tuhan, kami harus bertemu dan sebagainya. Jadi berhati-hatilah, jangan menggunakan kondisi. Maka saya beranggapan pernikahan masuk dalam kategori yang ketiga ini, yakni penetapan tidak langsung tanpa kondisi. Kita melihat, kita kemudian mencoba mencocokkan, menyesuaikan diri, dan atas dasar semua itu kita menetapkan apakah memang ini pasangan yang cocok atau tidak untuk kita.
2: Tapi sebenarnya tetap di hadapan Tuhan itu jodoh kita itu sudah ditetapkan kan Pak Pol?
1: Nah, kalau kita berkata jodoh sudah ditetapkan, itu betul. Dalam pengertian semua yang terjadi di dunia ini tidak ada satupun yang terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Nah, tapi apakah dalam pengertian itu kita berkata ditetapkannya secara langsung? Memang ini masalah semantik ya. Saya berikan contoh, waktu kita hendak berkuliah, kita mencoba memikirkan apa sih kira-kira bidang studi yang cocok untuk kita. Nah, bukankah kita melewati proses pemikiran, pertimbangan, meminta masukan, melihat kemampuan kita, ketidakmampuan kita dalam bidang apa. Nah, melalui proses ini, akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan. Oh, ini bidang studi yang kira-kira baik untuk saya. Nah, apakah Tuhan tidak memimpin? Tuhan memimpin secara langsung atau tidak? Nah, ini memang masalah semantik, masalah kita melihatnya dari sudut manusiawi. Yakni, seolah-olah tidak secara langsung karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita terlibat menetapkan pilihan bidang studi itu. Ya, dan tidak ada kondisi tertentu yang membuat kita berkata, ini dia bidang studinya. Enggak, kita melewati proses pemikiran dan pertimbangan dengan menggunakan akal sehat. Nah, saya percaya pernikahan masuk dalam kategori ini. Akal sehat sangat diperlukan dalam penetapan pasangan hidup.
2: Ya, di dalam hal ini Pak Paul, apakah hubungan seseorang dengan Tuhan itu kan menjadi sangat menentukan gitu Pak Paul, di dalam mencari pimpinan Tuhan ini?
1: Saya kira demikian. Kalau kitanya memang dengan Tuhan tidak dekat ya, bagaimanakah kita mengharapkan kita bisa mendapatkan pimpinan itu? Maka ya kita mesti juga mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan agar kita akhirnya bisa mengenal apa itu kehendak Allah. Nah, saya akan berikan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kita memilih pasangan hidup, Pak Gunawan. Kehendak Allah sebetulnya sangat-sangat spesifik. Yakni, Tuhan meminta kita menikah dengan sesama orang percaya. Itu yang Tuhan katakan melewati atau lewat hambanya Paulus. Kamu bebas menikah dengan siapapun, namun dengan sesama orang percaya. Di itu dicatat di 1 Korintus pasal 7 ayat 39. Nah pertanyaannya, kenapa kok Tuhan meminta kita menikah dengan orang yang percaya pada Yesus Kristus? Nah, sekurang-kurangnya ada 3 ya penjelasan. Pertama, kalau kita menikah dengan seseorang yang tidak seiman dengan kita, berarti tujuan hidupnya berubah, tidak sama. Ya, 2 Korintus 5 misalkan ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi sebagai orang yang percaya pada Kristus, tujuan hidup kita adalah satu. Kita hidup untuk Kristus. Nah kalau kita menikah dengan orang yang tidak seiman, sudah tentu dia tidak mempunyai tujuan itu. Status hidup juga berbeda. Misalkan saya kutip dari 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ditekankan di sini, siapa yang ada di dalam Kristus? Dengan kata lain, memang itu syarat. Di dalam Kristus baru kita memiliki hidup yang baru. Sudah tentu kalau kita menikah dengan seseorang yang tidak seiman, dia tidak dalam Kristus. Jadi, status hidupnya juga berbeda dengan kita. Dia bukanlah ciptaan yang diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kenapa kok Tuhan meminta kita menikah dengan yang sesama iman, adalah substansi hidup juga berbeda kalau kita bersama dengan yang tidak seiman. Di 2 Korintus 6 ayat 14 tercatat, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Substansinya, di dalam Kristus kita adalah terang. Nah, maka kita harus bersama dengan orang yang juga di dalam Kristus.
2: Nah, pengertian sesama orang percaya, Pak Paul, ya, itu seringkali disempitkan hanya, pokoknya dia anggota gereja gitu, Pak Paul. Apakah itu bisa dibenarkan?
1: Tidak. Jadi, yang membuat seseorang itu masuk dalam kategori orang percaya, sudah tentu bukan saja berdasarkan pengakuan mulutnya, saya orang Kristen. Sudah tentu itu harus ditunjukkan lewat perbuatannya, lewat kehidupannya. Ya, jadi kita harus menilik buah-buah Kristiani dalam hidupnya. Misalkan, apakah dia orang yang memang sabar, penuh kemurahan, penuh kasih. Nah, itu buah-buah roh. Atau, apakah dalam mengambil keputusan, dia memikirkan, mempertimbangkan kehendak Tuhan? Kalau dia mengaku dia orang Kristen, tapi dalam perbuatan dan pengambilan keputusan tidak menghiraukan kehendak Tuhan, dia masuk dalam kategori dia bukan orang Kristen. Sangat sederhana ya, sebab memang melalui buahnya lah ya kita itu dikenal ya. Nah, jadi ukurannya sudah tentu bukan apa agama kita di KTP atau di mana keanggotaan gereja kita. Bukan, tapi pada buah iman yang nyata dalam kehidupan.
2: Nah, seringkali orang juga berpikiran, nanti kalau kami sudah menikah, dia akan menjadi seiman dengan saya gitu, Pak.
1: Kadang-kadang ada harapan seperti itu. Nah, saran saya adalah begini. Sebelum menikah, memang ya orang ini harus bergumul bersama dengan yang tidak seiman itu, supaya yang tidak seiman bisa akhirnya sampai pada iman Kristiani, tapi bukan karena ingin menikah. Sudah tentu bukan karena desakan atau paksaan, tapi memang dia sendiri yang mempelajari apa itu iman Kristiani dan akhirnya berkata, saya mau menjadi seorang pengikut Kristus. Nah, dasar itulah yang kita bisa terima ya sebagai alasan orang itu memang sungguh-sungguh mau menjadi seorang Kristen. Nah, jangan sampai sekali lagi ya, kita melegalkan segala cara demi pernikahan ini. Kita bisa mengubah status di mata manusia, namun kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Kalau memang kita tidak memiliki iman pada Tuhan, sudah tentu Tuhan tahu. Nah, jadi tidak bisalah kita itu mendustai Tuhan. Dia tahu apa yang sebenarnya ada di hati kita.
2: Nah, Pak Paul, kalau kita mengimani bahwa perjodohan itu ditentukan oleh Tuhan dengan kehendak Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, lalu apakah peran manusia itu sampai sejauh mana peran dari orang-orang yang akan terlibat dalam pernikahan itu?
1: Pertanyaan yang bagus, Pak Gunawan. Sebab meskipun ya Tuhan sudah menetapkan kriterianya, yaitu kita diminta menikah dengan yang seiman, Tuhan juga memberikan tugas dan peran kepada manusia dalam pencarian dan penetapan pasangan hidup ini. Jadi tidak bisa manusia itu tuh duduk di kamar terus-menerus berdoa dan mengharapkan Tuhan membawa seseorang kepadanya. Nah, sekurang-kurangnya ada tiga peran dan tugas manusia. Pertama, Tuhan memang sudah mengatakan bahwa Tuhan akan menciptakan Hawa untuk Adam, dan dalam penciptaan Hawa itu Tuhan juga menegaskan bahwa ia itu tuh akan menjadi penolong yang sepadan untuk Adam. Jadi Tuhan menciptakan istri ya bagi Adam yang bertugas berfungsi sebagai penolong yang juga sepadan ya, cocok. Nah, jadi dari firman Tuhan ini saya akan simpulkan bahwa tugas kita mencari pasangan hidup yang cocok dan dapat saling tolong dengan kita. Dengan kata lain, apakah relasi kita itu cocok atau tidak? Itu menjadi pertanyaan yang harus nanti kita jawab. Nah, nanti dalam kesempatan rekaman berikutnya baru kita akan bahas hal ini ya, Pak Gunawan. Tapi intinya adalah cocok tidak? Cocok bukan berarti sama. Cocok berarti meskipun berbeda, namun pertama-tama saling menerima ya atau perbedaan itu. Dan kedua, meskipun berbeda, bukan saja saling menerima, namun bisa saling mengimbangi ya, menghargai perbedaan itu dan mengimbanginya. Sehingga akhirnya perbedaan itu tidak menjadi duri yang saling menusuk. Nah, malahan, nah ini dia, saling menolong. Artinya apa? Kita menjadi orang yang lebih baik dengan kehadiran pasangan kita. Sudah tentu ini harus dua arah. Sebab saya juga bertemu dengan kasus seperti ini, Pak Gunawan. Yang satu berkata, saya menjadi orang yang lebih baik karena pasangan saya terus-menerus menolong saya. Namun pasangannya justru menjadi manusia yang lebih buruk karena dia gak mendapatkan pertolongan sama sekali. Jadi hanya searah saja pertolongan itu. Tidak bisa. Pertolongan atau saling tolong harus dua arah.
2: Berarti melalui pernikahan nantinya diharapkan bahwa dua pribadi ini sama-sama bertumbuh gitu, Pak.
1: Tepat sekali. Tepat sekali. Jadi salah satu tanda ya, kriteria apakah pernikahan ini atau pasangan ini pasangan yang serasi adalah mereka bertumbuh. Ya, mereka menjadi orang-orang yang lebih baik. Karena apa? Karena adanya unsur saling tolong itu. Yang menolong menjadi lebih baik karena dia mendapatkan pertolongan juga dari yang ditolongnya itu. Nah, disitulah kita melihat kecocokan. Ya, kadang-kadang kita melihat orang yang tidak cocok, tidak saling tolong, malah saling menghancurkan. Namun kadung suka. Nah, itu tuh yang kadang-kadang terjadi. Kadung cinta tergila-gila, tidak bisa melepaskan orang itu dari pikirannya. Tapi tidak cocok sebetulnya. Relasi mereka penuh pertengkaran karena tidak saling menolong, malah saling menusuk. Nah, sudah tentu meskipun sukanya besar, tetap ukurannya adalah bahwa ini tidak cocok. Dan yang kita gunakan sebagai kriteria bukannya sukanya, bukannya cintanya, tapi cocoknya, itu yang lebih penting.
2: Biasanya suka seperti itu hanya didasarkan pada fisik aja, Pak Bang.
1: Seringkali begitu, Pak Gunawan.
2: Lalu bagaimana dengan tugas yang lain dari manusia ini, Pak?
1: Tuhan juga lewat Paulus berkata, ya kita ini bebas menikah dengan siapa saja ya yang kita sukai, namun yang seiman dengan kita. Nah, prinsip kedua jadinya adalah, kalau saya boleh ambil dari 1 Korintus 7:39 ini, kita silakan mencari yang sesuai selera. Jangan hanya mencari yang sesuai dengan, misalkan, harapan dari orang tua kita, ya. Bukan, kita yang harus hidup dengan dia. Jadi setelah seiman dengan dia, itu kriteria yang paling dasar. Setelah seiman, ukuran berikutnya adalah cocok apa tidak. Setelah cocok apa tidak, kita juga harus tanya, selera nggak dengan kita? Sesuai dengan tipe yang kita idamkan tidak, ya. Jadi ini penting, ya, jangan sampai kita menikah dengan orang yang kita katakan, aduh cocok sama saya, orangnya rohani cinta Tuhan, tapi kita tidak suka lihat dia, wajahnya tidak kita sukai, penampilannya tidak kita sukai, nah ya repot, kita harus hidup serumah dengan dia, bagaimanakah bisa hidup serumah dengan dia dalam kondisi seperti itu.
2: Ya. Seringkali memang orang menekankan pokoknya kerohaniannya baik gitu loh Pak Paul, tapi nanti akhirnya belakangnya itu yang agak merepotkan di dalam pernikahan itu.
1: Betul sekali. Jadi untuk bisa mendirikan pernikahan yang kokoh, kita harus memang mendapatkan kecocokan di dalam semua aspek kehidupan ya, bukan hanya kerohanian. Kerohanian salah satu aspek, tapi bukan satu-satunya aspek. Nah, yang terakhir adalah ini Pak Gunawan. Tugas kita adalah meminta pimpinan Tuhan. Nah, ini memang sebagai pengakhir saya akan gunakan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 24 ayat 12. Ini adalah doa Eliezer kepada Tuhan. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Ini doa seorang hamba yang ditugaskan Abraham mencari jodoh untuk anaknya Ishak. Nah, dia berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan menunjukkan jalan. Nah, inilah doa kita sebagai orang percaya. Setiap tahap dalam pertemuan, perjumpaan, pembinaan relasi, minta pimpinan Tuhan. Kalau lebih banyak tidak cocoknya, jangan. Lebih banyak pertengkarannya, jangan. Tidak ada saling tolong-menolongnya, jangan. Dan yang sudah tentu tadi, paling dasar adalah, kalau tidak seiman, ya juga jangan.
2: Ya, terima kasih Pak Paul telah menyampaikan beberapa prinsip penting di dalam mencari pasangan hidup ini. Tetapi tentu ini suatu perbincangan yang masih belum selesai Pak Paul, yang akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Namun melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih Pak Paul sudah berkenan untuk berbincang-bincang dengan kami. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mencari pasangan hidup. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu, kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya, oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahmu, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Tuhan, jadikan kami satu sesuai dengan kerinduan-Mu, supaya dalam Kornaviri Discipleship Church kami bisa saling membantu, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling memperhatikan, kami bisa saling peduli, saling membangun dan bersatu untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar saudara? Harapan saya saudara senantiasa di dalam keadaan damai sejahtera begitu ya. Nah, terima kasih bahwa saya bisa bertemu dengan saudara kembali walaupun di udara begitu. Dan saya bersyukur ada beberapa saudara yang bertemu di darat begitu. Dan senang sekali bahwa saya bisa bertemu dengan Pak Barnabas ya. Wah, Pak Barnabas rupanya masih muda ya begitu ya. Jadi saya pikir sudah tua, ternyata masih muda belia. Nah saudara, saya akan memberikan tema Injil mulai bisa diberitakan ya. Injil mulai bisa diberitakan. Saya akan mendasari dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1-20. Saya akan bacakan untuk saudara. Kisah Rasul 14 ayat 1-20. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota Likaunia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah, tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah iman dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai, kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesok harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Inilah yang akan kita renungkan saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami senang bisa bertemu dan kiranya kami diurapi oleh Roh Tuhan
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca perjuangan para rasul ketika pertama kali mereka memberitakan kabar kesukaan. Rupanya para rasul pertama kali memang datang ke rumah ibadah orang Yahudi, mengajarkan tentang ajaran-ajaran bahwa apa yang ditulis Taurat itu belum digenapi seluruhnya dan digenapi pada waktu Yesus datang. Jadi Yesus datang itu penggenapan atas apa yang ditulis oleh para nabi, oleh hukum Taurat. Begitu. Tetapi memang ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya, dan rasul-rasul itu disertai Tuhan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tapi yang heran bahwa walaupun para rasul disertai oleh Tuhan dengan mukjizat tanda-tanda, ada juga orang-orang yang tidak mau percaya, mengeraskan hati. Saudara, jadi kita tidak perlu kecewa apabila pada waktu kita melayani Tuhan ada orang yang mau percaya, ada yang tidak begitu. Walaupun kita disertai tanda-tanda. Contohnya begini. Ketika itu seorang hamba Tuhan diminta untuk mendoakan orang yang sudah bertahun-tahun sakit. Sakit sudah diobatkan kemana-mana, tidak juga sembuh. Akhirnya dia bilang begini, kalau ada orang yang bisa menyembuhkan saya, setan pun umpamanya begitu, saya mau menyembah dia. Saudara, kata-kata itu berkembang, melebar gitu. Banyak orang yang dengar, ini bapak, ini cerita begitu. Saudara, di situ ada seorang Kristen yang dikasih tahu. Siapa tahu dia jadi Kristen. Oh, enggak begitu. Saya hanya mau mendoakan saja. Kalau dia jadi Kristen atau tidak, percaya Yesus tidak, itu bukan urusan saya. Itu urusan hatinya. Kalau saya toh dimintai tolong, kata orang Kristen ini, saya akan datang. Ya, kalau begitu saya tak ngomong sama keluarganya, kata orang yang cerita itu. Langsung ngomong. Orang itu tuh bilang, kalau memang didoakan orang Kristen itu, aku menjadi sembuh, aku akan percaya, katanya begitu. Nah benar, ketika itu datang, benar pak, bapak mau didoakan. Iya memang saya minta saudara mendoakan saya, kalau saya sembuh, saya akan menjadi pengikut Kristus, katanya begitu. Didoakan saudara. Dan ternyata sore didoakan, paginya sembuh. Gimana ini janjinya? Apa saudara? Jadi ke gereja, jadi orang Kristen, enggak. Gitu. Sudah sembuh ya sudah aja gitu. Tetapi orang Kristen yang mendoakan gimana? Ya enggak apa-apa. Iman itu kan tidak bisa dipaksa. Percaya itu kan tidak bisa dipaksa. Ya, silakan saja. Tapi dia harus mempertanggungjawabkan ucapannya kepada Tuhan nanti kan begitu. Saudara, itu kenyataan kan begitu. Sudah melihat tanda pun kadang-kadang orang tidak mau percaya. Tetapi ada yang tidak perlu tanda, dia sudah percaya. Gitu ya, ini manusia kan begitu. Nah saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya tertarik dengan pasal 14 ayat 15 tadi. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup. Para rasul itu menjadi kaget ketika ada orang lumpuh, orang yang kakinya tidak kuat meloncat karena nama Yesus Kristus, sembuh dia dari kelumpuhan. Dan orang-orang salah menilai. Dipikirnya sekarang dewanya itu menjadi manusia dan perlu diberi persembahan korban. Yang jelas para rasul ini kaget. Aku ini manusia biasa, bukan itu. Saudara pendengar, dalam perjalanan para rasul memberitakan Injil ini, sampailah ketika itu di dalam cerita tadi, Paulus dan Barnabas di suatu tempat yaitu Listra. Dan di sana itu ada orang lumpuh sejak lahir. Belum pernah sekalipun dapat berjalan. Nah, kepekaan Roh Kudus ini di sini. Saya senang sekali ini. Saat berbicara dan menatap orang lumpuh itu, Paulus melihat dengan mata rohaninya bahwa orang itu memiliki iman untuk disembuhkan. Saat berbicara dan menatap orang lumpuh itu, Paulus melihat dengan mata rohaninya bahwa orang itu memiliki iman untuk disembuhkan. Saudara, kepekaan begini perlu bagi kita semua sebagai orang percaya. Dan itu hanya terjadi kalau saudara dekat dengan Tuhan. Berbicara kepada orang, orang ini ada iman ini. Ya itu, ada percaya ini. Saudara, oleh karena Paulus itu mengerti, mata rohaninya melihat hal yang begitu, bahwa orang yang diajak bicara ada iman, langsung Paulus berbicara, berdiri. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Luar biasa, mukjizat. Walaupun demikian, mestinya orang-orang itu menjadi terus percaya. Benar kalau begitu. Kalau begitu benar, Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Benar. Kalau Yesus Kristus itu juru selamat. Benar. Kalau Yesus Kristus itu memiliki kuasa yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, namun justru bukan begitu tanggapannya saudara. Tanggapannya orang-orang bahwa mereka berdua itu titisan dewa begitu. Dia lulukan. Mereka adalah bukan manusia lumrah. Tapi mereka adalah dewa. Makanya mereka bilang dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Salah tangkap. Orang-orang itu memuja kedua rasul itu. Memberi persembahan lembu jantan, karangan bunga. Tetapi yang kita lihat, Paulus menolak persembahan itu. Dan menjelaskan bahwa ia manusia biasa, bukan dewa. Ini perlu. Yang begini ini penting sekali. Kadang-kadang kita ini lupa, saudara. Ketika kita sudah didewa-dewakan, karena khotbah kita yang bagus. Banyak orang yang bertobat, banyak orang yang percaya Yesus karena kita bicara. Kita dilulukan di mana saja. Kita lupa bahwa kita ini manusia biasa yang terdiri dari kulit dan daging. Kalau kita tidak dibawa Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, kita bisa menjadi sombong. Kita tidak rendah hati lagi. Kita tidak jadi hamba. Tetapi menjadi tuan. Saudara, ini penting buat kita. Penting. Dan ini merupakan peringatan bagi kita. Kita harus belajar dari Barnabas. Belajar dari Paulus. Bahwa ketika mereka disanjung, saya bukan yang disanjung. Tetapi yang disanjung mestinya Yesus Kristus, bukan saya. Saya itu hambanya. Godaan. Godaan itu ada orang suka ketenaran. Orang suka dipuja. Orang suka dipuji. Nah, kalau sudah dipuja, dipuji, lupa. Asal-usul. Lupa bahwa hidupnya juga terdiri darah dan daging, kulit dan daging, yang bisa juga jatuh. Saudara yang dikasih Tuhan, aku manusia biasa. Saudara, kedatangan kedua rasul itu di Listra tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memberitakan Injil. Memberitakan kabar kesukaan supaya banyak orang berbalik dari kejahatannya dan menyembah kepada Allah yang benar. Jangan kepada berhala-berhala. Berhala-berhala itu punya telinga, tidak mau dengar. Bukan tidak mau, tidak bisa. Gitu ya. Punya mulut tidak bisa ngomong. Mengapa dipuja? Mengapa disembah? Tinggalkan itu. Percaya Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi manusia. Itu intinya di situ pemberitaan mereka. Mereka harus berbalik dari menyembah berhala-berhala itu. Dia harus menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Memuliakan kepada Tuhan. Jadi Paulus ketika itu merasa bahwa orang yang lumpuh bisa jalan itu karena kesaktiannya. Bukan itu. Itu kuasa Tuhan yang bekerja melalui dia. Saudara pendengar, apakah saudara punya pengalaman yang demikian? Saya mau cerita ini. Pada waktu itu saya pulang dari gereja, saya diminta oleh seseorang, Pak, mampir ke rumah saya. Kenapa? Ya, mampir aja, Pak. Ya, ada apa? Sudahlah, Pak, saya mau minta tolong. Kenapa sih? Saya mampir ke rumah orang itu. Saya parkir sepeda motor saya sudah masuk, dan ternyata, saudara, di situ ada anggota keluarga yang sakit udah lama. Ketika saya datang, oh Pak Puji katanya. Saya terharu ini. Oh, aku belum pernah bertemu tetapi orang itu berkata ini Pak Puji. Ada apa ini? Ini kenapa ini? Pak, sudah lama anak saya sakit. Sakit begini tidak bisa sembuh. Kadang-kadang ngomong sendiri, kadang-kadang lupa Pak. Oh begitu. Kalau saya berdoa, bagaimana? Berdoa gimana Pak? Saya doakan dalam nama Yesus. Jadi yang menyembuhkan nanti Yesus, bukan saya ya. Gimana? Monggo Pak, ya. Silakan Pak gitu ya. Monggo itu gitu ya. Silakan Pak. Saya mengundang Bapak, saya percaya kepada Pak. Saya tumpangi tangan dan saya doakan. Amin. Ya, saya doakan dalam nama Yesus. Kalau ada roh yang mengganggu, diusir dalam nama Yesus. Saudara, pada waktu itu tidak langsung sembuh begitu, enggak.
1: Nah, saya sudah mendoakan dan saya kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dan Bapak bisa minta tolong sendiri kepada dia, mendoakan seperti saya tadi kan, bisa kan? Oh, bisa Pak. Langsung saya enggak tahu bagaimana pagi-pagi ke rumah Bapak ini. Duh, ada apa Pak? Saya pikir, waduh ini tambah parah ini. Pak, tadi malam sudah bisa sadar, Pak. Sudah minta makan, Pak. Minta minum, sudah tanya ibunya, tanya kakaknya, begitu. Terus saya bilang, kamu minta sama Tuhan Yesus, Tuhannya Pak Puji itu ya. Supaya ditolong kamu ya. Iya, dia minta tolong, Pak. Sekarang... Aduh, terima kasih sekali. Terima kasih sama Tuhan. Saudara, saya terharu pada waktu itu. Bapak itu sendiri dan anaknya itu berdoa sendiri sama Tuhan. Dan di situ saya memberitakan tentang kasih Allah kepada manusia. Mulai berita kesukaan itu bisa diberitakan di keluarga ini. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bila mana kita dikasih karunia untuk mendapatkan keajaiban dari Tuhan. Bukan berarti itu untuk dimiliki sendiri. Tetapi itu untuk dibagi kepada orang lain. Nah, saudara, kita belajar. Yang pertama. Jangan sampai ketika kita ini melayani Tuhan dan menjadikan banyak orang yang tertawan oleh karena pelayanan kita,
0: Ingat, godaan besar bagi kita untuk jatuh ke dalam kesombongan. Yang kedua, jika dalam pelayanan kita ditolak, jangan kecewa, karena para rasul dan Tuhan sendiri sudah mengalami terlebih dahulu. Yang terakhir, dalam pelayanan, modal utamanya milikilah motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Seperti Paulus, jangan ada di dalam pelayanan itu pamrih-pamrih pribadi. Keuntungan-keuntungan yang sesaat, jangan. Saudara pendengar, kiranya apa yang saya sampaikan kepada saudara ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu oleh karena kali ini kami boleh menyatakan kebenaran kepada saudara pendengar kami. Berkati pendengar kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berdoa.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas tentang Alkitab. Pertanyaan pertama di dalam pembahasan tentang Alkitab adalah, apakah yang dimaksud dengan Alkitab? Sekilas pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sederhana dan mungkin tidak perlu untuk ditanyakan. Karena bagi kita semua, Alkitab sudah sangat jelas. Apakah yang dimaksud dengan Alkitab? Kita sudah langsung tahu. Tetapi izinkan saya mengajak kita untuk memikirkannya tidak terlalu rumit, tetapi juga tidak terlalu sederhana. Apakah yang dimaksud dengan Alkitab? Pertanyaan ini bisa dijawab dari dua sisi yang saling berkaitan. Sisi yang pertama adalah secara leksikal atau secara studi kosa kata. Yang kedua adalah secara teologis. Dari sisi leksikal studi kosa kata, maka kata Alkitab itu berasal dari bahasa Arab yang kalau kita terjemahkan secara hurufiah itu berarti kitab itu atau buku itu. Penggunaan artikel penentu di sana, yaitu kata itu, kitab itu, menunjukkan bahwa ini bukan sembarang tulisan, bukan sembarang kitab. Sehingga ketika kita mengatakan Alkitab, kitab itu, kita semua tahu apa yang sedang dibicarakan. Orang-orang Kristen tidak pernah menanyakan Alkitab, kitab yang mana? Karena kita tahu yang dimaksud adalah kitab itu. Dalam bahasa Inggris dipakai kata the Bible. Nah, untuk mempertegas ada penambahan the Holy Bible, kitab yang kudus, atau kita kenal dengan nama kitab suci, scriptures. Dari sisi leksikal, Alkitab berarti kitab itu. Ketika kita menggunakan kata ini, berarti paling tidak kita mengasumsikan bahwa Alkitab adalah kitab yang khusus, yang spesial, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Secara teologis, apakah Alkitab itu menghasilkan jawaban yang berbeda-beda tergantung pada cara pandang kita, tergantung pada kerangka teologis kita. Kalau kita bertanya kepada orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi, penganut Yudaisme juga, mereka akan mengatakan Alkitab ya cuma ada satu, yaitu yang kita kenal dengan nama Perjanjian Lama. Tetapi mereka tidak menggunakan istilah Perjanjian Lama. Bagi mereka, Alkitab ya Kejadian sampai Maleakhi. Tetapi di dalam kanon Ibrani, urutannya bukan Kejadian sampai Maleakhi. Urutannya adalah dari Kejadian sampai Tawarik. Nah, di dalam kanon Ibrani, beberapa kitab diberi nama secara gabungan. 1-2 Samuel misalnya, di dalam kanon Ibrani tidak dipisah. Sehingga pada saat dijumlah, maka kanon Ibrani menerima 24 kitab yang secara isi sama persis dengan yang kita miliki Perjanjian Lama. Secara isi sama, secara penamaan dan jumlah kitab berbeda. Secara urutan juga berbeda. Kalau kita menanyakan apakah yang dimaksud dengan Alkitab secara teologis kepada orang Kristen Katolik, maka mereka akan menjawab Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan di tengah-tengahnya ada beberapa kitab yang disebut dengan nama Deuterokanonika, yang berarti kanon yang kedua. Jadi menurut orang-orang Katolik, kitab-kitab itu, Yudit, Tobit, dan sebagainya, termasuk di dalam kitab suci, dan mereka menamakannya kanon yang kedua, Deuterokanonika. Orang Protestan menyebutnya apokrifa, kitab-kitab yang tidak jelas. Kalau kita menanyakan pertanyaan yang sama secara teologis kepada orang Kristen Protestan, dalam hal ini kita termasuk di dalamnya, maka kita akan menjawab bahwa Alkitab adalah 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Total 66 kitab. Kita mempercayai bahwa Perjanjian Lama adalah firman Allah dan kita mempercayai Perjanjian Baru adalah firman Allah.
Jadi secara teologis pemahaman orang tentang Alkitab berbeda-beda. Dan di dalam sesi-sesi berikutnya saya akan memberikan penjelasan mengapa kita mempercayai bukan cuma perjanjian lama tetapi juga perjanjian baru sebagai firman Allah. Saya sekaligus nanti akan membicarakan mengapa kita sebagai orang Protestan kita tidak menerima Deuterokanonika sebagai firman Allah. Tetapi itu nanti dalam seri-seri berikutnya akan kita singgung. Untuk sekarang saya ingin kita semua tahu apa yang dimaksud dengan Alkitab. Secara lexical study, Alkitab secara kosakata berarti buku itu, buku yang spesial. Yang kedua, secara teologis Alkitab merujuk kepada kitab-kitab perjanjian lama. 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Semua tanpa terkecuali dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai Wahyu adalah firman Allah. Kiranya saudara menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kiranya saudara sungguh-sungguh mencintai firman Allah yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Kiranya saudara menjadikan firman Allah sebagai sumber kebenaran yang tertinggi untuk memahami iman kita, untuk memahami etika, untuk memahami realita apapun di dalam dunia ini. Biarlah kita bersandar kepada firman Allah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Firman hidup yang kekal, firman yang indah, firman yang tidak mungkin berubah. Tuhan memberkati kita. Amin.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Harapannya pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan yang selalu menopang. Berjumpa dengan saya Jen Liliana di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang berjudul Seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi? Sebuah tema yang menarik bukan? Mari kita simak bersama-sama program ini. Seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi? Tidak semua orang Kristen memiliki sikap yang seragam terhadap nilai penting teologi. Sebagian menganggap teologi tidak terlalu penting, bahkan tidak jarang malah dinilai kontraproduktif bagi pertumbuhan spiritual. Peminat teologi kadang menunjukkan arogansi dan suka menghakimi. Sebagian yang lain memberi penekanan yang berlebihan, seolah-olah satu-satunya cara bagi orang Kristen untuk mengalami pertumbuhan rohani adalah melalui belajar teologi secara mendalam. Apakah teologi memang penting bagi pertumbuhan rohani? Seberapa jauh setiap orang Kristen perlu mempelajarinya? Sebelum menjawab dua pertanyaan ini, kita perlu menegaskan lebih dahulu bahwa pada dasarnya setiap orang pasti berteologi. Semua orang memiliki konsep tertentu tentang Allah. Semua orang memegang keyakinan tertentu seputar manusia, dosa, keselamatan, dan sebagainya. Jadi, semua orang pasti memiliki teologi. Yang berbeda hanyalah jenis teologi, cara berteologi, dan tingkat kedalamannya saja. Alkitab sendiri secara konsisten mengajarkan pentingnya teologi yang benar. Orang-orang Saduki dinilai sesat oleh Yesus Kristus karena mereka tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Matius 22 ayat 29. Indikator pertumbuhan rohani yang sehat juga mencakup teologi yang tepat. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Bahkan kesalehan yang tidak dilandaskan pada ajaran yang benar merupakan sebuah kesalahan. Kolose 2 ayat 18 sampai dengan 23. Kesalehan tidak terpisahkan dari pengenalan tentang Allah yang benar. 2 Petrus 1 ayat 3. Tidak heran, Petrus beberapa kali mendoakan agar penerima suratnya bertumbuh dalam pengenalan tentang Allah. 2 Petrus 1 ayat 2, 2 Petrus 3 ayat 18. Teologi yang benar sangat diperlukan bagi pertumbuhan spiritual. Sejauh mana setiap orang Kristen perlu mendalami teologi? Pertanyaan ini sukar dijawab dengan pasti. Situasi setiap orang berbeda. Cara seseorang bertumbuh secara spiritual juga berbeda-beda. Beberapa orang memiliki kemampuan intelektual yang memadai dan kesempatan yang mudah untuk belajar teologi. Mereka mungkin juga lebih banyak bertumbuh melalui jalur pengetahuan. Di sisi lain, ada orang-orang Kristen tertentu yang tidak memiliki keuntungan seperti tadi. Mereka adalah orang-orang yang sederhana dalam banyak hal. Pergumulan hidupnya juga mungkin tidak menuntut penjelasan teologi yang rumit. Mereka lebih bertumbuh melalui jalur lain, misalnya komunitas, disiplin rohani, dan sebagainya. Seberapa jauh kebutuhan seseorang untuk belajar teologi juga berkaitan dengan panggilan yang Allah sediakan bagi dia. Sebagian orang mungkin memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar karena situasi pelayanan dan kehidupan mengharuskan dia untuk menggumuli teologi secara lebih khusus. Mungkin ada orang-orang kritis tertentu yang perlu dijangkau dan dilayani. Terlepas dari keragaman pribadi, kehidupan, dan pelayanan yang ada, setiap orang Kristen paling tidak harus memahami Injil dengan benar. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10 memberikan standar minimal yang diperlukan untuk keselamatan, yaitu mengakui dan meyakini Yesus sebagai Tuhan yang bangkit dari antara orang-orang mati. Dari ayat ini terlihat bahwa setiap orang Kristen paling tidak perlu memahami ketuhanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Memahami bukan hanya mengetahui apa, tetapi juga mengapa. Bukan hanya tahu tentang fakta, tetapi juga maknanya. Ini adalah standar minimal untuk memahami keselamatan.
Jika ingin mengalami pertumbuhan rohani dengan baik, setiap orang Kristen juga perlu memahami beberapa pengakuan iman yukumenis, yaitu pengakuan iman rasuli, Nicea, Konstantinopel, dan Chalcedon. Tiga kredo ini dirumuskan oleh para pemikir Kristen sejak abad permulaan. Hampir semua doktrin dasar yang penting dalam kekristenan sudah tercakup dalam tiga kredo ini. Secara khusus, mereka mengajarkan aspek-aspek yang terpenting seputar Yesus Kristus. Tiga kredo ini paling tidak bisa menjadi sauh yang aman dalam menghadapi arus kesesatan dan liberalisme dalam gereja. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Jen Liliana undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Salon bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Eksodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

Nah, sekarang kita akan belajar bagian yang kedua, yaitu to make him known, untuk memperkenalkan Kristus. Orang yang sudah mengenal Kristus, orang itu pasti ingin memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Dan mari kita membaca Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 28 sampai 30. Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 28 sampai yang ke-30. Kemudian kita akan melanjutkan ayat 39 sampai 42. Sekali lagi, Yohanes pasal yang keempat ayat 28 sampai yang ke-30, kita akan baca bergantian. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ayat yang ke-39, dan banyak orang Samaria, sama-sama, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Amin. Yohanes pasal yang keempat itu menceritakan tentang pertemuan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Jadi Yesus sedang melintasi daerah Samaria dengan satu tujuan khusus, yaitu berjumpa dengan perempuan ini. Dia lewat di Samaria, kemudian dia berhenti di sebuah sumur yang disebut dengan nama Sumur Yakub di kota Sikhem. Nah, di sumur itulah siang hari dia berjumpa dengan perempuan Samaria, dan Yesus pura-pura, dalam tanda kutip, bukan berarti dia tidak sungguh-sungguh, dia minta minum, tetapi dia memakai itu sebagai jembatan untuk berbicara tentang air kehidupan. Jadi Yesus memanfaatkan situasi pada waktu itu, dia minta minum, begitu dia dapat minum, dia kemudian bercerita tentang air hidup. Nah, bercerita tentang air hidup ini sangat menarik perempuan Samaria. Perempuan Samaria begitu tertarik dengan tawaran Yesus, "Maukah kamu kuberi air hidup?" Wah, sangat tertarik. Tetapi Yesus tahu orang tidak bisa menerima air hidup kalau hidupnya sendiri masih ada masalah. Makanya Yesus kemudian menguak dosa perempuan ini. Yesus berkata, "Oke, kalau kamu mau air itu, panggil suamimu. Panggil suamimu ke sini." Dia berkata, "Tidak punya suami." Yesus berkata, "Ya benar, sekarang bukan dengan suamimu kamu tinggal, tapi kamu sudah punya banyak suami." Wah, dia kaget karena dosanya dibuka oleh Yesus. Nah, Yesus bukan hanya sekedar membuka dosanya, tetapi juga Yesus mengajarkan tentang ibadah yang baru. Ibadah bukan ibadah yang lama, karena ibadah yang baru bersama Kristus tidak bisa digabungkan dengan konsep ibadah yang lama. Semua topik pembicaraan ini, dari air hidup, kemahatauan Yesus tentang dosa perempuan, ibadah yang baru, itu membawa perempuan ini pada satu diskusi yang paling penting, yaitu berbicara tentang Kristus. Siapakah Kristus yang diurapi? Siapakah Mesias itu? Nah, ketika Yesus selesai membicarakan semuanya ini, ayat yang ke-28 yang tadi kita baca, ayat 28 sampai 30, ayat 39 sampai 42, itu menceritakan tentang respon perempuan Samaria terhadap yang diucapkan Yesus. Jadi Yesus bicara panjang lebar dengan perempuan ini dari ayat ke-7 sampai ayat yang ke-27. Dan ayat yang kita baca tadi, 28 sampai 30, 39 sampai 42, itu berbicara tentang respon perempuan ini. Ketika dia sudah mengenal Kristus, apa yang menjadi respon dia? Dan pertanyaan ini juga berlaku untuk kita. Bagaimana respon kita setelah kita bertemu dan mengenal Kristus? Bagaimana respon kita, saudara? Ketika kita sudah bertemu dengan Yesus, kita sudah mengenal Yesus, apa yang harus kita lakukan? Apakah ketika kita mengenal Kristus, kemudian kita berhenti
tidak melakukan apa-apa? Pasti bukan. Dalam kebaktian tutup tahun yang lalu saya sudah beritahu bahwa kalau kita mengenal Kristus, kita harus terus meningkatkan pengenalan kita kepada Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar ketika kita mengenal Kristus, kita harus memberitakan Kristus. Tidak bisa tidak, orang yang mengenal Kristus, dia pasti ingin memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Dan mari kita lihat satu persatu apa yang menjadi respon perempuan Samaria dan seharusnya menjadi respon kita ketika kita sudah mengenal Kristus. Yang pertama, perempuan Samaria ini meninggalkan apa yang tidak penting. Ayat 28a, mari kita membaca bersama-sama ayat yang ke-28a. Ayat 28a, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Yang bagian A saja saya bacakan. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Sebagian penafsir itu mengatakan tindakan perempuan ini tidak ada yang istimewa. Sebetulnya tidak punya maksud apa-apa. Mengapa perempuan ini meninggalkan tempayannya di situ? Mereka jelaskan begini, ya karena Yesus kan sebelumnya minta minum kan kepada perempuan Samaria ini. Nah, Yesus kan terus ngomong-ngomong, nggak sempat minum. Akhirnya, setelah perempuan Samaria ini mengenal Yesus, dia sengaja meninggalkan tempayannya di situ, supaya Yesus bisa minum sepuas-puasnya. Jadi, menurut beberapa teolog, misalnya William Hendrickson dengan C.K. Barrett, perempuan ini meninggalkan tempayannya. Tidak ada maksud apa-apa selain hanya dia memberi minum Yesus seperti yang dimaui oleh Yesus. Tapi pandangan ini pasti salah. Kenapa pandangan ini salah? Karena kalau perempuan itu ingin memberi Yesus minum, dia bisa memberi Yesus selama percakapan berlangsung. Tidak ada masalah, Yesus bisa minum, kemudian Yesus bisa melanjutkan pembicaraan dan seterusnya. Kemudian saudara juga perlu tahu, kalau Yesus cuma perlu minum, kemudian dikasih satu tempayan, itu Yesus gelegean, tidak perlu memberi sebanyak itu untuk Yesus supaya Yesus benar-benar bisa minum. Sebetulnya tidak perlu. Perempuan ini meninggalkan tempayannya bukan supaya Yesus bisa minum. Kalau sekedar Yesus bisa minum, dia bisa lakukan selama percakapan. Dia tidak perlu meninggalkan tempayannya. Yang perlu dia lakukan adalah dia berkata begini, Yesus, aku ada perlu ini penting ke rumah. Aku mau nengok anakku, mau nengok keluargaku. Kamu kalau mau minum, minum cepat-cepat. Kemudian saya akan ambil air lagi, saya pulang. Kan begitu. Kalau sekedar Yesus perlu minum. Sebagian penafsir yang lain, itu ekstrim berikutnya. Kalau yang pertama tadi mengatakan, oh ini tidak ada maksudnya apa-apa. Ini itu cuma memberi Yesus minum. Nah, penafsir yang lain justru melihat ada makna rohani ketika perempuan ini meninggalkan tempayan. Tempayannya itu, katanya sebagian penafsir, itu memiliki makna rohani. Makna apa itu? Makna ibadah yang lama. Jadi ibadah yang lama itu tempayan, kemudian tempayannya itu ditinggal, meninggalkan ibadah yang lama supaya bisa ikut Yesus. Kenapa kok bisa punya ide seperti ini? Karena kata tempayan itu sudah muncul di Injil Yohanes di bagian sebelumnya, yaitu di pasal yang kedua. Coba kita lihat pasal yang kedua. Pasal yang kedua, ayat 6 dan 7. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk, perhatikan, pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Maksudnya itu begini, ketika Yesus ada di perkawinan dan mereka kekurangan anggur, Yesus memberikan perintah yang aneh memang. Perintahnya adalah mereka menyuruh orang-orang mengisi tempayan pembasuhan, bukan tempat anggur loh ya. Tempayan pembasuhan yang biasa kalau tamu-tamu masuk, cuci kakinya, cuci tangannya, cuci wajahnya dan sebagainya, itu disuruh Yesus mengisi air, dan akhirnya Yesus mengubah air itu menjadi anggur.
Ini agak aneh. Seharusnya Yesus berkata begini, mana itu tempat-tempat anggur yang sudah kosong? Kamu isi dengan air. Mestinya kan tempat anggurnya yang disuruh isi air, bukan tempayan pembasuhan. Tetapi Yesus memang sengaja melakukan itu karena ketika dia mengubah air menjadi anggur, Yesus itu ingin mengajarkan bahwa ada sesuatu yang baru. Konsep penyucianmu itu sebetulnya lama modelnya. Tetapi ada konsep penyucian yang baru yang dibawa oleh Yesus Kristus. Makanya tandanya itu air diganti dengan anggur. Anggur melambangkan sesuatu yang baru. Nah, karena di pasal 2, bejana-bejana itu, bejana pembasuhan, itu melambangkan penyucian. Maka di pasal 4-nya, sebagian sarjana itu ngotot tempayan itu juga berarti pembasuhan. Tapi menurut saya tafsiran ini terlalu dipaksakan. Kenapa dipaksakan? Karena tempayan yang dibawa perempuan Samaria ini, bejana yang dia bawa, itu sebetulnya bukan bejana pembasuhan. Bahkan dia mengambil itu, keperluannya itu hanya untuk minum dan keperluan sehari-hari mungkin. Makanya Yesus minta minum dari tempayannya. Jadi ketika perempuan ini meninggalkan tempayannya bersama Yesus, bukan berarti tanpa arti, tetapi juga bukan berarti ada arti simbolisnya. Tempayan itu artinya apa? Bukan itu. Nah, kemudian apa maksudnya perempuan ini meninggalkan tempayannya dengan Yesus? Nah, kita harus menyadari bahwa ketika perempuan ini meninggalkan tempayannya, itu merupakan sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik untuk digarisbawahi, karena sebelumnya perempuan ini siang-siang jauh-jauh pergi ke sumur itu untuk mencari air supaya dia bisa minum. Dia datang untuk mencari air, tetapi setelah itu dia tidak jadi mengambil air, ditinggal tempayannya. Kita bertanya-tanya, kenapa kok bisa begitu? Jawabannya adalah bukan karena perempuan ini tidak butuh air, bukan. Tetapi perempuan ini sadar ada yang lebih penting daripada sekedar air biasa yang dia minum. Apa itu yang lebih penting? Coba kita lihat pasal yang keempat, Sarah. Pasal yang keempat ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak tahu, tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yesus menawarkan air yang jauh lebih baik, yaitu air hidup yang membuat orang bisa puas sampai selama-lamanya. Walaupun perempuan ini awalnya salah mengerti, tetapi dengan berjalannya percakapan-percakapan itu, di akhir percakapan, perempuan ini semakin diyakinkan bahwa Yesus benar-benar adalah Kristus, Mesias itu. Dengan kata lain, perempuan ini pertama mencari air biasa untuk minum dia kebutuhan fisik. Tetapi ketika dia telah menemukan air hidup, dia merasa bahwa dia harus meninggalkan yang kurang penting, kemudian memfokuskan pada yang penting. Tetapi perempuan ini orang yang hebat, Sarah. Bukan sekedar dia sudah dapat sesuatu yang enak, kemudian dia tinggalkan yang tidak penting begitu. Dia dapatkan sesuatu yang lebih berharga, dia tinggalkan yang kurang berharga untuk dirinya sendiri. Bukan, tetapi ketika dia meninggalkan tempayan, itu untuk kepentingan orang lain. Dia bukan saja meninggalkan apa yang tidak penting, tetapi dia tidak ingin apa yang tidak penting tadi menghalangi dia untuk sesuatu yang lebih penting lagi, yaitu memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Yaitu memperkenalkan air hidup yang dia sudah terima itu kepada orang lain. Mengapa perempuan ini perlu meninggalkan tempayannya di situ? Toh nanti dia ambilkan tempayannya itu, kembali pasti dia ambil tempayannya. Jawabannya adalah
karena perempuan ini sudah tidak tahan lagi. Begitu dia berjumpa dengan Kristus, mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Kristus, dia ingin segera, dia ingin cepat-cepat mengabarkan pengalamannya itu kepada orang lain. Segera meninggalkan. Ketika saya mencoba memahami apa yang dilakukan perempuan ini, sebetulnya saudara, perempuan ini tuh bisa menunggu beberapa jam kalau ingin memberitakan Injil, memberitakan Kristus kepada orang lain. Kenapa kok saya katakan hanya butuh beberapa jam? Karena peristiwa dia bicara dengan Yesus itu kan kurang lebih terjadi jam 12 siang. Nah, kita tidak tahu berapa lama percakapan itu terjadi. Taruh sajalah percakapan itu dengan bahasa basinya dan sebagainya sampai selesai. Taruhlah 1 jam selesai. Karena kan murid-murid itu pergi ke kota, kemudian balik baru selesai kan percakapannya. Jadi kemungkinan taruhlah 1 jam. Murid-murid soalnya kan jalan kaki, tidak ada indikasi dia naik kuda, naik kereta, naik pesawat. Mungkin dia jalan kaki, butuh 1 jam. Berarti ketika percakapan itu selesai, kurang lebih jam 1 siang. Nah, sedangkan perempuan-perempuan kalau mengambil air itu biasanya sore sekitar jam 4 itu sudah mulai mengambil air di sumur. Perempuan ini sebetulnya bisa menunggu beberapa jam saja sampai orang-orang itu datang, perempuan-perempuan itu berkumpul di sumur, setelah itu dia baru memberitakan Kristus kepada mereka. Tetapi itu tidak dilakukan perempuan ini. Yang dilakukan perempuan ini adalah dia tinggalkan tempayannya, langsung memberitakan Kristus. Seakan-akan perempuan ini tidak sabaran. Begitu berjumpa dengan Kristus, dia tinggalkan apa yang tidak berarti, kemudian dia tidak mau itu menghalangi dia untuk mencapai yang lebih berarti, yaitu memperkenalkan Kristus. Karena dia sudah mendapatkan yang berarti, yaitu Kristus, air hidup. Dia ingin berbagi kepada orang lain. Kalau kita sudah mengenal Kristus, apakah kita punya hasrat yang kuat seperti perempuan ini, saudara? Apakah kita punya eagerness untuk memberitakan Kristus kepada orang lain? Seringkali ada orang Kristen bertahun-tahun ditanya, pernah enggak memberitakan Injil? Waduh, belum pernah saya ini. Saya ini malu ya kalau memberitakan Injil. Saya ini enggak pinter ngomong. Oh, itu kan tugasnya Bapak Pendeta dan seterusnya. Ada banyak orang yang sudah mengenal Kristus dan mengalami perjumpaan yang luar biasa, tapi tidak segera memberitakan. Juga orang ini setelah tahu Kristus, dia tidak mau meninggalkan yang tidak berarti. Jadi Kristus diambil yang dulu berarti bagi dia, uang, jabatan, prinsip-prinsip hidup yang duniawi, masih dipegang juga bersamaan. Kalau saudara setelah mengenal Kristus, saudara harus meninggalkan apa yang tidak berarti. Yang kedua, yang dilakukan oleh perempuan ini, selain dia meninggalkan apa yang tidak penting, yang tidak berarti, dia juga tidak malu lagi. Mari kita membaca ayat 28b. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, ayat 28b, lalu pergi ke kota. Sekilas kita membaca ayat ini, kita mungkin berkata, apa istimewanya dia pulang ke kota? Loh, bukankah dia asalnya dari kota? Ngambil sumur, ngambil air di sumur di luar kota, di pinggiran kota. Bukankah dia toh pada akhirnya dia akan kembali ke kota? Sebetulnya tidak ada yang luar biasa dari ayat ini. Tapi kalau kita ingat, perempuan ini pulang ke kota bukan untuk istirahat, bukan untuk berjumpa dengan keluarganya, tapi berkata-kata kepada penduduk kota itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena perempuan ini sebelumnya adalah perempuan yang tidak mau berjumpa dengan orang lain. Dia tidak mau bertemu dengan banyak orang karena dia malu. Dia adalah orang yang menjadi aib di dalam masyarakat. Dia memiliki moralitas yang rendah sekali sehingga dia malu untuk berjumpa dengan orang lain. Coba kita lihat saudara, ayat yang ke-6 dan ke-7. Ini menunjuk kepada kita waktu perempuan ini mengambil air. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sungai. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Perempuan kok menimba air siang-siang? Kok sendirian?
Kalau saudara membaca cerita-cerita Alkitab, selalu perempuan itu kalau mengambil air, itu barengan, jamnya itu sudah tertentu. Perempuan-perempuan selalu bersamaan. Tapi mengapa perempuan ini sendirian, dan dia mengambil air bukan sore hari, waktu yang umum untuk mengambil air, tapi dia memilih siang hari. Jelas perempuan ini menghindari orang-orang. Nah, mengapa menghindari? Yohanes memberikan penjelasan kepada kita, yaitu di ayat yang ke-17 dan 18. Ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Perempuan ini adalah perempuan yang mungkin kalau pakai istilah kasar, ini adalah perempuan dursila. Perempuan yang membawa aib di dalam masyarakat, sehingga dia sendiri dikucilkan masyarakat, dan dia sendiri menghindari masyarakat untuk mengambil kebutuhan pokok, yaitu air, untuk mengambil kebutuhan yang seharusnya dia lakukan. Dia memilih menghindari orang, apalagi untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu dia lakukan. Dia pasti lebih menghindari orang lagi. Tetapi yang luar biasa adalah setelah dia berjumpa dengan Kristus, setelah borok-boroknya, luka-lukanya dia itu dibuka semua oleh Yesus dosa-dosanya, justru dia bukan menghindari orang. Sekarang dia yang mendatangi orang-orang. Ini menunjukkan kepada kita bahwa masa lalu kita, sekelam apapun masa lalu kita, ketika masa lalu itu telah diubah oleh Kristus, seharusnya masa lalu itu bukan menjadi halangan untuk memberitakan Injil. Tetapi sebaliknya, masa lalu itu harus menjadi jembatan untuk memberitakan Injil. Orang itu akan tertarik melihat perubahan hidup kita. Dulu seperti ini, sekarang kok berubah, ada apa? Dan saudara, kita nanti akan lihat, ternyata ketika perempuan ini memberitakan Kristus, dia memberitakan Kristus yang sudah mengubah hidupnya. Dia memberitakan Kristus yang mengetahui dosa-dosanya dia. Dia tidak malu untuk mengungkapkan itu di depan banyak orang. Coba kita membaca saudara ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Apa ini segala sesuatu yang telah kuperbuat? Jelas merujuk kepada suaminya dia itu yang banyak itu. Sebetulnya tidak punya suami tapi punya pasangan hidup yang banyak. Semua yang dosa yang dia lakukan, yang dulu dia sembunyikan, yang dulu dia malu kepada orang lain, justru dia beritakan sekarang ini. Hei, tahu tidak? Dia itu mengungkapkan semua loh dosa-dosaku. Mengungkapkan semua yang telah aku lakukan. Dan lebih menariknya lagi, ternyata penduduk kota ini tertarik kepada Kristus. Itu juga karena masa lalunya perempuan ini juga. Coba kita lihat ayat 39. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Kristus, karena perkataan perempuan itu. Dijelaskan loh saudara. Perkataan yang mana sih? Perkataan yang mana? Perkataan yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Padahal yang dikatakan perempuan ini bukan sekedar itu kan. Di ayat 29 kan perempuannya mengatakan begini. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Jadi dia memberitakannya, Kristus tahu dosanya dia, dan dia memberitahu. Itu mungkin Kristus. Tetapi penduduk kota awalnya tertarik untuk datang kepada Kristus itu bukan karena Kristusnya, tetapi tertariknya karena perempuan ini memberitahu bahwa dosanya itu sudah dibuka oleh seseorang yang tidak dikenal orang Yahudi, tetapi bisa tahu dosa-dosa perempuan ini. Kemudian penduduk kota itu tertarik untuk melihat siapa sih orang itu yang bisa tahu kejelekan perempuan ini, dan bahkan mampu membuat perempuan ini tidak malu lagi. Dia berani memberitakan masa lalunya. Waduh, luar biasa. Orang yang sudah berjumpa dengan Kristus, masa lalunya sudah diubahkan. Justru orang itu tidak mau masa lalunya menghalangi dia untuk bersaksi. Tapi justru masa lalu itu menjadi jembatan untuk memberitakan Kristus.
Banyak orang Kristen itu malu dengan masa lalunya. Kalau diomongi gini-gini, waduh iya jangan ngomong tentang itulah, jangan ngomong aku ini miskin lah, jangan ngomong aku ini pernah begini, pernah begini, pernah begini, kan begitu. Karena malu. Saya ingat ada seorang mahasiswa teologi, itu kalau ditanya, papamu kerja apa? Kemudian dia jawab, developer. Dia punya beberapa rumah di Jakarta, di mana, begitu. Padahal orang ini, asalnya itu dari satu pulau yang kecil sekali. Tapi dia bilang papanya itu developer di mana. Nah suatu ketika temannya yang diajak omong ini punya kesempatan untuk berjumpa atau bertemu atau mengenal keluarganya. Akhirnya baru ketahuan keluarganya itu ternyata cuma penjual pisang goreng. Tapi dia malu untuk ngakui bahwa orang tuanya itu penjual pisang goreng. Saya berpikir-pikir, buat apa dia harus menutupi itu? Bukankah kalau dia cerita bahwa sekalipun aku anak penjual pisang goreng, tetapi Tuhan pakai aku. Bukankah itu lebih memberkati orang kan? Daripada berkata aku anak developer dipakai Tuhan. Ya biasalah orang kaya dipakai orang lainnya begitu kan? Tapi justru ketika kita berani cerita, aku ini anak orang miskin. Aku ini sebetulnya masalahku tidak bahagia. Tapi aku dipakai Tuhan. Itu memberkati orang kan saudara? Jangan ditutup-tutupi. Apa-apa. Kita semua pernah jatuh kok. Siapa di tempat ini yang masa lalunya putih saudara? Saya tidak percaya. Paling tidak di hadapan Tuhan, kita semua ini adalah kertas hitam yang seharusnya dibuang di tempat sampah. Tapi mengapa kita malu? Saya tidak perlu malu bercerita bahwa saya dulu nakal, keluarga saya tidak harmonis. Kenapa? Tidak perlu malu. Karena justru saya melihat di balik semuanya itu, ada anugerah jelas. Kalau saya ini orangnya baik, saudara, kemudian tetap dipakai Tuhan, mungkin saya tidak terlalu memahami anugerah Tuhan. Tapi justru ketika saya melihat diri saya itu jelek luar biasa, bisa dipakai Tuhan. Makanya saya baru tahu, itu anugerah Tuhan. Beberapa orang tanya kepada saya, apa rahasianya pelayananmu bisa seperti sekarang? Katanya dia, menurut pandangannya dia itu saya sudah sukses, tapi suksesnya itu tidak alkitabiah begitu loh. Dia tanya, kenapa kok kamu bisa seperti sekarang ini, gini. Jawaban saya simple, satu, anugerah. Dua, anugerah. Tiga, anugerah. Sudah, selesai. Dia juga bingung, karena dia tahu dulu di kampus Alkitab saya orangnya seperti apa, saudara. Saya ini dikeluarkan dari kelas di sekolah Alkitab, itu 5 kali loh, saudara. Dan lebih celakanya lagi, di antara 5 dosen itu, 2 diantaranya adalah dosen yang paling sabar dalam sejarah sekolah itu, saudara. Tidak pernah marah pun tidak pernah. Tapi saya justru dikeluarkan oleh 2 orang itu plus 3 orang dosen yang lain. Saya kalau dibilang nakal-nakal, saya pernah sekolah Alkitab diskorsing, saya pernah diskorsing, saudara. Semuanya memang itu Tuhan pakai saya untuk membentuk saya menjadi orang yang lebih indah. Saya berkelahi di sekolah Alkitab juga pernah, saudara. Saya pukul teman saya datangi dosen, saya gebrak mejanya dosen, pernah semuanya. Tapi itu kan masa lalu yang indah menurut saya. Kenapa? Karena justru lewat masa lalu itu Tuhan ubahkan saya. Tuhan ubahkan. Bahkan ada satu teman saya itu, saudara, yang dulu paling tidak suka dengan saya, tapi dia dekat dengan istri saya. Suatu ketika dia kunjungi kami di Amerika, terpaksa kan tinggal satu rumah dengan saya, dengan istri saya. Berapa hari tinggal, kemudian dia bilang kepada saya dan istri saya, sorry ya, aku dulu salah menilai kamu. Katanya begitu, kamu ternyata tidak seperti yang tak lihat. Terus saya jelaskan ke dia, bukan kamu yang salah, aku yang telah diubah Tuhan. Benar, memang dulu aku orang yang jelek sekali. Tetapi Tuhan ubah. Nah, perempuan ini, masa lalunya jelek, menghindari orang. Tapi justru dia pakai untuk memberitakan Injil. Itu respon yang kedua dari orang yang mengenal Kristus. Dia bukan hanya meninggalkan apa yang tidak penting, dia tidak malu lagi. Yang ketiga, respon dari perempuan ini adalah dia memberitakan Kristus. Ini puncaknya, saudara. Ayat yang ke-28C, ayat 28C dan 29. Mari kita lihat ayat 28C. Dan berkata kepada orang yang di situ, orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 28C itu ada 3 kata kerja. Ayat 28 maksud saya, ada 3 kata kerja, yaitu meninggalkan, pergi, dan berkata. Ternyata penulis Injil Yohanes itu mengubah tenses yang dipakai
kata meninggalkan pergi itu sama tensisnya. Tapi kata berkata itu tensisnya berbeda. Diubah menjadi bentuk present tense. Nah, sangat mungkin, sekalipun tidak bisa dipaksikan dari sisi tata bahasa, sangat mungkin Yohanes ini ingin memberi penekanan begini, setelah perempuan ini meninggalkan tempayan, pergi ke kota, dia bukan hanya memberitahu satu orang, tetapi dia terus menerus berkata kepada orang. Dia terus ngomong, terus ngomong, terus ngomong. Kalau dia cuma ngomong kepada satu orang, dan orang itu tidak percaya pada omongannya dia, karena kan dia wanita, atau wanitanya justru tidak baik lagi. Kalau laki-laki masih mending, kesaksiannya kan diterima oleh masyarakat. Ini sudah wanita, wanita yang tidak baik. Mungkin kalau dia cuma ngomong sekali, orang akan gini, oh gitu, ya wis. Tapi dia tidak akan memberitahu kepada orang lain. Kecuali perempuan ini yang memberitahu orang lain. Dan itu juga didukung oleh konteks, karena yang pada akhirnya datang kepada Kristus, bukan satu dua orang. Yang datang kepada Kristus itu adalah sekumpulan orang. Kita tidak tahu berapa jumlahnya, tapi banyak yang datang kepada Kristus melalui perempuan ini. Berarti perempuan ini bukan sekedar ngomong sekali kepada satu orang, tetapi dia bicara terus kepada orang-orang itu. Justru mungkin karena dia ngomong-ngomong-ngomong-ngomong terus ini, orang jadi penasaran. Ini perempuan yang tidak karu-karuan kok sekarang berani ngomong begini ya? Ada apa ini? Orang kepengen tahu. Tidak kebetulan kalau Yohanes mengubah tensisnya, meninggalkan, pergi ke kota, itu tensisnya sama. Pada waktu berkata, ini tensisnya lain. Nah, apa yang disampaikan oleh perempuan ini? Perempuan ini menyampaikan tentang Mesias. Ayat 29, dia mengatakan, mungkinkah dia Kristus itu? Mungkinkah dia Kristus itu? Orang Samaria itu memiliki pengharapan tentang Mesias, sama seperti orang Yahudi. Tetapi orang Samaria itu menyebut itu bukan Mesias, tapi menyebutnya itu Taheb. Kalau orang Yahudi menyebutnya Mesias, bahasa Ibraninya itu Mesias. Kalau orang Samaria mengharapkan kehadiran Taheb. Nah, dua istilah ini, Mesias atau Taheb, kalau ditulis dalam bahasa Yunani, itu memang Kristus, artinya sama. Tetapi orang Samaria itu menantikan Taheb. Nah, Taheb bagi orang Samaria itu sedikit berbeda dengan Mesias menurut orang Yahudi. Saudara perlu tahu, orang Samaria itu tidak menerima kitab perjanjian lama selain kitab-kitab Musa. Jadi selain Kejadian sampai Ulangan, orang Samaria tidak terima kitab PL yang lain sebagai firman Tuhan. Itu dianggap buatannya orang Yahudi, dia tidak mau terima. Sedangkan nubuat-nubuat tentang Mesias itu kan banyak, dari Kejadian sampai Maleakhi muncul banyak. Nah, jadi orang Samaria, pengharapan tentang Mesias, tentang Kristus, itu sebetulnya lebih sederhana dibanding dengan orang Yahudi. Lebih sederhana kenapa? Karena mereka cuma mendasarkan pada satu janji saja yang ada di kitab Musa, yaitu di Ulangan. Coba beri sekat Yohanes 4, mari kita membuka Ulangan 18. Ulangan 18.

punya konsep nabi sederhana. Nabi pertama siapa? Musa. Nabi terakhir siapa? Musa. Pertama dan terakhir. Baru nanti kalau Musa sudah mati, nanti Tuhan janjikan kemunculan seorang Taheb, seorang nabi yang lain, tapi nabi ini akan sama peranannya seperti Musa. Nabi-nabi lain tidak diterima oleh orang Samaria. Jadi konsep orang Samaria tentang Kristus itu sebetulnya sangat sederhana. Dan perempuan ini berkata kepada orang-orang di sana, aku telah menemukan Kristus, Taheb itu. Kalau bahasa Indonesia, terjemahkannya itu begini, mungkinkah dia itu Kristus? Kalau dari terjemahan Indonesia, saya bertanya, perempuan ini yakin atau tidak yakin bahwa Yesus itu Kristus? Dari terjemahan bahasa Indonesia, yakin atau tidak yakin? Dia rasanya tidak yakin kalau itu Kristus. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, kata yang dipakai mungkinkah itu kata Yunani yang berarti ada sedikit keraguan, tetapi lebih banyak lagi kepastian. Jadi pasti, tetapi masih menyisakan pertanyaan. Itu pengertian kata Yunani yang dipakai di situ. Meti itu artinya rasanya ini pasti ini, tapi masih belum yakin sedikit. Jadi ada di antara dua ekstrim. Kalau orang Yunani mau mengatakan aku ragu-ragu, murni ragu-ragu, dia tidak akan pakai kata meti. Dia akan pakai kata yang lain yang artinya benarkah dia itu Mesias? Tapi kalau orang sudah yakin sekali, dia juga tidak akan pakai kata meti. Dia pasti akan pakai kata lain yang kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan istilah question tag. Dia adalah Kristus. Bukan. Nah, jawabannya yang dinantikan adalah iya, pasti dia Kristus. Nah, kata meti, kata Yunani meti, itu antara dua ini. Dia tidak ragu, tetapi dia juga tidak bisa yakin 100%. Tetapi kalau mau dijumlah, orang para sarjana Yunani itu mengatakan meti itu seringkali dipakai untuk tingkat keyakinan yang sangat besar dengan keraguan yang sedikit. Jadi perempuan ini bukan ragu, dia sudah yakin tetapi belum yakin 100%, dan itu bisa dipahami. Kenapa? Ya memang konsep Mesiasnya dia itu cuma simple, ayatnya cuma satu. Jadi ketika Yesus ngomong begini, begini, begini, aku memberi kamu air hidup segala macam, itu dari kitab lain di Perjanjian Lama. Mungkin bagi orang Yahudi, kalau bercakap-cakap dengan Yesus, dia ngerti maksudnya Yesus. Oh ya, kalau Yesus ngomong air hidup, oh ya, itu berarti nubuat Mesias di kitab Yeskiel, di Yeremia, di Yesaya, oh ya, itu gini. Loh, tapi dia, bahannya itu cuma kitab Musa. Jadi ketika Yesus berkata, aku ini Mesias, aku ini memberi kamu air hidup, dia itu yakin, tetapi juga masih ada pertanyaan. Nah, yang membuat dia yakin adalah karena Yesus ini tahu, maha tahu. Coba kita lihat ayat yang ke-29 tadi. Mari kita lihat pasal 4 ayat 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kalau terjemahan literalnya, hurufiahnya, itu ada satu kata Yunani yang tidak diterjemahkan oleh bahasa Indonesia, dan semua versi Inggris tidak menerjemahkan satu kata ini. Jadi kalau mau diterjemahkan, terjemahannya begini, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu sebanyak yang aku perbuat. Ada penekanannya, bukan hanya segala sesuatu, tetapi as many as I did. Segala sesuatu sebanyak yang aku perbuat. Dengan kata lain, dia ingin memberi penekanan. Bukan hanya secara umum, tetapi sebanyak yang saya lakukan, dia tahu semuanya. Dan ini dipakai untuk membuktikan bagi perempuan Samaria ini, itu sudah cukup bagi dia untuk meyakini bahwa Yesus ini adalah special one. Dia adalah orang yang khusus, yang dari Allah. Kita tidak tahu secara pasti seberapa jauh perempuan ini memahami keilahian Yesus dari peristiwa ini. Mungkin dia berpikir Yesus mendapatkan pengetahuan itu dari Allah yang mengutus dia, atau dia mendapati Yesus itu mengetahui dari dirinya sendiri. Tidak jelas di dalam teks ini. Tetapi yang jelas adalah perempuan ini mulai yakin bahwa Yesus adalah Mesias, dan dia mulai memberitakan Kristus.
Ketika perempuan ini meninggalkan yang tidak penting, dia tidak malu lagi.

lagi dengan masa lalunya, dan dia mulai terus-menerus memberitakan Kristus. Apa yang terjadi? Hasilnya apa? Coba kita lihat secara cepat hasil yang didapat oleh perempuan ini. Mari kita lihat ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dalam kalimat Yunaninya, kata pergi keluar dengan datang itu beda tensisnya. Pergi keluar itu tensisnya tidak berulang, cuma satu, pergi keluar. Tetapi yang datang ini terus-menerus. Seakan-akan Yohanes ingin memberi penekanan bahwa akibat dari kesaksian perempuan ini, orang tidak berhenti datang terus kepada Yesus. Terus datang kepada Yesus. Perginya kan jelas pergi dia. Tetapi bukan itu yang ditekankan oleh Yohanes. Yang ditekankan Yohanes bukan sekedar orang-orang itu keluar dari kota menjumpai Yesus di sumur. Tetapi yang ditekankan itu adalah datangnya itu loh kepada Yesus. Terus menerus datang. Dari kesaksian perempuan Samaria, orang terus menerus berdatangan kepada Yesus. Tapi bukan sekedar mereka datang kepada Yesus. Banyak orang datang kepada Yesus tapi menolak Yesus. Banyak orang datang tapi hidupnya tidak diubahkan. Nah, orang-orang yang diberitakan Kristus, diberitakan Injil oleh perempuan Samaria ini, ternyata orang yang bukan sekedar datang, tetapi orang yang percaya. Coba kita lihat ayat yang ke-39. Ayat 39. Dan banyak orang, garis bawah itu, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya, garis bawah, kepadanya, kepada Kristus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Orang-orang itu bukan sekedar datang untuk lihat, tetapi ketika mereka datang, mereka percaya. Mereka percaya karena perkataan perempuan itu. Kemudian mereka menemui Yesus dan mereka berjumpa dengan Yesus. Banyak orang ingin tahu Yesus, tapi setelah tahu berkata, oh cuma gitu tok. Ada banyak orang kepengen tahu, setelah tahu malah tidak percaya. Bukankah setiap kali orang Kristen punya acara KKR, seminar dan sebagainya, bukankah banyak orang-orang dalam tanda kutip non-Kristen yang datang ke sana, baik yang sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran maupun yang sekedar ingin tahu dan mencari alasan untuk menyalahkan orang Kristen. Ada banyak orang seperti itu. Tetapi tidak semua yang datang kepada Kristus akhirnya berjumpa dengan Kristus. Tapi orang yang mendengar kesaksian perempuan ini bukan sekedar datang, tetapi mereka percaya kepada Kristus. Setelah mereka datang, mereka percaya. Yang luar biasa adalah mereka mengalami pertumbuhan kembali. Bukan sekedar datang dan percaya, tetapi mereka secara pribadi mengenal Kristus lebih mendalam. Secara pribadi, lebih banyak yang mengenal Kristus secara lebih mendalam. Mari kita membaca ayat yang ke-40 sampai 42. Ayat 40 sampai 42. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Jadi bukan mereka yang datang pada Yesus, sekarang Yesus yang tinggal bersama mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Apa yang terjadi? Ayat 41. Dan lebih banyak lagi. Garis bawahi. Lebih banyak lagi. Jadi banyak orang berjumpa dengan Kristus melalui perempuan itu. Tetapi orang-orang yang lain, termasuk orang-orang yang tadi mendengar berita perempuan, itu lebih banyak lagi yang datang kepada Kristus. Kemudian ayat yang ke-41, saya lanjutkan membaca. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Bukan perkataan perempuan itu kan sekarang. Perkataannya. Kalau ayat 39 itu perkataan perempuan. Sekarang perkataannya huruf besar, perkataannya Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, ini untuk penegasan, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi lebih banyak orang datang, kemudian orang-orang itu berkatanya begini, kami benar-benar tahu. Loh, memangnya tadi tidak tahu? Tadi tahu dari perempuan itu, dia tahu, oh orang itu Mesias. Tapi setelah Yesus tinggal bersama mereka, mereka kenal pribadi dengan Yesus. Mereka sekarang berkata, bukan sekedar kami tahu, tetapi mereka tambah, kami benar
benar tahu. Dalam ayat 42, kami benar-benar tahu. Nanti dia jelaskan lagi, saudara. Bukan lagi karena yang engkau katakan. Bukan karena perempuan itu. Bukan karena apa yang kau katakan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Mulai ada perkembangan iman. Kalau tadi mereka hanya mendengar dari perempuan, sekarang mereka mendengar dari Yesus. Kalau tadi mereka hanya tahu dari perempuan, sekarang mereka benar-benar tahu bahwa itu adalah Tahib, Mesias yang mereka idam-idamkan, yang mereka harapkan telah datang. Dan ternyata yang luar biasa adalah mereka sebelumnya kan mengharapkan apa? Tahib, nabi yang seperti Musa, yang akan memimpin bangsa Israel, termasuk mereka, bangsa Samaria. Ternyata setelah berjumpa dengan Kristus, pemahaman mereka lebih mendalam. Bukan hanya lebih pribadi, tetapi lebih mendalam lagi. Karena ayat 42, sekarang mereka mengakunya begini. Ayat 42 bagian terakhir. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar, bukan Tahib, tetapi juru selamat dunia. Kalau dalam bahasa Yunani itu terjemahannya tertentu. Yaitu kalau diterjemahkan bahasa Inggris, the savior of the world. The savior. Kalau dulu mereka cuma mengharapkan nabi, sekarang mereka tahu Yesus bukan sekedar nabi, tetapi juru selamat. Kalau dulu mereka cuma berharap Tahib itu hanya sekedar nabi orang Samaria, sekarang mereka berani berkata, ini lingkup kerjanya Yesus, bukan cuma Samaria dan Israel, tetapi dunia. Ketika mereka berkata, this is the savior of the world, kalau saudara tahu abad pertama, saudara akan bisa menghargai pengakuan mereka. Kenapa? Abad pertama, orang itu sudah terbiasa dengan kaisar menganggap diri, I am the savior of the world. Itu kaisar-kaisar, ngakunya begitu-begitu. Nah, ketika orang mengaku Yesus, you are the savior of the world, seakan-akan mereka pada saat yang sama ingin berkata, bukan kaisar-kaisar itu, tetapi Yesus, the savior of the world. Ini luar biasa. Mereka itu mengenal Kristus bukan lagi dari orang lain, tetapi pribadi mengenal Yesus, dan mereka mengenalnya itu lebih dalam. Di dalam Injil Yohanes, pengenalan kepada Kristus itu memang harus mendalam. Tidak bisa cuma dengar saja. Khusus di dalam Injil Yohanes, itu ditekankan. Coba kita bandingkan sekarang beberapa ayat. Pasal 1 ayat 39. Pasal 1 ayat 39. Ia berkata kepada mereka, murid Yohanes yang ingin mengikut dia, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Perhatikan itu. Mari datang. Yesus tinggal bersama mereka. Kemudian ayat yang ke-47. Ayat 47. Filipus ini berjumpa dengan Nathanael. Dia berkata begini. Kata Filipus kepadanya, mari lihatlah. Wah, Filipus datang kepada Nathanael bukan sekedar berkata begini, aku ketemu lo sama Kristus itu. Bukan, tapi dia berkata gini, aku ketemu lo, mari lihatlah. Sama seperti perempuan Samaria, kan, ya. Ketika berjumpa dengan Kristus, dia tidak ngomong gini, aku berjumpa dengan Kristus. Bukan, tapi dia ngomong gini, aku ketemu lo sama Kristus, mari datang, lihat. Orang kalau memberitakan Injil, itu jangan membawa orang kepada kita, saudara. Tapi bawa orang itu kepada Kristus. Selalu begitu di Injil Yohanes. Yesus berkata, ayo tinggal sama aku. Filipus berkata kepada Nathanael, aku ketemu lo. Ayo, datang, lihatlah. Perempuan Samaria berkata kepada penduduk Samaria, aku ketemu, ayo, datang, lihatlah. Perlu orang hidup bersama dengan Kristus, mengenal Kristus secara pribadi. Apa yang dilakukan perempuan ini sebetulnya hal yang biasa, tetapi sekaligus luar biasa. Kenapa biasa? Coba kita lihat dulu yang biasa. Kenapa kok biasa? Kemudian kita lihat kenapa kok luar biasa. Kenapa biasa? Karena di Injil Yohanes itu dipenuhi dengan orang-orang yang sesudah mengenal Kristus, selalu memperkenalkan Kristus. Selalu ketemu Kristus, memperkenalkan Kristus. Ketemu Kristus, memperkenalkan Kristus. Jadi yang dilakukan perempuan Samaria ini biasa seharusnya. Coba secara cepat kita lihat tiga tokoh yang di Injil Yohanes. Yohanes Pembaptis, Andreas, dan Filipus. Pasal 1 ayat 36 dan 37. Pasal 1, 36, 37.
Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Jadi setelah Yohanes membaptis, tahu dia membaptis dan ada Roh Kudus turun, dia tahu, oh ini Mesias. Setelah tahu dia Mesias, dia tidak tutup mulut. Dia berkata kepada muridnya, hei, itu loh, anak domba Allah. Muridnya kemudian ngikut Yesus. Kita baca ayat 40-42, ini Andreas. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, dan ia membawanya kepada Yesus. Membawa, ketemu Yesus, bawa orang lain. Kemudian ayat 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Kita lompat ayat yang ke-47. Kata Filipus kepadanya, kepada Natanael, mari lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat ini seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dari contoh-contoh tadi terlihat bahwa kalau orang kenal Kristus, lalu memperkenalkan Kristus, itu bukan luar biasa. Itu biasa. Justru kalau saudara sudah kenal Kristus, tidak memperkenalkan Kristus, itu baru namanya luar biasa. Orang Kristen yang tidak pernah memberitakan Injil, itu orang Kristen yang luar biasa. Luar biasa apanya? Karena semua mengajarkan, kalau kenal Kristus, mau tidak mau, pasti memberitakan Kristus. Tapi pada saat yang sama, kita perlu tahu begini, tindakan perempuan ini juga luar biasa. Tindakannya juga luar biasa. Kenapa luar biasa? Kalau kita bandingkan dengan dua orang, kita bandingkan dengan Nikodemus. Nikodemus di pasal yang ketiga, dialog dengan Yesus ya, benar ya? Akhirnya Nikodemus di pasal 3 jadi pemberita Injil enggak? Nah, enggak tahu apa yang terjadi dengan Nikodemus. Bahkan di pasal 7 Nikodemus muncul lagi, kita masih enggak tahu imannya seberapa. Baru di pasal 19 kita tahu dia menunjukkan imannya dengan cara menguburkan Yesus. Tetapi Nikodemus itu justru kalah dengan perempuan ini. Perempuan ini luar biasa. Nah, kalau kita lihat Nikodemus, Nikodemus itu siapa sih? Nikodemus itu kan pemimpin agama kan, benar ya? Pemimpin agama, dia tahu banyak. Dari Kejadian sampai Maleakhi dia tahu. Perempuan Samaria cuma tahu apa? Kejadian sampai Ulangan. Nikodemus tahu puluhan ratusan nubuat tentang Mesias dari Kejadian sampai Maleakhi. Perempuan Samaria cuma tahu satu ayat. Tapi justru perempuan ini berjumpa dengan Kristus dan memperkenalkan Kristus. Itu yang luar biasa. Nah, Nikodemus juga orang yang saleh, Saudara. Dia pemimpin agama, dihormati orang. Perempuan Samaria ini adalah orang yang jelek, yang moralitasnya rendah, yang tidak karu-karuan. Ternyata justru dia yang memperkenalkan Kristus. Berikutnya saudara juga perlu tahu budaya Yahudi dan Samaria. Kesaksian perempuan itu tidak didengarkan. Yang lebih dianggap adalah kesaksian dari laki-laki. Dan Nikodemus ini adalah laki-laki. Tapi bukan dia yang menyaksikan Kristus. Sayang ya. Seharusnya laki-laki yang memperkenalkan Kristus, bukan wanita. Wanita ini juga luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan murid-murid. Kalau tadi kan dengan Yohanes Pembaptis. Tapi kalau coba bandingkan dengan murid-murid, itu juga luar biasa. Kenapa, saudara? Murid-murid itu kan kenal Yesus sudah lama, benar nggak? Kenal Yesus sudah lama. Murid-murid ke Samaria atau enggak? Ke Samaria. Pada saat Yesus berbincang-bincang dengan perempuan ini, murid-murid ada di mana? Di Samaria. Cari makanan. Yang dilakukan murid-murid apa? Nggak lakukan apa-apa. Cuma cari makanan toh. Setelah dapat makanan, balik. Perempuan Samarianya kan kembali ke kota. Beritakan makanan. Sekarang murid-murid Yesus malah bingung tentang makanan jasmani toh. Sampai akhirnya Yesus berkata, aku ini ngajarkan kamu makanan rohani. Yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa. Yesus malah ngajarkan murid-murid tentang penginjilan di saat yang sama. Perempuan Samaria ini pergi sudah melakukan penginjilan. Luar biasa. Murid-murid laki-laki juga kembali. Laki-laki. Tapi tidak melakukan apa-apa. Perempuan ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Meskipun dia sebetulnya nothing. Tetapi di tangan Tuhan.
dia bisa menjadi something. Mungkin kita secara duniawi tidak punya apa-apa, dikucilkan orang, dihina orang. Mungkin kita merasa kurang beruntung di dalam dunia. Tetapi kalau saudara mau mengenal Kristus dengan baik, dan saudara memperkenalkan Kristus, maka saudara akan melihat hidupmu begitu berarti. Engkau bisa memberkati banyak orang, mengenal Kristus, mereka sungguh-sungguh diubahkan hidupnya. Saudara pun sudah diubahkan sebelumnya, luar biasa. Saudara akan menjadi orang yang akan dikenang orang terus, saudara. Saya sampai sekarang, kalau saudara tanya, siapa orang yang paling saya syukuri di dunia? Saya akan jawab, pemimpin remaja saya. Pada waktu saya remaja, dia orang awam, tapi dengan setia. Dia memberitakan Injil, mendidik anak remaja yang jumlahnya cuma 35 orang. Kami ibadah di rumah orang, pinjam tempatnya orang. Kami ambil kursi-kursi, kemudian ngepel, kami pasang tikar, kami khotbah sendiri gantian. Orang awam inilah yang terus memimpin kami. Di antara 35 orang itu, 7 orang jadi hamba Tuhan full time, sir. Beberapa terlibat dalam yayasan penginjilan. Saya bisa katakan orang ini luar biasa, sekalipun dia bukan pendeta. Tapi dia memberi impact yang besar. Kalau saudara diberkati melalui pelayanan saya, itu juga berarti dia telah memberkati kita. Kalau saudara beritakan Injil, siapa tahu, di antara orang yang percaya kepada Kristus karena pemberitaan kita, orang itu akan menjadi Billy Graham ke depannya. Akan menjadi Stephen Tong ke depannya. Sehingga saudara bisa berkata, wow, aku melakukan sesuatu yang berarti dalam hidup ini. Sekalipun aku tidak berarti. Yang dipentingkan adalah mau tidak memperkenalkan Kristus. Mari kita tunduk kepala, mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu, kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya, oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahmu, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas tentang Alkitab. Pertanyaan pertama di dalam pembahasan tentang Alkitab adalah, apakah yang dimaksud dengan Alkitab? Sekilas pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sederhana dan mungkin tidak perlu untuk ditanyakan. Karena bagi kita semua, Alkitab sudah sangat jelas. Apakah yang dimaksud dengan Alkitab? Kita sudah langsung tahu. Tetapi izinkan saya mengajak kita untuk memikirkannya tidak terlalu rumit, tetapi juga tidak terlalu sederhana. Apakah yang dimaksud dengan Alkitab? Pertanyaan ini bisa dijawab dari dua sisi yang saling berkaitan. Sisi yang pertama adalah secara leksikal atau secara studi kosa kata. Yang kedua adalah secara teologis. Dari sisi leksikal studi kosa kata, maka kata Alkitab itu berasal dari bahasa Arab yang kalau kita terjemahkan secara harfiah itu berarti kitab itu atau buku itu. Penggunaan artikel penentu di sana, yaitu kata itu, kitab itu, menunjukkan bahwa ini bukan sembarang tulisan, bukan sembarang kitab. Sehingga ketika kita mengatakan Alkitab, kitab itu, kita semua tahu apa yang sedang dibicarakan. Orang-orang Kristen tidak pernah menanyakan Alkitab, kitab yang mana, karena kita tahu yang dimaksud adalah kitab itu. Dalam bahasa Inggris dipakai kata The Bible. Nah, untuk mempertegas ada penambahan The Holy Bible, kitab yang kudus atau kita kenal dengan nama kitab suci, Scriptures. Dari sisi leksikal, Alkitab berarti kitab itu. Ketika kita menggunakan kata ini berarti paling tidak kita mengasumsikan bahwa Alkitab adalah kitab yang khusus, yang special, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Secara teologis, apakah Alkitab itu menghasilkan jawaban yang berbeda-beda? Tergantung pada cara pandang kita, tergantung pada kerangka teologis kita. Kalau kita bertanya kepada orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi, penganut Yudaisme juga, mereka akan mengatakan Alkitab ya cuma ada satu, yaitu yang kita kenal dengan nama Perjanjian Lama. Tetapi mereka tidak menggunakan istilah Perjanjian Lama. Bagi mereka Alkitab ya Kejadian sampai Maleakhi. Tetapi di dalam kanon Ibrani urutannya bukan Kejadian sampai Maleakhi. Urutannya adalah dari Kejadian sampai Tawarik. Nah, di dalam kanon Ibrani beberapa kitab diberi nama secara gabungan. 1-2 Samuel misalnya, di dalam kanon Ibrani tidak dipisah. Sehingga pada saat dijumlah, maka kanon Ibrani menerima 24 kitab. Yang secara isi sama persis dengan yang kita miliki Perjanjian Lama. Secara isi sama, secara penamaan dan jumlah kitab berbeda. Secara urutan juga berbeda. Kalau kita menanyakan apakah yang dimaksud dengan Alkitab secara teologis kepada orang Kristen Katolik, maka mereka akan menjawab Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan di tengah-tengahnya ada beberapa kitab yang disebut dengan nama Deuterokanonika yang berarti kanon yang kedua. Jadi menurut orang-orang Katolik, kitab-kitab itu Yudit, Tobit, dan sebagainya termasuk di dalam kitab suci dan mereka menamakannya kanon yang kedua, Deuterokanonika. Orang Protestan menyebutnya apokrifa, kitab-kitab yang tidak jelas. Kalau kita menanyakan pertanyaan yang sama secara teologis kepada orang Kristen Protestan, dalam hal ini kita termasuk di dalamnya, maka kita akan menjawab bahwa Alkitab adalah 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Total 66 kitab. Kita mempercayai bahwa Perjanjian Lama adalah firman Allah dan kita mempercayai Perjanjian Baru adalah firman Allah.
Jadi secara teologis pemahaman orang tentang Alkitab berbeda-beda. Dan di dalam sesi-sesi berikutnya saya akan memberikan penjelasan mengapa kita mempercayai bukan cuma perjanjian lama tetapi juga perjanjian baru sebagai firman Allah. Saya sekaligus nanti akan membicarakan mengapa kita sebagai orang Protestan kita tidak menerima Deuterokanonika sebagai firman Allah. Tetapi itu nanti dalam seri-seri berikutnya akan kita singgung. Untuk sekarang saya ingin kita semua tahu apa yang dimaksud dengan Alkitab. Secara lexical study, Alkitab secara kosakata berarti buku itu, buku yang spesial. Yang kedua, secara teologis Alkitab merujuk kepada kitab-kitab perjanjian lama. 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Semua tanpa terkecuali dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai Wahyu adalah firman Allah. Kiranya saudara menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kiranya saudara sungguh-sungguh mencintai firman Allah yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Kiranya saudara menjadikan firman Allah sebagai sumber kebenaran yang tertinggi untuk memahami iman kita, untuk memahami etika, untuk memahami realita apapun di dalam dunia ini. Biarlah kita bersandar kepada firman Allah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Firman hidup yang kekal, firman yang indah, firman yang tidak mungkin berubah. Tuhan memberkati kita. Amin.

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa ayah?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, saudara?

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Mari kita membaca Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Mari kita membuka Alkitab kita, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 3 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang engkau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dengan setia. Amin.

0: Teks yang baru kita baca menceritakan tentang akhir hidup Paulus. Kalau kita membaca surat 2 Timotius dengan teliti, maka kita akan tahu bahwa surat ini adalah surat yang terakhir yang ditulis oleh Paulus. Dan ketika Paulus menulis surat ini, dia berada dalam keadaan yang sangat tidak mengenakan. Dia berada di dalam penjara di kota Roma pada zaman Kaisar Nero. Bukan cuma dia berada di dalam penjara, tetapi nanti kita akan lihat dia juga ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu bersama-sama dengan dia. Mari kita melihat pasal yang pertama misalnya, ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk, kalau dua orang ini disebut berarti bukan orang sembarangan, termasuk Figelus dan Hermogenes. Pasal yang keempat, mari kita membuka pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan 10. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-4. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Paulus berada di akhir hidupnya. Dia berada di dalam penjara dan dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu dekat dengan dia. Dan pantaslah bagi kita untuk bertanya-tanya, seandainya kita berada dalam posisi seperti Paulus di akhir hidup kita, di masa tua kita, ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin anak-anak kita meninggal dunia atau anak-anak kita sukses melupakan kita, dan kita berada dalam sakit penyakit, apakah masih ada alasan untuk bersuka cita? Apakah masih ada alasan untuk mengucap syukur? Dan kalau kita tanya kepada Paulus, Paulus, engkau sedang berada dalam penjara, engkau menderita, engkau tua, ditinggalkan banyak orang, apakah engkau masih punya alasan untuk bersuka cita? Maka Paulus akan menjawab, iya, aku masih punya alasan. Alasannya apa? Mari kita lihat pasal yang pertama tadi. Pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Paulus mengatakan seperti ini. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang, bukan cuma mengingat, tapi terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Saudara, di tengah penderitaan yang dialami oleh Paulus, dia masih bersuka cita karena apa? Karena ada Timotius. Timotius ini siapa? Kalau kita melihat ayat yang kedua, Paulus menyebut Timotius itu sebagai anak rohaninya dia. Pasal 1 ayat 2 dikatakan, kepada Timotius, anakku yang kekasih. Paulus di dalam penjara, sebentar lagi dia mungkin akan mati. Tetapi ketika dia mengingat-ingat apa yang sudah dia lalui bersama dengan Tuhan, dia mengucap syukur untuk satu hal, yaitu dia telah melahirkan seorang generasi penerus. Dia telah melahirkan seorang pemimpin baru yang bernama Timotius. Dan kita akan melihat apa yang diwariskan Paulus kepada Timotius. Mengapa ketika dia mati dia tidak peduli? Kalaupun aku mati, aku tetap mengucap syukur. Kalaupun aku ditinggalkan yang lain, aku tetap bersuka cita. Mengapa? Karena Paulus telah memberikan warisan-warisan rohani yang berharga untuk Timotius. Apa saja warisan rohani ini? Yang pertama adalah warisan iman. Mari kita membaca pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Secara warisan rohani yang diberikan Paulus kepada Timotius adalah warisan iman. Kalau kita lihat kembali di ayat yang ke-5 dikatakan begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Kata yang mirip dengan itu sudah muncul di ayat 3. Ketika Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Itu kata yang dipakai berkaitan dengan kata tulus ikhlas di sana. Mengapa Paulus bisa memiliki anak rohani yang imannya adalah iman yang tulus? Karena Paulus sudah memberikan teladan iman. Yaitu Paulus melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Dia melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Maka tidak heran orang yang dia bina memiliki iman yang tulus ikhlas. Paulus menyebut Timotius sebagai anak rohani. Dan itu tidak berlebihan. Karena di pasal 3, coba kita lihat. Di pasal 3, Paulus mengatakan seperti ini tentang Timotius. Pasal 3 ayat 10, baca sama-sama dengan saya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi benar sekali kalau Paulus menyebut Timotius sebagai anak rohaninya dia. Karena dia telah memberikan warisan kepada anak rohani ini, yaitu warisan iman. Timotius bukan cuma mendapatkan warisan iman dari Paulus, tetapi dia mendapatkan warisan iman dari dua generasi di atasnya, yaitu dari ibunya yang bernama Eunike dan neneknya yang bernama Lois. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-16, kita akan tahu bahwa ayah Timotius itu bukan orang yang percaya, bukan orang Yahudi. Makanya Timotius itu tidak disunat. Pada saat mau ikut pelayanan bersama Paulus, Paulus menyuruh Timotius untuk bersunat supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Bapaknya bukan orang Yahudi, bukan orang yang takut akan Tuhan, tetapi Timotius memperoleh warisan iman dari ibunya. Ibunya Eunike mendapatkan dari neneknya Timotius, yaitu Lois. Warisan iman antar generasi. Ini warisan yang luar biasa. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ketiga, coba kita lihat bagaimana warisan iman ini diberikan. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Perhatikan baik-baik. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Siapa ini? Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil Timotius sudah mengenal kitab suci. Dari siapa? Dari neneknya, dari ibunya. Itu adalah warisan iman yang diberikan. Saya ingat seorang bapak gereja yang sangat pandai dan punya pengaruh yang besar bagi gereja-gereja barat, termasuk kita yang berasal dari gereja barat, dari gereja Katolik. Kita mengenal bapak gereja yang bernama Agustinus. Dan Agustinus itu bertobat karena ibunya selalu berdoa baginya. Timotius bapaknya bukan orang yang mengenal Tuhan, tapi dia mendapatkan warisan yang penting dari ibunya, dari neneknya. Mendapatkan warisan yang penting dari Timotius sebagai bapak rohaninya. Dan iman yang diwariskan ini adalah iman yang tulus ikhlas. Bukan iman yang pura-pura. Bukan iman yang cuma ada di luar, yang bukan cuma KTP. Agama kita Kristen tetapi cuma di KTP. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya KKR di Kupang. Kemudian saya katakan, saudara percuma kalau engkau Kristen hanya di KTP-mu. Pada waktu saya mengadakan altar call, ratusan orang maju ke depan. Saya tidak kenal siapa mereka. Konselornya cuma ada 6. Karena mereka biasanya memprediksi yang datang maju ke depan tidak lebih dari 10. Tetapi malam itu yang datang 600 orang maju ke depan. Kemudian setelah selesai, saya diberitahu ada seseorang menyerahkan KTP-nya kepada saya. Dan saya bingung, untuk apa KTP itu diserahkan ke saya? Dan bukan orangnya langsung yang menyerahkan ke saya, melalui orang lain. Dan kemudian penjelasannya begini, karena tadi kan Pak Yakub memberitahu, percuma jadi orang Kristen cuma di KTP. Akhirnya setelah dia bertobat, KTP-nya dibuang, diserahkan pendetanya. Ada banyak orang Kristen yang cuma namanya Kristen, tetapi dalam hatinya dia tidak Kristen. Ada banyak orang Kristen yang di mulutnya mengakui Yesus adalah Tuhan, tetapi di dalam hidupnya dia tidak pernah taat kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu bukan iman yang tulus ikhlas. Warisan iman yang diberikan itu adalah warisan iman yang berasal dari dalam. Kita kebanyakan, saudara, mewariskan iman dalam tanda kutip itu hanya sebuah tradisi. Anak kita kalau tidak sekolah minggu kita marahi. Menurut saya benar. Tetapi kalau cuma mendorong anak kita ke sekolah minggu, kemudian kalau anak kita nakal, biasanya kita tanya gini, guru sekolah minggunya siapa sih kok anaknya nakal? Nanti kalau tidak terima, pendetanya siapa sih kok anaknya tetap nakal? Harusnya engkau bercermin dan bertanya, siapa aku kok tidak bisa mengajarkan kebenaran kepada anakku sendiri? Kita biasanya mewariskan iman yang sifatnya tradisi, hanya mendorong anak kita ke gereja. Apakah anak kita sungguh-sungguh bertobat? Kita tidak pernah mau tahu. Apakah anak kita sungguh-sungguh mengenal Injil yang benar? Kita tidak pernah mau tahu. Pokoknya secara tradisi, anak kita sudah kita dorong untuk sekolah di sekolah Kristen, untuk masuk gereja. Apakah cukup? Tidak cukup. Iman yang kita wariskan bukan iman yang di luar, tetapi iman yang tulus di dalam hati. Dan iman yang kita wariskan bukan cuma tulus, tetapi iman yang bersumber kepada kesetiaan Allah. Tadi dikatakan Timotius dapat iman, iman yang sama yang dimiliki ibunya, Eunike. Iman yang sama yang dimiliki oleh neneknya, Lois. Jadi walaupun generasinya berubah, tetapi Allahnya tetap sama, Allah yang setia. Makanya di ayat yang ketiga Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Ada tambahannya, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Mengapa Paulus perlu menambahkan kata itu? Seperti yang dilakukan nenek moyangku. Karena Paulus ingin mengajarkan bahwa generasi boleh berubah. Dia dengan nenek moyangnya terpaut zaman yang begitu banyak, begitu panjang. Tapi Paulus ingin mengajarkan bahwa Tuhan itu setia. Generasi boleh berubah, tapi kesetiaan Tuhan tetap sama. Kita bisa punya iman itu karena Tuhan yang menjaga iman kita. Gereja Tuhan menghadapi penganiayaan, menghadapi berbagai bahaya sepanjang sejarah kita. Sejarah gereja berabad-abad, ribuan tahun. Tetapi kita tetap bisa bertahan. Itu bukan karena gereja kuat, tapi karena Tuhan setia kepada kita. Warisan iman inilah yang diberikan. Iman yang tulus, iman yang bersandar kepada kesetiaan Allah. Nah, karena Allah itu setia, maka Paulus memberitahu kepada Timotius di dalam pasal yang pertama tadi ayat 6 dan 7, Paulus mengatakan seperti ini. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berdasarkan Allah yang setia itu, yang sudah menjaga iman dari generasi ke generasi, Paulus berkata kepada Timotius, kamu harus mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Kalau kata Indonesia mengobarkan itu tidak terlalu jelas. Mengobarkan itu sudah ada apinya atau belum? Kalau dalam bahasa Indonesia, mengobarkan itu sudah ada apinya atau belum? Tidak terlalu jelas ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu jelas. Kata yang dipakai itu stir up. Mengobarkan itu berarti sudah ada apinya di sana. Makanya Paulus mengatakan, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Berarti apinya itu sudah ada. Tugas kita itu hanya membuat menjadi lebih besar. Kalau saya gambarkan pada waktu kita membuat api unggun, tugas kita itu bukan memberikan minyak, bukan menyalakan apinya. Tugas kita itu sudah tinggal mengipasi apinya. Supaya tambah besar, supaya tambah hangat. Dan itulah yang Paulus katakan kepada Timotius, kobarkan, kobarkan. Dan kita bingung, mengapa perlu diberi nasihat untuk mengobarkan? Karena tampaknya Timotius ini orangnya sedikit penakut dan orangnya sedikit pemalu. Makanya Paulus mengatakan, jangan takut. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Kalau tidak memberikan roh ketakutan, berarti memberikan roh apa? Keberanian ya. Ternyata tidak loh. Paulus tidak ngomong begitu loh. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh apa? Kekuatan, kasih,
1: dan ketertiban. Wah, ini kayak ketertiban masyarakat aja. Ini sebetulnya terjemahannya bukan ketertiban, tetapi self discipline atau self control, pengendalian diri. Ini menarik sekali. Biasanya kalau kita bicara bukan ketakutan, harusnya lawannya keberanian. Tapi Paulus tidak memberitahu kita keberanian. Karena sebetulnya keberanian sejati itu terdiri dari tiga hal. Keberanian sejati itu kalau kita punya kekuatan dari Allah. Kalau kekuatan dari pihak kita sendiri, itu bukan keberanian yang Tuhan mau. Harus ada kekuatan dari Allah. Harus ada kasih. Karena biasanya orang yang berani kurang kasih. Saya sering memperhatikan kalau ada orang yang berani menegur orang lain, biasanya itu tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Pokoknya asal tegur, orangnya sakit hati tambah lebih senang. Ada beberapa orang itu yang suka cari gara-gara. Kalau berbicara, selalu cari kosakata yang menyakiti orang lain. Nanti kalau orang lain tidak tersakiti, tidak panas, malah dia yang sakit hati. Sudah dicari gara-gara kok tidak marah. Ada beberapa orang Kristen yang cenderung seperti itu. Kalau kita berani, biasanya kita tidak punya kasih. Tapi Paulus memberitahu kita, keberanian yang sejati, kalau engkau punya kekuatan dari Allah, kalau engkau punya kasih, dan kalau engkau punya pengendalian diri. Orang yang berani itu cenderung tidak punya pengendalian diri. Orang yang berani itu cenderung matanya gelap, apapun ditabrak. Mereka mengatasnamakan keberanian, berjalan tanpa memperhatikan orang lain, tidak bisa mengontrol amarahnya, tidak bisa mengontrol kata-katanya. Itu bukan keberanian dari Allah. Keberanian dari Allah adalah engkau memiliki self control, memiliki self discipline. Timotius ini mungkin banyak penafsir mengatakan Timotius kan tidak punya figur maskulin di dalam keluarganya. Dia belajar iman itu dari ibunya, terus dari neneknya, bukan dari kakeknya juga. Karena kekurangan figur maskulin, maka Timotius ini cenderung menjadi orang yang penakut. Bukan cuma penakut, tetapi juga cenderung malu. Nanti kalau kita membaca ayat 8, Paulus berbicara, jangan malu karena Kristus. Dan di pasal 2 juga disebut lagi. Coba kita lihat pasal yang kedua. Pasal yang kedua Paulus mengatakan begini, ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tidak ada figur maskulin di dalam keluarganya, itu menyebabkan Timotius mungkin gampang merasa takut, gampang merasa malu. Dan saudara ingat, Timotius masih muda. Di dalam surat 1 Timotius 4 Paulus mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sudah muda, kehilangan figur maskulin di dalam keluarganya, memang tipikalnya mudah malu dan penakut, maka Paulus perlu memberikan semangat. Kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Mengapa? Karena Allah itu setia. Engkau sudah punya iman, iman yang sama ada di ibumu, iman yang sama ada di nenekmu, iman yang sama ada padaku, iman yang sama ada pada nenek moyang bangsa Israel. Karena itu Allah setia. Kalau Allah bisa menjaga dari generasi ke generasi, maka Allah bisa menjaga engkau. Walaupun engkau pemimpin yang muda, walaupun engkau berasal dari keluarga yang kehilangan figur maskulin, tapi engkau tetap bisa menjadi pemimpin yang baik. Saudara, saya prihatin karena banyak ayah tidak menjadi kepala keluarga yang baik. Saya prihatin karena banyak anak-anak muda tidak pernah membanggakan ayahnya. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang anak muda dan saya berkata begini, kalau engkau boleh memilih kata yang tepat, satu kata untuk menggambarkan papahmu, kira-kira kata apa yang paling pas? Dia butuh waktu sekitar 5 menit sampai 7 menit. Setelah itu dia tulis di satu kertas, dan ketika saya baca, saya kaget. Tulisannya di situ, nightmare, mimpi buruk. Kemudian saya bertanya kepada dia, apakah pilihanmu ini sudah maksimal atau kamu sebetulnya punya yang lain yang kamu mau ganti, tapi kamu sungkan karena terlalu kasar. Dia bilang, iya, saya punya pilihan kata yang lebih tepat, tulis kalau itu. Dengan cepat dia tulis, dan saudara tahu yang ditulis apa? Monster. Saudara coba tanya sama anakmu, pulang tanya, seberapa banyak engkau bangga kepada papa? Pemilihan majelis penatua di gereja saya, salah satu syaratnya adalah Kalau mereka sudah bersedia, kami kirim tim untuk pergi ke rumahnya. Tanya kepada istri, anak-anaknya, atau suami, anak-anaknya. Tanya kepada pembantu rumah tangganya. Pertanyaannya adalah begini. Kalau engkau harus menilai kerohanian orang ini, kamu kasih nilai berapa? Begitu dikasih nilai kurang dari 65, saya coret. Tidak bisa jadi penabur. Kalau engkau tidak bisa mengendalikan rumah tanggamu, dari mana engkau bisa mengendalikan rumah anak? Kerusakan gereja dimulai karena para pemimpin tidak becus mengurusi rumah tangga. Tanya anak, seberapa banyak anakku bangga? Saya pernah tanya anak saya, kalau kamu memberi nilai papa, kamu beri nilai berapa? Dia bilang, waduh sulit pak. Tidak apa-apa, kamu kasih nilai berapa, papa mau dengar, papa tidak akan bantah. Kemudian setelah pikir-pikir dia bilang gini, rasanya papa tak kasih nilai 85. Kenapa kamu kasih nilai papa 85? Kemudian dia bilang begini, papa lucu. Nah, jadi kalau jadi papa lucu itu ada poin untuk anak. Daripada jadi papa tukang marah gitu ya. Kalau lucu suka bergurau dengan anak-anak dapat poin gitu. Kemudian saya dikasih nilai lagi gara-gara saya ini pintar. Karena papanya pintar, kemudian dikasih nilai. Kemudian begini, karena papa hobinya sama, yaitu makan. Dia suka makan, saya suka makan. Jadi kalau saudara lihat hobimu sama dengan anak-anak, dapat tambahan. Tapi yang paling membuat saya terharu, walaupun saya tidak yakin 100% anak saya itu memaksudkan begitu atau tidak, yang membuat saya terharu, dia bilang begini, yang terakhir pak, papa kasih 85 itu karena apa? Karena papa itu cinta Tuhan. Waktu dia bilang cinta Tuhan, saya tanya, kok tahu papa cinta Tuhan? Salah satu jawabannya begini, papa itu tidak pernah sengaja melanggar peraturan. Ada polisi, tidak ada polisi, tetap taat peraturan. Apapun yang terjadi, papa hidup dalam kebenaran. Saudara, ketika saya mendengar jawaban itu, saya puas dengan hidup saya. Mati pun sekarang saya puas. Karena nanti anak saya akan membanggakan papanya di depan teman-temannya. Saya tidak tahu seberapa serius dia mengatakan itu karena dia masih kecil. Tetapi paling tidak, saudara nanti pulang rumah tanya kepada anakmu, seberapa besar anakmu bangga kepadamu. Warisan yang paling penting yang kita berikan kepada anak kita, yang pertama adalah iman. Iman yang tulus, iman yang berpusat kepada kesetiaan anak. Warisan rohani yang penting yang kedua adalah keteladanan hidup. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-8 sampai 12. Tapi saya ingin kita melihat ayat 8 dulu, kemudian ayat 12. Mari kita lihat ayat yang ke-8, kemudian 12. Karena ini membentuk inklusio, yaitu bagian awal dan bagian akhirnya sama. Ayat 8 saya bacakan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, garis bawahi kata malu di sana, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita, garis bawahi kata menderita, bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita. Kata menderita sudah muncul di ayat 8. Menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Kata tidak malu juga sudah muncul di ayat 8. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Di ayat 8 Paulus memberikan nasihat, jangan malu, menderitalah bagi Injil. Tapi di ayat 12 Paulus bukan hanya memberi nasihat, dia memberikan teladan hidup. Dia mengatakan, itulah sebabnya aku menderita. Itulah sebabnya aku tidak malu. Ada berapa banyak di antara kita yang cuma bisa memberikan nasihat kepada anak-anak kita, tetapi kita sendiri tidak pernah memberikan teladan kepada anak-anak kita. Saya masih ingat benar papa saya pada waktu belum bertobat. Dia memberi nasihat kepada saya dan koko saya. Sambil merokok, dia berkata, awas ya, papa tidak suka kamu merokok. Ngerti perasaan anak-anaknya? Kalau kamu bisa ngomong, kamu taati dulu. Saya bersyukur, papa saya setelah bertobat, hari dia bertobat, dia berhenti merokok. Padahal papa saya merokok sejak SD kelas 2. anugerah Tuhan yang cukup untuk papa. Tapi papa saya dulu gak pernah menjadi teladan. Ngomong apa tidak dilakukan. Cuma bisa memberikan nasihat, tapi tidak bisa memberikan teladan. Dan begitu banyak nasihat kita sudah berikan kepada anak-anak kita, tapi kita tidak pernah memberikan teladan hidup yang baik. Kita biasanya justru memberikan teladan yang keliru. Anak kita panggil, kalau kita lagi marah sama pasangan kita, yang papa berkata kepada anaknya, mamamu tuh otaknya kecil nanti. Nanti mamanya panggil dia, papamu tahu gak punya otak. Anaknya mikir-mikir, lalu berkata, pantesan nilaiku merah semua. Yang satu otaknya kecil, yang satu gak punya otak. Makanya kalau nilainya merah, jangan dimarahi. Karena apa? Ya memang katanya papa, mama otaknya kecil. Katanya mama, papa gak punya otak. Dari mana mengharapkan anaknya punya otak? Kadangkala kita tidak bisa memberikan teladan untuk anak-anak kita. Paulus di ayat 8 memberikan nasihat, di ayat 12 memberikan teladan. Tapi yang luar biasa begini, pusatnya dari nasihat dan teladan itu adalah Injil di ayat 9 dan 10. Mari kita melihat ayat 9 dan 10. Ayat 9, para penafsir meyakini ini adalah sebuah puisi atau sebuah pujian kuno. Ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Nasihat Paulus berpusat pada Injil. Keteladanan Paulus berpusat kepada Injil. Apa sih Injil? Paulus menerangkan, Injil itu adalah Allah sejak kekekalan telah memilih kita untuk diselamatkan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi karena anugerah-Nya sendiri sejak kekekalan dengan alasan yang kita tidak tahu, Allah memilih kita untuk diselamatkan. Dan untuk merealisasikan rencana kekal itu, Allah telah mengirim anak-Nya Yesus Kristus mati di kayu salib, mematahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa kematian, memberi hidup kekal kepada kita. Itu namanya Injil. Injil itu bukan ayo ikut Tuhan kaya, ayo ikut Tuhan dapat mujizat, ayo ikut Tuhan jadi sukses. Itu bukan Injil. Injil adalah engkau orang berdosa, tapi engkau diselamatkan dengan anugerah Tuhan. Yesus mati di kayu salib untuk membereskan dosa. Itu baru namanya Injil. Dan Paulus mengukur semuanya itu berdasarkan Injil. Paulus mengatakan, jangan malu kalau aku di penjara, jangan malu kalau engkau menderita. Kenapa? Kalau engkau menderita bagi Injil, engkau tidak perlu malu. Engkau harus bangga kalau engkau menderita bagi Injil. Justru kalau kita menderita karena kesalahan kita, kita perlu malu dengan diri kita. Saudara, banyak orang tua tidak bisa memberi teladan untuk anak-anaknya. Kita lebih suka mendapatkan kesenangan dengan mengkompromikan kebenaran. Mendapatkan keuntungan dengan jalan menjual iman. Daripada engkau tetap di dalam kebenaran dan engkau mengalami kerugian. Lah kalau kita di dalam berdagang saja, melakukan hal-hal yang seperti itu, engkau korbankan imanmu demi keuntungan yang lebih besar, anakmu belajar sesuatu, uang lebih penting dari iman. Jangan salah nanti kalau anakmu menjadi orang yang mandiri. Kalau sejak kecil anak itu melihat papahnya tidak ada polisi di jalan raya, papahnya nerjang jalan, tidak boleh putar balik, papahnya maksa putar balik karena lebih cepat. Anak belajar satu hal, yang paling penting cepat. Peraturan. Nanti kalau anakmu besar menjadi anak berandalan, menjadi anak yang nakal, engkau tidak punya hak untuk memarahi dia, karena dari kecil dia melihat papa mamahnya seperti ini. Malulah kita kalau kita mendapatkan keuntungan dengan jalan menjual kebenaran. Malulah kita pada diri sendiri kalau untuk mendapatkan kesenangan kita menjual, mengkompromikan iman kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menderita bagi Injil, itu adalah sukacita kita. Jangan malu menderita. Nah, salah seberapa banyak kita memberi teladan kepada anak-anak kita. Seberapa banyak kita membuat anak-anak kita terkesan dengan tingkah laku kita. Coba saudara pikirkan, seandainya saudara tanya kepada anak-anakmu, pilih tiga kata sifat yang menggambarkan papa. Kira-kira kata apa yang akan ditulis oleh anak-anakmu? Apakah mereka akan menulis, papa cinta Tuhan, papa lemah lembut, papa beriman? Mana keteladanan hidup kita? Itu warisan yang penting. Selain iman, iman yang tulus, iman yang berpusat pada kesetiaan Allah, kita harus mewariskan keteladanan hidup yang berpusat kepada Injil. Dan warisan yang ketiga, yang penting, yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita adalah ajaran yang benar, nilai hidup yang benar. Mari kita melihat ayat 13 dan 14. Ayat 13 dan 14. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Kalau dalam bahasa Yunani tidak ada kata segala sesuatu, jadi terjemahnya begini, peganglah yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh. Kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata pola. Bahasa Inggris juga menerjemahkannya sama, pattern. Sebagai pola ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah. Kalau bahasa Inggris menerjemahkannya, deposito yang baik, good deposit, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Paulus mengatakan begini, peganglah apa yang kamu dengar daripadaku. Berarti ajarannya Paulus. Dan Paulus mengatakan peganglah itu sebagai sebuah contoh.

Itu pola yang kita berikan kepada anak kita, sehingga anak kita akan tahu harus melakukan apa. Saya selalu menekankan kepada anak-anak saya, enggak selalu berhasil anak-anak saya melakukannya. Tapi paling tidak, saya melakukan, mencoba melakukan, mengingatkan terus-menerus. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya, hidup yang paling penting itu adalah kemuliaan Tuhan, bukan uang. The most important thing in this life is the glory of God, not money. Saya ulang-ulang terus, dan saya tidak yakin anak saya paham atau tidak, ingat atau tidak. Suatu ketika anak saya ini dapat tugas sekolah, dan pada waktu dia menulis di laptop, saya di belakang membaca. Dia tidak sadar papahnya ada di belakang, dan dia ini pelit berkata-kata, pelit menulis. Dia menulis begini, dalam bahasa Inggris kalau saya terjemahkan itu begini, papahku selalu mengatakan ini, yang paling penting dalam hidup adalah kemuliaan Tuhan, bukan uang. Ketika saya baca tulisan itu, saya terharu. Walaupun mungkin dia belum bisa melakukan 100%, paling tidak dia ingat apa yang diajarkan oleh papanya. Yang paling penting itu bukan uang, yang paling penting adalah kita memuliakan Tuhan. Apakah kita akan mengajarkan ini kepada anak kita? Atau kita mengajarkan kepada anak kita yang paling penting adalah uang? Menipu sana, menipu sini tidak masalah, yang penting dapat uang. Nanti kalau anakmu menangkap pesan itu, yang paling penting adalah uang, maka dia akan mengatakan orang tua juga tidak penting. Selama dia dapat uang, dia tidak peduli kepada orang tua. Engkau akan menyesal di kemudian hari. Cara ajarkan nilai-nilai hidup yang menjadi kerangka berpikir untuk anak-anak kita, itu menjadi pola, sehingga anak kita itu bisa tahu mana yang penting, mana yang tidak penting, bisa menilai hidup ini. Saya mencoba mengajarkan anak kita, anak-anak saya, ayo, uang bukan segala-galanya. Begitu kamu dapat uang dari orang lain, harus potong perpuluhan, harus memberi untuk jemaat yang miskin. Saya tidak ingin anak-anak saya tumbuh sebagai pecinta uang. Karena kita semua hidup di dalam budaya konsumerisme. Anak saya sejak kecil aja sudah tahu kok enaknya uang. Gereja saya itu dekat dengan gereja yang besar. Waktu pulang melewati gereja yang besar, anak saya tanya, papa kenapa gak mau jadi pendeta di gereja yang besar ini aja? Pertimbangannya apa? Duitnya lebih banyak. Terus saya jawab begini, hidup tuh yang penting cinta Tuhan, bukan kaya. Anak saya terus tanya begini, majelisnya papa yang kaya-kaya itu cinta Tuhan? Kalau saya jawab gak cinta Tuhan, mesti ditanya kok bisa jadi majelis? Saya jawab cinta Tuhan. Terus dia tanya, cinta Tuhan sama kaya itu kan bisa dua-duanya, kenapa papa pilih satu toh, cinta Tuhan dan tidak kaya? Saya ajarkan ke anak saya, melayani Tuhan itu harus sesuai dengan panggilan. Anak saya tahu, saudara, ketika saya ditawari pelayanan di sebuah gereja yang besar, yang saya kalau iyakan, saya mendapatkan gaji yang jauh lebih banyak, saudara, daripada yang saya dapatkan sekarang. Tapi saya menolak. Anak saya sampai protes terus, kenapa papa tolak uang sebesar itu? Saya dikasih tawaran melayani di Amerika beberapa kali, saya tolak. Anak saya juga tidak bisa terima, mengapa papa tolak? Saya jawab, karena panggilan papa bukan ke sana. Anak saya sampai berbicara dengan saya, panggilan Tuhan apa? Kok papa tahu panggilannya bukan ke sana? Ngerti gak? Kalau anak saya tidak ajarkan uang bukan yang paling penting, maka dia akan bertumbuh menjadi hamba Tuhan. Saya selalu ajarkan anak-anak saya punya hati yang besar dulu, supaya nanti kalau Tuhan berkati kamu, engkau bisa berbagi lebih banyak. Yang paling penting itu bukan how much you have, yang paling penting adalah how much you give. Kalau kau punya banyak, memberi cuma sedikit, engkau bukan orang yang kaya. Orang yang kaya adalah orang yang memberi banyak kepada orang lain. Ini nilai-nilai hidup, dan Paulus mengatakan apa yang kau dengar daripadamu itu pola untuk melihat kebenaran. Dan dia juga mengatakan itu harta yang indah, yang kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan good deposit. Saudara punya investasi. Anak-anak kita kan kita kasih investasi dong. Asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Wah, rumah dibelikan satu-satu. Saya beritahu anak saya, nanti besar, jangan berpikir rumah

0: ini Bapak kasih kepada kalian? Belum tentu. Kalau Tuhan gerakkan Papa untuk memberikan untuk pekerjaan Tuhan, kalian tidak dapat. Dari awal saya sudah memberitahu. Kalau kamu mau sukses, jangan berharap pada orang tua. Doa kepada Tuhan, usaha yang baik, sekolah yang baik. Saya tidak ingin membuat anak-anak saya menjadi anak-anak yang manja, yang selalu bergantung kepada orang tuanya. Kita biasanya memberikan asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Apakah salah? Tidak salah. Kita menyediakan rumah untuk anak-anak kita, apakah salah? Tidak salah. Kita sudah menyiapkan bisnis yang berbeda untuk anak-anak kita, apakah salah? Tidak salah. Tapi kalau kita hidup, maka kita telah mewariskan sesuatu yang keliru. Yang paling penting adalah nilai hidup. Karena itu akan menjadi good deposit untuk anak-anak kita. Kalau kita hanya memberikan harta, harta, harta terus, kita tidak pernah memberikan nilai-nilai hidup. Nanti dalam sekejap anakmu menjadi berandalan, menjadi jahat, terpengaruh narkoba, terpengaruh teman-temannya. Uangmu dalam sekejap bisa lenyap. Dan kau akan menyesal ketika tua, engkau cuma bisa berteriak, aku telah membuang percuma hidupku. Aku telah membuang percuma hidupku. Good deposit kita itu adalah ajaran yang benar, nilai hidup yang benar. Nah, bagaimana kita bisa memberikan nilai hidup yang benar? Kalau kita sebagai orang tua sendiri, kita tidak bisa memberikan itu kepada anak-anak kita. Kita tidak cinta kebenaran, kita tidak tahu Alkitab, kita tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mewariskan nilai-nilai hidup kepada anak-anak kita? Saya ingin bertanya kepada kita. Seandainya nanti malam jam 10 kita semua mati, bagaimana saudara akan menghabiskan sisa jam? Apa yang akan saudara lakukan? Cari duit lebih banyak, cari duit lebih tinggi, cari komunitas lebih besar. Bagaimana kau akan menghabiskan ini? Makan-makan, melakukan hobimu, atau kau akan bersama dengan anak-anakmu dan memberikan pesan-pesan terakhir yang berharga untuk mereka? Saya yakin kita akan memilih yang terakhir, karena kita sudah tahu bahwa ketika kematian dekat kepada kita harus sadar yang paling penting apa. Kalau saya menonton film-film tentang bencana alam, saya paling suka menonton film yang berkaitan dengan bencana alam, dengan badai, dengan tsunami dan sebagainya. Karena di situ saya belajar sesuatu yang indah. Ketika kematian sudah dekat, manusia baru sadar apa yang paling penting. Uang bukan segala-galanya. Popularitas tidak ada artinya. Yang paling penting adalah bersama dengan keluarga. Yang paling penting adalah memberikan nasihat-nasihat yang penting untuk anak-anak kita. Jangan pikir kita hidup bisa lancar. Jangan sampai kita nanti menyesal mengakhiri hidup kita. Selama masih ada waktu, beri waktumu untuk anak-anak. Beri waktu untuk anak-anak. Saya sesibuk apapun, saya berusaha memberi waktu untuk anak-anak saya. Saya bermain dengan anak-anak saya di tengah kesibukan saya. Saya tidak ingin anak-anak saya berkata, jemaat diurusi, anak istri tidak diurusi. Karena saya melihat ada juga hamba Tuhan yang begitu. Terlalu sibuk, saya melihat penatua juga begitu, terlalu sibuk. Makanya ada sebuah cerita, seorang hamba Tuhan, istrinya berkata, Pak, mau ngomong sesuatu, Pak, gak ada waktu, mau persiapan seminar. Anaknya bilang, Pak, mau sesuatu, bicara sama Papa. Gak bisa, Papa pulang seminar, mau persiapan untuk seminar berikutnya. Anaknya satu bilang, Pak, bisa ngomong sebentar, gak, Pak, aku punya masalah sama teman. Gak bisa, pecoknya besok Papa harus mimpin rapat majelis. Istri dan anak-anaknya bingung bagaimana caranya supaya punya waktu dengan papanya. Akhirnya mereka bertiga menunggu papanya pulang dari rapat. Setelah pulang dari rapat, mereka serentak berkata, Pak Pendeta, jemaat Bapak bertiga mau bicara dengan Pak Pendeta. Langsung papanya jawab, silakan duduk. Saya tidak ingin anak saya itu benci dengan pendeta gara-gara papanya. Saya ingin anak-anak saya itu menikmati. Ternyata jadi pendeta itu enak. Ternyata jadi pendeta itu indah. Ternyata jadi pendeta itu punya pengaruh yang baik untuk banyak orang. Saya tidak pernah menuntut anak saya untuk jadi anak pendeta. Saya selalu katakan kamu harus baik karena kamu anak Tuhan, bukan karena kamu anak pendeta. Karena kalau tidak, anak saya itu akan benci menjadi anak pendeta. Di banyak gereja, anak pendeta mendapat tekanan. Jemaat saya juga gitu. Lakut, Pak. Anaknya Pak Yakub kalah loh, lomba menghafal ayat. Loh memangnya kenapa? Gak ada yang istimewa kalau kalah. Loh, anak pendeta kok kalah? Loh, anak pendeta kalah gak apa-apa. Loh, kalau pendetanya kalah ya itu apa-apa. Anak pendeta gak pernah sekolah Alkitab, bahwa ya kalah ya gak apa-apa loh. Masa anak pendeta harus lebih pintar dari semua jemaatnya? Saya tidak mau memberi pressure yang terlalu besar untuk anak-anak saya. Mereka itu anak Tuhan dan mereka harus baik karena anak Tuhan, bukan karena anak pendeta. Saya ingin menerapkan nilai-nilai kehidupan berdasarkan Tuhan, bukan berdasarkan jabatan saya. Malam ini saya tantang kembali kepada Tuhan. Maukah engkau meluangkan waktu bersama anak-anakmu? Kalau engkau belum punya keluarga, maukah engkau meluangkan waktu untuk orang lain, mempengaruhi hidup mereka, menjadi inspirasi bagi orang lain, sehingga kapanpun Tuhan memanggil engkau, engkau mati dengan sukacita seperti yang dilakukan Paulus. Kalau engkau tidak mulai dari sekarang mewariskan iman, mewariskan keteladanan hidup, mewariskan ajaran yang benar, maka engkau mati di dalam penyesalan dan itu akan sudah terlambat sekarang. Malam ini Tuhan bicara kepada kita. Apa jawab kita? Mari kita berdoa. Kita berdoa.
1: Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang Jika Saya Menikah Nanti. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, perbincangan kita kali ini adalah kelanjutan dari perbincangan kita beberapa waktu yang lalu tentang mencari pasangan hidup, Pak Paul. Nah, supaya para pendengar kita yang mungkin tidak sempat mengikuti pada kesempatan yang lalu bisa mengikuti perbincangan kita kali ini dengan baik, mungkin Pak Paul bisa secara singkat menguraikan tentang hal-hal yang sangat penting mengenai mencari pasangan hidup itu, Pak Paul.
1: Yang pertama adalah, meskipun kita harus melibatkan Tuhan dalam proses pencarian pasangan hidup, namun kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menetapkan kriteria yang keliru atas nama Tuhan. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata seperti ini pimpinan Tuhan, ini kehendak Tuhan, dan sebagainya. Pada dasarnya, Tuhan memimpin kita melewati proses penggunaan akal sehat, penggunaan pertimbangan, penggunaan hikmat dalam melihat kita cocok apa tidak cocok dengan orang yang kita kasihi itu. Berikutnya, Tuhan meminta dengan sangat jelas bahwa kita menikah dengan sesama orang percaya. Dan kenapa kok harus sesama orang percaya? Karena memang kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Tujuan hidup kita juga jelas, kita hidup untuk Tuhan Yesus. Kalau kita menikah dengan yang tidak seiman, otomatis tujuan-tujuan itu juga akan tidak sama. Nah, jadi kira-kira itulah intisari yang telah kita bicarakan pada kesempatan yang lampau, Pak Gunawan.
0: Iya, dan sekarang kita mencoba untuk lebih real membicarakan ini dengan membayangkan kalau seandainya saya menikah nanti itu, orang seperti apa itu, person seperti apa itu yang akan menjadi pendamping hidup kita atau pasangan hidup kita. Nah, itu bagaimana, Pak Paul?
1: Ada 6 yang bisa saya bagikan, Pak Gunawan. Yang pertama, jika saya menikah nanti, nah, saya akan menikah dengan yang pertama, orang yang dapat saya hormati, ya. Orang yang dalam bahasa Inggrisnya respectable. Orang yang memang saya kagumi, ya. Kenapa saya kagumi? Karena memang ada sifat karakteristiknya yang membuat saya angkat topi, salut dengan dia. Nah, jadi jangan menikah dengan orang yang tidak kita kagumi. Tidak ada satupun tentang dirinya yang membuat kita salut atau angkat topi. Nah, pilihlah orang yang waktu kita mengenalnya, kita angkat topi. Makin mengenalnya, makin angkat topi. Karena kita melihat sifat atau karakteristiknya yang benar-benar mengagumkan kita. Nah, itu yang pertama, Pak Gunawan.
0: Ya, berarti hormat itu bukan apa sambil lalu kita lakukan penghormatan seperti itu, tetapi kekaguman atas sifatnya yang baik itu, yang tidak kita jumpai pada orang lain mungkin.
1: Betul, betul. Dan ini bukan hanya terjadi satu kali atau pada awal perkenalan, tapi sesuatu yang memang menjadi bagian hidupnya. Sehingga kita melihat itu terus-menerus, berulang-ulang kali. Dan itulah yang menggugah kekaguman kita. Orang ini kok begini ya sabarnya. Begini kok ya tolerannya dengan saya. Orang ini kok begitu bisa tegas ya. Begitu bisa berprinsip pada kebenaran dan sebagainya. Nah, jadi kekaguman seperti itulah yang harusnya ada. Bukan, aduh kok bulu matanya kok lentik. Aduh kok matanya kok belok atau besar. Jangan ya, itu keindahan-keindahan yang tidak kuat ya untuk menggugah kekaguman pada kalbu kita.
0: Apakah ada ciri yang lain, Pak?
1: Yang kedua adalah, jika saya menikah nanti, saya akan menikah dengan orang yang dapat saya percaya. Artinya, orang ini jujur, terbuka, kita tidak usah mereka-reka, menebak-nebak apa sih yang dia sebenarnya lakukan atau yang sebenarnya dia rencanakan. Tidak kita usah reka, orang ini jelas terlihat. Dengan kata lain, kita merasa aman ya, karena kita bersama dengan seseorang yang dapat kita andalkan. Nah, jadi prinsipnya adalah jangan menikah atau memilih orang yang tidak bisa kita percaya.
2: Setiap kali dia pergi, kita memikirkan dia akan berbuat apa. Setiap kali dia berkata-kata kepada kita, kita mencurigai dia menyembunyikan apa dari kita. Nah, kalau itu sudah menjadi relasi kita atau yang terjadi dalam relasi kita, itu pertanda buruk. Jadi percaya itu penting sekali, salah satu pilar ya dalam pernikahan.
0: Nah, apakah untuk mengetahui bahwa calon pasangan hidup kita itu pantas dipercaya atau tidak, itu kita perlu melakukan suatu tes atau bagaimana gitu, Pak?
2: Sebetulnya tidak usah. Jadi dengan berjalannya waktu, dalam perjalanan berteman dengan dia, kita akan bisa ya melihat apakah pembicaraannya, omongannya konsisten, sama. Apakah yang dia katakan itulah yang benar. Nah, itu akan terlihat. Maka sekali lagi perlu waktu. Jangan menikah dengan seseorang yang kita hanya baru kenal 3 hari atau 3 bulan. Lewati waktu yang lebih panjang agar kita bisa mengenalnya, orang ini layak dipercaya atau tidak.
0: Tadi Pak Paul katakan ada setidaknya ada 6, ini baru 2. Yang lainnya apa, Pak Paul?
2: Yang ketiga adalah, jika saya menikah nanti, saya akan menikah dengan orang yang dapat saya kasihi. Ya, artinya orang ini lovable ya, bisa dan layak saya kasihi. Kenapa kok bisa saya kasihi? Orang ini memang baik. Ya, menyenangkan kita ya, bukan hanya dia baik kepada kita, tapi orang ini menyenangkan, sehingga enggak bisa enggak dekat dia, kita itu ingin menghujani dia dengan cinta kasih, dengan hal-hal yang indah, dengan pengalaman-pengalaman yang positif. Jadi kebalikannya adalah, jangan memilih orang yang kita itu tidak senang berada dekat dia. Ya, bukannya menimbulkan rasa senang, malah rasa tidak senang. Kita bukannya terpancing ya, tergugah untuk melimpahkan dia dengan kemesraan dan hal-hal yang indah, kita justru tidak peduli ya dia mendapatkan kemesraan atau kesenangan dari kita atau tidak. Kita tidak peduli. Nah, kalau itu yang kita rasakan, berarti itu pertanda ini bukan relasi yang baik. Bukan orang yang cocok untuk kita. Nah, jadi ini salah satu pertanda ya. Saya akan menikah dengan orang yang bisa saya kasihi. Orang ini memang lovable, menyenangkan ya.
0: Ya, padahal Pak Paul ya, untuk bisa merasakan itu, sebenarnya kan kita itu harus, kita sendiri, ya itu harus bisa dihormati, harus bisa dipercaya, dan harus bisa mengasihi orang lain gitu, Pak.
2: Tepat sekali, rumus ini memang harus dua arah, ya, jadi bukan saja kita melihat pasangan kita seperti itu, dia pun mesti melihat kita seperti ini, ya, kita ini bisa dipercaya, ya. Kita ini juga orang yang layak dikasihi ya. Jadi ini dua arah semuanya Pak Gunawan. Nah, yang keempat adalah, jika saya menikah nanti, saya akan menikah dengan orang yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Alias orang ini fleksibel. Dia bisa mengerti kita, memahami alam pikiran kita, bisa memahami perasaan kita. Nah, itu modal pertama. Modal kedua, orang ini juga bisa dan bersedia mengubah dirinya, menyesuaikan diri dengan keberadaan kita. Jadi kalau orang, kebalikannya ya, tidak mau berubah dan sangat kaku dan berkata, kamu mau terima saya apa tidak, terserah kamu, tapi saya ini orangnya seperti ini, di dalam setiap kasus selalu berkata begitu, wah ini orang memang susah menyesuaikan diri dengan kita. Dan orang yang susah untuk menyesuaikan diri bukanlah kandidat yang paling cocok untuk menikah, karena pernikahan menuntut orang bersedia menyesuaikan diri.
0: Ya, mungkin yang sulit itu adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu, Pak Paul. Dengan lingkungan barunya itu nanti loh. Dia akan kesulitan biasanya.
2: Bisa jadi. Kadang-kadang kita memang ditempatkan di dalam kondisi yang berbeda. Nah, itu juga ya, diperlukan kesediaan dan kebisaan untuk menyesuaikan diri. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, ya kita akan mengundang masalah masuk ke dalam rumah tangga kita.
0: Ya, dan dia harus siap-siap juga untuk menyesuaikan diri bahwa dia tidak lagi seperti waktu sebelum menikah gitu ya, Pak Paul ya.
2: Iya, ya, jadi memang ya itu proses yang berlangsung ya, terus-menerus.
0: Iya. Ada ciri yang lain, oh.
2: Yang kelima adalah, jika saya menikah nanti, saya akan menikah dengan orang yang telah siap mengakhiri hidup lajang. Maksudnya gini, artinya dia itu tuh bersedia mengakhiri hal-hal yang biasa dia lakukan sebagai seorang lajang. Dia siap menjadi suami atau istri seseorang. Artinya dia siap dimiliki seseorang. Ya, ada orang hanya mau menikah, tidak mau dimiliki. Nah, ini tidak benar. Karena pernikahan itu relasi yang eksklusif. Alkitab mengatakan bahwa suami tubuhmu bukan milikmu lagi, tapi milik istrimu. Istri tubuhmu bukan milikmu lagi, tapi milik suamimu. Jadi Tuhan memang menegaskan dalam pernikahan terjadi penyatuan sehingga hak milik juga berpindah tangan. Suami menjadi bagian dan milik istri, istri menjadi bagian dan milik suami. Nah, kalau kita tidak bersedia dimiliki ya oleh pasangan kita, diatur oleh pasangan kita, nah kita juga akan mengalami kesulitan dalam pernikahan.
3: Ya, itulah sebabnya kadang-kadang orang merasa tidak mau menikah karena merasa terikat, Pak Paul.
2: Betul sekali. Dan kalau memang orang belum bersedia terikat, jangan menikah. Sebab pernikahan sebuah tali ikatan. Orang harus berada dalam, bukan di luar tali ikatan itu.
3: Ya, dan yang terakhir mungkin Pak Paul, yang keenam.
2: Saya akan menikah dengan orang yang telah siap berkeluarga. Artinya apa siap berkeluarga? Siap menjadi ayah atau ibu, ya. Siap membagi hidup dengan pasangan kita dan anak-anak kita, ya. Kadang-kadang kita mendengar kisah seperti ini kan ya Pak Gunawan. Seorang ayah diminta mengantar anaknya untuk ke rumah temannya. Tidak mau. Karena apa? Lebih baik nonton televisi di rumah. Nah, artinya orang itu belum siap berbagi hidup. Berbagi hidup artinya apa? Berbagi aktivitas, sehingga yang dia ingin lakukan kadang-kadang tidak bisa sepenuhnya dia lakukan. Dia harus bagi itu dengan adanya kehadiran orang di rumah tangganya. Nah, orang yang mau menikah seharusnya lah dia siap ya untuk berbagi hidup. Dia menjadi ayah atau ibu bagi anak-anaknya.
3: Dan rupanya siap berkeluarga ini juga bisa ditinjau dari faktor ekonomi segala macam, Pak Paul.
2: Bisa, bisa. Nah, kalau memang secara ekonomi memungkinkan, nah itu berarti lampu hijau kita melanjutkannya ke jenjang pernikahan. Kalau memang masih belum, ya sebaiknya kita juga menantikan lagi, menunggu lagi.
3: Iya. Dalam hal ini, Pak Paul, persetujuan orang tua itu di mana tempatnya itu sebenarnya, Pak Paul?
2: Persetujuan orang tua pada umumnya adalah petunjuk umum yang kita harus dengarkan ya, petunjuk yang kita perlu ya pertimbangkan dengan serius. Sebab nomor satu, orang tua seringkali ya mengenal kita dengan baik ya dibandingkan orang lain. Jadi ada masukan-masukan yang bisa orang tua berikan yang orang lain tidak bisa berikan. Nah, berikutnya, orang tua ya pada umumnya berniat baik, tidak mau menjerumuskan anaknya ke kancah problem. Maka ada kalanya kekhawatiran orang tua itu tuh memang ya bisa sulit diterima oleh si anak, tapi sebaiknya diperhatikan. Mengapa? Karena memang pada dasarnya mereka berniat baik untuk kita. Jadi selalu pada prinsipnya petunjuk orang tua sesuatu yang kita mau pertimbangkan dengan sangat serius. Namun setelah saya katakan itu, setelah kita dengarkan petunjuk orang tua, kita juga perlu untuk mempertimbangkan kembali kriteria-kriteria yang tadi telah saya paparkan dan nanti juga akan saya paparkan. Sehingga keduanya bisa klop dijadikan satu bahan pertimbangan.
3: Iya, jadi Pak Paul, kalau kita sudah punya gambaran tentang siapa calon pasangan hidup kita, Pak Paul, itu sebenarnya kriteria yang jelas di dalam pasangan, mencari pasangan, menentukan pasangan hidup ini seperti apa, Pak?
2: Ada lima, Pak Gunawan, dan akan saya bahas secara sekilas ya. Yang pertama, saya gunakan istilah faktor ibadah. Apakah dia seiman? Ya, harus seiman. Apakah ia memiliki kematangan rohani yang setara? Ya, artinya apa? Berapa pentingnya Tuhan dalam kehidupannya? Ya, dia boleh berkata dia Kristen, tapi tidak peduli dengan Tuhan, berarti memang tidak matang secara rohani. berapa berminatnya ia pada hal-hal rohani. Itu juga kriteria yang perlu kita perhatikan. Berapa relanya ia berkorban bagi Tuhan dan pekerjaannya. Kalau dia tidak rela berkorban, berhitungan sekali dengan pekerjaan Tuhan, berarti dia tidak memiliki kematangan rohani yang baik. Nah, ini perlu kesetaraan kematangan rohani.
3: Ya, itu di dalam hal mengatur keuangan segala, kalau kematangan rohani ini tidak seimbang, ini bisa jadi masalah juga, Pak.
2: Sangat bisa, karena yang satu bersedia memberikan persembahan, yang satu tidak bersedia.
3: Ya, bahkan yang satu justru ingin berboros-boros, berfoya-foya. Nah, ini
2: atau itu yang terjadi, betul.
3: Pandangannya ya, beda gitu, Pak.
2: Betul.
3: Tetapi apakah ibadah itu menjadi satu-satunya menjadi kriteria di dalam pasangan hidup ini?
2: Ternyata tidak, Pak Gunawan. Ya, kriteria yang kedua adalah faktor cinta, ya. Apakah ia mencintai saya atau hanya membutuhkan saya? Bedakan keduanya, ya. Mencintai untuk kepentingan kita, membutuhkan hanya untuk kepentingan dia. Ya, apakah dia mencintai atau hanya membutuhkan saya? Apakah ia mengutamakan kepentingan saya di atas kepentingan orang lain? Sebab cinta diukur dari perbandingan. Kalau dia berkata dia mencintai kita, apakah kita paling penting dalam hidupnya? Sudah tentu ya di bawah Tuhan, ya. Jadi faktor cinta ini penting sekali.
3: Ini seringkali ditempatkan di faktor yang paling menentukan seolah-olah, Pak Paul. Pokoknya ada cinta, segala sesuatunya akan beres gitu, Pak Paul.
2: Dan ternyata tidak benar, ya, bukan satu-satunya, ada yang lainnya lagi nih, Pak Gunawan. Misalkan faktor ketiga, yakni respect, ya, yaitu apakah ia menghargai saya ataukah ia hanya memanfaatkan atau memakai saya. Ya, jangan sampai relasinya relasi pemanfaatan, ya, bukan. Yang respect adalah yang menghargai saya. Apakah ia mempertanyakan pertimbangan saya waktu saya mengemukakan pendapat dan sebagainya? Apakah dia mempertimbangkan, ya? Ataukah dia justru mempertanyakan, ya, meragukan terus-menerus pertimbangan kita? Kalau itu yang terjadi, dia memang kurang menghargai kita. Berikutnya, apakah ia dapat menerima saya? Diri sayanya apa adanya? Keluarga saya apa adanya? Teman-teman pergaulan saya, bisa gak dia terima? Masa lalu saya, bisa gak dia terima? Dan masa depan saya mau menjadi apa? Bisa tidak dia terima? Nah, itu perlu kita perhatikan. Misalnya lagi, seberapa jauhkah ia berani mengabaikan pikiran, pendapat, atau perasaan saya? Kalau dia menghargai, respect pada saya, seharusnya lah dia tidak mengabaikan pikiran saya. Apakah dia mengagumi saya? Sebab mengagumi adalah cikal bakal respect terhadap saya juga.
3: Ini menyangkut rasa hormat, Pak Paul, ya.
2: Tepat.
3: Rasa hormat terhadap calon pasangan atau pasangan kita itu.
2: Betul, ya. Kalau iya, menghormati berarti ya mempertimbangkan, ya, pendapat kita dan sebagainya.
3: Iya. Nah, faktor yang lain, Pak Paul, yang harus dipertimbangkan?
2: Faktor keempat adalah percaya, ya. Apakah ia dapat mempercayai saya? Ini kita perlu tanya. Misalkan dalam kesendirian tanpa kehadirannya. Kalau dalam kesendirian kita tanpa kehadirannya membuat dia mencurigai, cemburu pada kita, berarti dia tidak percaya pada kita. Sedangkan kita tidak berbuat apa-apa. Apakah dia mempercayai saya dalam pengambilan keputusan? Bisa gak dia mempercayai pertimbangan kita? Atau apakah ia dapat mempercayai saya dalam hubungan dengan lawan jenis? Ya, bukan kita ini dicemburui terus-menerus, tapi dia percaya kita bisa jaga diri dengan baik. Nah, dalam faktor percaya juga termaktub, apakah ia dapat mempercayakan rahasia dan kelemahan hidupnya kepada saya. Ya, kalau dia menyembunyikan diri terus-menerus, berarti dia tidak percaya pada saya. Begitu.
3: Nah, di dalam kecemburuan, itu seringkali orang mengatakan, saking apa, karena saya itu sangat mengasihi kamu, maka saya itu cemburu kalau kamu itu bukan dengan orang lain gitu, Pak Paul. Bukan saya tidak percaya, tetapi ada kecemburuan itu karena saya cinta kamu gitu. Bagaimana?
2: Sudah tentu kita harus introspeksi diri, ya. Kalau kita memang punya latar belakang gonta-ganti pacar, nah, pacar kita akan lebih mudah mencemburui kita. Nah, itu kita harus jaga. Maka kalau sekarang kita nggak lagi gonta-ganti pacar, kita harus kasih lihat kepada pacar kita bahwa kita ini eksklusif dengan Dia, nggak ada orang lain sungguh-sungguh. Nah, atau kita memang terlalu ya mudah larut dalam pergaulan dengan lawan jenis, meski tidak ada apa-apa dalam hati kita. Nah, tapi karena sekarang kita sudah berpacaran, berarti kita memang harus mengurangi ya intensitas relasi dengan lawan jenis. Karena memang itulah yang seharusnya kita lakukan. Tapi kalau kita melakukan semua itu, terus pacar kita itu mencurigai, tidak percaya pada kita. Nah, disitulah kita mesti mulai memikirkan ulang. Kenapa kok dia memiliki problem ini? Berarti problemnya bukan lagi pada saya, tapi pada dirinya yang tidak aman itu. Nah, kita bisa tanya kepadanya, apa yang harus saya lakukan untuk memberikan rasa aman itu kepadamu? Kalau dia tidak bisa memberikan jawaban, atau jawabannya adalah kita harus seolah-olah memutuskan semua hubungan dengan orang, termasuk lawan jenis kita, wah, ini berarti memang masalah. Dia mempunyai problem dengan rasa percaya, sehingga nantinya dia tidak bergandengan tangan dengan kita. Nantinya dia akan mengikat kita, membelenggu kita, dan itu menjadi hal yang tidak sehat.
3: Iya. Kriteria yang kelima mungkin Pak Bal?
2: Yang terakhir ini Pak Gunawan adalah keintiman. Ya, jadi pertanyaannya, apakah ia tertarik kepada saya, ya, dan ingin berdekatan dengan saya, ya? Jangan sampai kita merasa dia tidak tertarik, ya, tidak suka dekat-dekat dengan saya dan tidak mau ya menikmati saya. Apakah ia dan saya dapat saling mendengarkan dan membagikan hidup? Nah, ini keintiman emosional, ya. Bisa nggak dia mendengarkan? Bisa nggak dia juga mengerti ya perasaan saya? Nah, itu pentingnya kita ketahui. Berikutnya, apakah ia dapat berkomunikasi dengan saya tanpa harus merasa frustrasi? Nah, ini penting. Kalau komunikasi tidak bisa berjalan baik, sudah tentu tidak akan ada keintiman, ya. Apakah ia dapat mengambil keputusan dengan saya? Artinya, kalau ada persoalan, kita harus mengambil keputusan bersama, bisa nggak? Kalau tidak bisa, berarti kita akan sering bertengkar dengan dia. Nah, kalau sering bertengkar, berarti nilai hidupnya berbeda, pandangannya berbeda, dan kita belum memiliki keterampilan menyatukan perbedaan itu. Nah, itu berarti tanda awas. Dan yang terakhir tentang keintiman adalah, apakah ia dapat menyentuh perasaan saya? Apakah dia seperti batu yang tidak bisa menyentuh perasaan saya? Kalau tidak bisa sama sekali, memang berarti orang ini sulit untuk menjalin keintiman.
3: Ya, Pak Paul, kan Pak Paul sudah sampaikan 5 kriteria tadi, Pak, paling tidak Pak Paul ya. Nah, di dalam hal kita menentukan pasangan hidup kita itu, rasanya sulit untuk mencapai kelima-limanya itu terpenuhi gitu Pak Paul ya. Bagaimana kalau misalnya ya yang 3 memang terpenuhi, tapi yang 2 enggak gitu, bagaimana Pak Paul ya?
2: Sebetulnya hal kelimanya harus ada ya Pak Gunawan. Jangan sampai ada yang gak ada. Misalkan deh ya, kalau yang tidak ada, misalkan respect. Tidak bisa kita membangun pernikahan tanpa respect. Misalkan tidak ada ibadah yang sama. Tidak bisa kita membangun pernikahan tanpa ibadah kepada Tuhan. Tidak ada keintiman. Apa yang akan tertinggal dalam pernikahan kita? Jadi kelimanya memang harus ada. Seolah-olah sukar. Tapi kalau kita bertemu dengan yang cocok, nantinya kita kerja keras ya menemukan yang cocok itu, kita akan menemukan kelima hal ini. Sudah tentu ada yang kuat, ada yang lemah, nah itu perlu kita terima ya, toleran, dan kita coba perbaiki, begitu.
3: Iya, ada orang yang sedang berpacaran, itu salah satunya itu sudah ngatur-ngatur gitu loh Pak Pur. Dia tidak menguasai katanya, cuman ya diatur, karena ini memang tidak bisa kalau tidak diatur gitu.
2: Saya kira harus ada batasnya ya dalam pengaturan itu. Artinya, apakah pengaturan itu membuat pasangannya kehilangan diri sama sekali? Kalau itu yang terjadi, memang tidak sehat. Meskipun pasangannya itu, misalkan ya, tidak berkeberatan, dia kehilangan dirinya. Namun itu tidak sehat karena takutnya suatu hari kelak, dia akan berontak. Sebab dia tidak bisa terus-menerus hidup sesuai dengan tuntutan atau harapan pasangannya. Dia pun ingin hidup sesuai dengan keinginannya sendiri suatu hari kelak. Nah, hal-hal seperti itu menjadi hal-hal yang tidak sehat.
3: Iya. Nah, Pak Paul, Apakah di dalam hal ini, Pak Paul, ketika orang mulai mencari persamaan untuk menemukan kriteria ini, itu apakah mereka masih tetap menantikan pimpinan Tuhan itu?
1: Harus, Pak Gunawan, ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada firman Tuhan yang Tuhan ucapkan sewaktu Dia menciptakan istri bagi Adam. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya, Tuhan terlibat, ya. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya. Libatkan Tuhan. Jangan takut, libatkan Tuhan. Itu untuk kebaikan. Tuhan berbicara kepada kita melalui banyak cara. Salah satunya orang yang kita kenal. Orang tua yang menyayangi kita, ya, dan sebagainya. Dengarkan masukan itu, jangan sampai kita takut sehingga menyembunyikan hubungan ini, mengisolasi relasi kita dari orang lain sehingga semua masukan kita tangkal. Nah, relasi yang seperti itu tidak sehat. Karena apa? Kita menutup pintu terhadap campur tangan Tuhan. Nah, jadi buka pintu, biarkan Tuhan berbicara, menuntun hidup kita melalui orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Yang kedua yang saya mau tekankan adalah jujur, ya. Jujur artinya dengarkan hati yang terdalam. Kalau kita hidup dalam Tuhan, Tuhan juga akan berbicara lewat hati kita yang paling dalam. Bukan saja lewat orang atau peristiwa dari luar diri kita. Kalau hati yang terdalam berkata, ini tidak cocok, ini bukan untukmu, akui dengan jujur, dengarkan baik-baik. Berapa banyak orang yang mengeraskan telinga, menutup telinga, tidak mau mendengar suara Tuhan dari dalam hatinya. Akhirnya harus menuai penyesalan setelah menikah.
3: Ya, memang seringkali orang berkata cinta itu buta, lalu juga buta terhadap pimpinan-pimpinan Tuhan ini yang celaka.
1: Betul sekali.
3: Iya, jadi saya percaya perbincangan ini akan sangat menolong para muda-mudi atau mereka yang saat ini sedang mencari atau sedang di dalam pergumulannya mendapatkan pasangan hidup. Tetapi kita percaya juga bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberkati mereka. Terima kasih, Pak Paul, untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang jika saya menikah nanti. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui acara ini lebih lanjut, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Budianto. Bagaimana kabar saudara? Harapan saya dalam perjumpaan ini saudara dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Baru saja saya mendapat telepon, begitu ya, dari salah satu pendengar kita bahwa anak remaja saya tahun 1979, jadi jauh dari sana saudara, itu karena penyakit kanker dipanggil Tuhan. Saya memang sedih, belum sempat bertemu dengan beliau begitu ya, tetapi dia sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Dan Tuhan mengatakan mengendaki dia istirahat dari pekerjaan pelayanannya begitu. Saya tidak bisa hadir dalam pemakaman karena pertama juga jauh, membutuhkan dana yang tidak sedikit dari kantong saya begitu ya. Dan juga istri saya pada waktu itu dioknam oleh karena sakit punggungnya. Nah saudara, tiap kali memang kita menghadapi hal yang demikian, ada saudara yang kehilangan sanak kadangnya, orang yang dikasihi, begitu ya. Nah, Terang Kehidupan akan bersama-sama dengan saudara, kiranya firman Tuhan yang disampaikan melalui acara ini menghibur dan menguatkan saudara yang saat ini sedang dalam keadaan susah oleh karena kehilangan sanak saudara yang dikasihi. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, kali ini saya akan memberikan tema kuasa Tuhan tidak terbatas. Ya saudara, kuasa Tuhan tidak terbatas, dan saya akan membacakan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saudara, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu kalau saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami dalam persekutuan di udara ini. Kami mohon pengurapan Tuhan, dengan demikian kami sungguh-sungguh diberkati oleh karena acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, Kolose itu adalah surat dari Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Kolose. Kepada orang-orang Kristen di Kolose. Jadi Kolose itu sebuah kota di Asia kecil sana. Letaknya di sebelah timur kota Efesus. Bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Kolose ini, tetapi ketika ia mengutus pekerja-pekerja dari Efesus, ibu kota sebuah provinsi di Roma di Asia kecil, ia merasa bertanggung jawab juga atas jemaat di Kolose itu. Paulus sudah mendengar, menerima berita-berita bahwa di dalam jemaat itu ada guru-guru yang mengajarkan ajaran yang salah. Nah, guru-guru itu berkeras bahwa untuk mengenal Allah dan diselamatkan dengan sempurna, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam. Di samping itu, kata guru-guru itu, orang harus lapat pula taat menjalankan peraturan-peraturan surat, pantangan, dan lain sebagainya. Nah, surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini, saudara, ditulis untuk mengemukakan ajaran Kristen yang benar dan menentang ajaran-ajaran salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu. Inti sari surat ini adalah bahwa Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna dan bahwa ajaran-ajaran yang lainnya itu hanya menjauhkan orang dari Kristus. Melalui Kristus Allah menciptakan dunia ini. Dan melalui Kristus pula Allah menyelamatkannya. Hanya melalui bersatu dengan Kristus, dunia mempunyai harapan untuk diselamatkan. Selanjutnya Paulus menguraikan hubungan antara ajaran yang agung itu dengan kehidupan Kristen. Perlu dikemukakan juga bahwa Titikus yang membawa surat ke Kolose untuk Paulus ditemani oleh Onesimus, hamba yang disuruh oleh Paulus untuk kembali kepada tuannya, yaitu Filemon, seorang anggota jemaat di Kolose. Nah, kira-kira itu latar belakangnya. Nah, sekarang kita mencoba bagian lain yang ditulis Paulus dalam surat ini untuk kita renungkan bersama-sama. Saya sangat tertarik dengan kalimat dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kalau saudara membawa Alkitab dan membaca bersama-sama saya, kalimat itu yang saya baca diambil dari ayat 17 dari Kolose pasal 3. Saudara, mari kita mencoba merenungkan bukti kasih Allah yang terbesar bagi kita sebagai manusia. Apa sih bukti kasih terbesar kalau hujan kepada semua makhluk? Kita bisa menyadari itu kasih Allah. Ada sinar matahari, itu kasih Allah. Ada udara yang bisa kita hirup, itu adalah kasih Allah. Tetapi itu kasih Allah yang tidak istimewa. Kasih Allah yang biasa-biasa saja. Tetapi yang terbesar adalah Ia memberikan Yesus Kristus kepada kita. Yesus Kristus yang merupakan jalan kita bersekutu dengan Dia. Menerima hidup yang kekal. Itulah yang dihadiahkan kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang ditulis oleh Injil Yohanes 3 ayat 16, begitu. Kasih Allah begitu besar. Oleh karena kasihnya itu Dia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus, supaya orang yang
percaya kepadanya tidak binasa. Bagi saya, bagi saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, Yesus menjadi milik kita. Adalah berbahagia kita memiliki Yesus dalam hidup ini karena di dalam Dia kita mendapatkan keselamatan. Ada orang bertanya, begitu berartikah nama Yesus itu? Saudara, nama Yesus itu bukan nama sembarangan, bukan hanya begitu saja diberikan kepada manusia ala kadarnya, bukan. Dia adalah manusia sejati. Manusia tanpa dosa diberikan untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Oleh karena itu saudara, saya dan saudara harus menguduskan nama Yesus. Menyendirikan nama Yesus, mengkhususkan nama Yesus di hati kita. Sebagai orang yang terhormat, sebagai orang yang kita hargai, sebagai pusaka kita yang kita muliakan. Sehingga kita jangan sampai menyebut nama Yesus sembarangan. Dia pusaka keselamatan kita, aku dan saudara. Dan itu ditulis dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Di sana ditulis bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, jadi nama Yesus itu sangat berkuasa atas hidup kita. Jangan Anda pernah merasa malu menyebut nama Yesus di hadapan orang. Apalagi sampai menyangkal nama Yesus. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan Bapa-Ku yang di surga, maka aku juga akan menyangkali orang itu di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudara, selain namanya berkuasa, Alkitab juga menyatakan bahwa darah Yesus juga sangat berkuasa. Tertulis demikian, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Darah ini berbicara tentang pengampunan dosa. Karena darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Sehingga oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Saudara bisa membaca Ibrani 10 ayat 19-20. Luar biasa. Nama Yesus sangat berkuasa dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kita yang percaya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sampai sejauh ini, apakah yang ada di benak saudara mengenai Yesus Kristus? Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa pemberian terbesar yang diberikan Allah kepada saya dan saudara adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yohanes menceritakan kepada kita bahwa sangat besar kasih Allah ini.
karena saking besarnya anaknya yang tunggal diberikan, dikaruniakan, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Berita baru bagi saudara yang sekarang ini sedang bingung mencari keselamatan. Sudah disediakan oleh Tuhan keselamatan itu. Tinggal saudara mau menerima atau tidak. Wah, ada orang bilang sama saya, keselamatan kok murah begitu? Keselamatan kan harus dicari, keselamatan kan harus diupayakan. Mengapa jadi begitu gampang keselamatan? Kalau ada yang gampang, mengapa cari yang sulit? Itu yang menjadi pertanyaan. Belum tentu yang mencari mendapatkan, tetapi ini sudah diberikan, tinggal kita mau menerima atau tidak. Jadi Allah tidak memaksa saudara dan saya, puji, kamu mau terima enggak? Kalau enggak, awas lo ya. Enggak begitu. Jadi terserah kepada manusia. Allah sudah menyediakan keselamatan bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Kalau percaya apa yang diberikan, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu saja. Jadi bagi saudara, bagi saya yang percaya kepada pemberian Allah ini, maka Yesus itu menjadi milik saya, menjadi milik saudara. Dan berbahagia sekali kalau kita memiliki dia, karena dia pemberian Allah. Dia yang menyelamatkan kita sangat berarti bagi saya. Nama Yesus itu yang pertama, saudara. Saya tadi katakan dalam awal-awal pertemuan kita bahwa nama Yesus bukan sembarangan. Perlu kita menghargai. Di dalam Yakobus malah dikatakan setan itu kalau sudah mendengar nama Yesus percaya dan gemetar. Saya punya pengalaman, saudara, dan saya bagikan kepada saudara. Waktu itu saya masih mahasiswa, ya, mahasiswa teologi ya. Saya waktu itu sedang bimbang, benar enggak nama Yesus ini? Ada kuasa enggak nama Yesus itu? Menyelamatkan enggak nama Yesus ini? Begitu mudahnya tuh. Saudara, di tengah-tengah saya kebimbangan, Tuhan menyatakan kepada saya bahwa Yesus itu penuh dengan kuasa. Pada waktu itu saya diundang oleh satu keluarga yang betul-betul memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh sesama, ya, oleh saya, manusia biasa. Dia tahu siapa yang akan datang ke rumahnya. Dia juga bisa untuk memberikan obat-obat, itu ramuan-ramuan. Dia benar-benar. Tetapi pada waktu itu dia ingin belajar dari saya. Kata dia, hidupnya kok penuh dilingkupi oleh cahaya yang sulit ditembus, katanya. Saya juga enggak tahu. Padahal saya pada waktu sedang bimbang. Bimbang atas kasih Allah. Masa sih dengan menerima Yesus diselamatkan? Tidak perlu berupaya apa-apa. Begitu. Nah, dicelekkanlah bahwa ibu itu memiliki roh yang bisa membantu dia untuk melihat, untuk mengerti siapa yang datang, pasiennya siapa, begitu. Dan ketika saya datang menjadi musuh, hai anak muda, siapa engkau? Berani datang ke sini dengan membawa nama yang tidak dikenal. Saya katakan nama itu cukup dikenal di surga dan di bumi, yaitu Yesus Kristus. Gemetar itu setan yang merasuk ibu tadi, dan saya baru percaya sungguh-sungguh 100% bahwa Yesus itu anak Allah. Iblis begitu takutnya, saudara.
Saudara pendengar, bagaimana saudara? Jadi yang kedua prinsipnya adalah Anda sungguh-sungguh harus menghormati, menghargai, menjadikan pusaka nama Yesus di dalam hidup saudara. Pemberian yang tidak sembarangan dari Allah karena kasih Allah kepada saudara. Yang ketiga yang saya utarakan lagi, sebagai orang yang percaya tidak usah malu mengeterapkan, melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah lingkungan saudara. Kalau saudara orang Kristen, akui saja bahwa Anda sekarang adalah orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan mengatakan dalam Matius 10 tadi, bahwa nanti ketika berhadapan dengan Bapa, Dia juga tidak malu mengakui kita. Gitu ya. Saudara, saya di tengah-tengah lingkungan saya yang tidak percaya, ya saya katakan bahwa saya adalah orang Kristen. Tidak apa-apa ternyata. Mereka bisa menerima saya sebagai orang yang percaya. Bahkan tetangga saya, dekat saya, seringkali mengantarkan saya pelayanan kemana-mana. Ke Jawa Tengah, ya mereka senang menjadi sahabat saya. Tidak ada di masalah. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang saya sampaikan kepada saudara. Terus saudara, sebagai orang percaya yang sudah mengakui Yesus dan pengakuan itu sudah dibaptis, selanjutnya memang harus mengikuti perjamuan suci. Mengingatkan bahwa hidup kita itu oleh karena anugerah, oleh karena korban Yesus Kristus di Golgota untuk menebus dosa kita. Luar biasa saudara. Karena itu penting bagi kita ada tanggung jawab sebagai orang percaya untuk memberitakan Yesus kepada sesama kita, sahabat kita, teman kita. Terserah orang mau terima atau tidak, bukan urusan kita. Urusan kita memberitahukan kepada orang yang kita kasih, ini loh, sebetulnya Tuhan sudah berbuat banyak untuk keselamatan kita. Terserah Anda mau nerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Begitu saudara, itulah ketaatan yang kita lakukan sebagai anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa Tuhan menggarisbawahi kasih-Mu melalui firman Tuhan ini. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara kami, dan kami serahkan berkat-Mu ke dalam kehidupan saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, saya akhiri dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kalau saudara ada menanggapi apa yang saya sampaikan, silakan menulis surat kepada Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau SMS 081233693793, 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Mari kita membaca Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Mari kita membuka Alkitab kita, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 3 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dengan setia. Amin.

0: Teks yang baru kita baca menceritakan tentang akhir hidup Paulus. Kalau kita membaca surat 2 Timotius dengan teliti, maka kita akan tahu bahwa surat ini adalah surat yang terakhir yang ditulis oleh Paulus. Dan ketika Paulus menulis surat ini, dia berada dalam keadaan yang sangat tidak mengenakan. Dia berada di dalam penjara di kota Roma pada zaman Kaisar Nero. Bukan cuma dia berada di dalam penjara, tetapi nanti kita akan lihat dia juga ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu bersama-sama dengan dia. Mari kita melihat pasal yang pertama misalnya, ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk, kalau dua orang ini disebut berarti bukan orang sembarangan, termasuk Figelus dan Hermogenes. Pasal yang keempat, mari kita membuka pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan 10. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-4. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Paulus berada di akhir hidupnya. Dia berada di dalam penjara dan dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu dekat dengan dia. Dan pantaslah bagi kita untuk bertanya-tanya, seandainya kita berada dalam posisi seperti Paulus di akhir hidup kita, di masa tua kita, ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin anak-anak kita meninggal dunia atau anak-anak kita sukses melupakan kita, dan kita berada dalam sakit penyakit, apakah masih ada alasan untuk bersuka cita? Apakah masih ada alasan untuk mengucap syukur? Dan kalau kita tanya kepada Paulus, Paulus, engkau sedang berada dalam penjara, engkau menderita, engkau tua, ditinggalkan banyak orang, apakah engkau masih punya alasan untuk bersuka cita? Maka Paulus akan menjawab, iya, aku masih punya alasan. Alasannya apa? Mari kita lihat pasal yang pertama tadi. Pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Paulus mengatakan seperti ini. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang, bukan cuma mengingat tapi terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Saudara, di tengah penderitaan yang dialami oleh Paulus, dia masih bersuka cita karena apa? Karena ada Timotius. Timotius ini siapa? Kalau kita melihat ayat yang kedua, Paulus menyebut Timotius itu sebagai anak rohaninya dia. Pasal 1 ayat 2 dikatakan, kepada Timotius, anakku yang kekasih. Paulus di dalam penjara, sebentar lagi dia mungkin akan mati. Tetapi ketika dia mengingat-ingat apa yang sudah dia lalui bersama dengan Tuhan, dia mengucap syukur untuk satu hal, yaitu dia telah melahirkan seorang generasi penerus. Dia telah melahirkan seorang pemimpin baru yang bernama Timotius. Dan kita akan melihat apa yang diwariskan Paulus kepada Timotius. Mengapa ketika dia mati dia tidak peduli? Kalaupun aku mati, aku tetap mengucap syukur. Kalaupun aku ditinggalkan yang lain, aku tetap bersuka cita. Mengapa? Karena Paulus telah memberikan warisan-warisan rohani yang berharga untuk Timotius. Apa saja warisan rohani ini? Yang pertama adalah warisan iman. Mari kita membaca pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Secara warisan rohani yang diberikan Paulus kepada Timotius adalah warisan iman. Kalau kita lihat kembali di ayat yang ke-5 dikatakan begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Kata yang mirip dengan itu sudah muncul di ayat 3 ketika Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Itu kata yang dipakai berkaitan dengan kata tulus ikhlas di sana. Mengapa Paulus bisa memiliki anak rohani yang imannya adalah iman yang tulus? Karena Paulus sudah memberikan teladan iman, yaitu Paulus melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Dia melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Maka tidak heran orang yang dia bina memiliki iman yang tulus ikhlas. Paulus menyebut Timotius sebagai anak rohani, dan itu tidak berlebihan. Karena di pasal 3, coba kita lihat, di pasal 3 Paulus mengatakan seperti ini tentang Timotius. Pasal 3 ayat 10, baca sama-sama dengan saya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi benar sekali kalau Paulus menyebut Timotius sebagai anak rohaninya dia, karena dia telah memberikan warisan kepada anak rohani ini, yaitu warisan iman. Timotius bukan cuma mendapatkan warisan iman dari Paulus, tetapi dia mendapatkan warisan iman dari dua generasi di atasnya, yaitu dari ibunya yang bernama Eunike dan neneknya yang bernama Lois. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-16, kita akan tahu bahwa ayah Timotius itu bukan orang yang percaya, bukan orang Yahudi. Makanya Timotius itu tidak disunat. Pada saat mau ikut pelayanan bersama Paulus, Paulus menyuruh Timotius untuk bersunat supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Bapaknya bukan orang Yahudi, bukan orang yang takut akan Tuhan, tetapi Timotius memperoleh warisan iman dari ibunya. Ibunya Eunike mendapatkan dari neneknya Timotius, yaitu Lois. Warisan iman antar generasi. Ini warisan yang luar biasa. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ketiga, coba kita lihat bagaimana warisan iman ini diberikan. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Perhatikan baik-baik. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Siapa ini? Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil Timotius sudah mengenal kitab suci. Dari siapa? Dari neneknya, dari ibunya. Itu adalah warisan iman yang diberikan. Saya ingat seorang bapak gereja yang sangat pandai dan punya pengaruh yang besar bagi gereja-gereja barat, termasuk kita yang berasal dari gereja barat, dari gereja Katolik. Kita mengenal bapak gereja yang bernama Agustinus. Dan Agustinus itu bertobat karena ibunya selalu berdoa baginya. Timotius bapaknya bukan orang yang mengenal Tuhan, tapi dia mendapatkan warisan yang penting dari ibunya, dari neneknya. Mendapatkan warisan yang penting dari Timotius sebagai bapak rohaninya. Dan iman yang diwariskan ini adalah iman yang tulus ikhlas. Bukan iman yang pura-pura. Bukan iman yang cuma ada di luar, yang bukan cuma KTP. Agama kita Kristen tetapi cuma di KTP. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya KKR di Kupang. Kemudian saya katakan, saudara percuma kalau engkau Kristen hanya di KTP-mu. Pada waktu saya mengadakan altar call, ratusan orang maju ke depan. Saya tidak kenal siapa mereka. Konselornya cuma ada 6. Karena mereka biasanya memprediksi yang datang maju ke depan tidak lebih dari 10. Tetapi malam itu yang datang 600 orang maju ke depan. Kemudian setelah selesai, saya diberitahu ada seseorang menyerahkan KTP-nya kepada saya. Dan saya bingung, untuk apa KTP itu diserahkan ke saya? Dan bukan orangnya langsung yang menyerahkan ke saya, melalui orang lain. Dan kemudian penjelasannya begini, karena tadi kan Pak Yakub memberitahu, percuma jadi orang Kristen cuma di KTP. Akhirnya setelah dia bertobat, KTP-nya dibuang, diserahkan pendetanya. Ada banyak orang Kristen yang cuma namanya di
1: Kristen, tetapi dalam hatinya dia tidak Kristen. Ada banyak orang Kristen yang di mulutnya mengakui Yesus adalah Tuhan, tetapi di dalam hidupnya dia tidak pernah taat kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu bukan iman yang tulus iman. Warisan iman yang diberikan itu adalah warisan iman yang berasal dari dalam. Kita kebanyakan, saudara, mewariskan iman dalam tanda kutip itu hanya sebuah tradisi. Anak kita kalau tidak sekolah minggu kita marahi, menurut saya benar. Tetapi kalau cuma mendorong anak kita ke sekolah minggu, kemudian kalau anak kita nakal, biasanya kita tanya gini, guru sekolah minggunya siapa sih kok anaknya nakal? Nanti kalau tidak terima, pendetanya siapa sih kok anaknya tetap nakal? Harusnya engkau bercermin dan bertanya, siapa aku kok tidak bisa mengajarkan kebenaran kepada anakku sendiri? Kita biasanya mewariskan iman yang sifatnya tradisi, hanya mendorong anak kita ke gereja. Apakah anak kita sungguh-sungguh bertobat? Kita tidak pernah mau tahu. Apakah anak kita sungguh-sungguh mengenal Injil yang benar? Kita tidak pernah mau tahu. Pokoknya secara tradisi, anak kita sudah kita dorong untuk sekolah di sekolah Kristen, untuk masuk gereja. Apakah cukup? Tidak cukup. Iman yang kita wariskan bukan iman yang di luar, tetapi iman yang tulus di dalam hati. Dan iman yang kita wariskan bukan cuma tulus, tetapi iman yang bersumber kepada kesetiaan Allah. Tadi dikatakan Timotius dapat iman, iman yang sama yang dimiliki ibunya, Eunike. Iman yang sama yang dimiliki oleh neneknya, Lois. Jadi walaupun generasinya berubah, tetapi Allahnya tetap sama, Allah yang setia. Makanya di ayat yang ketiga Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Ada tambahannya, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Mengapa Paulus perlu menambahkan kata itu? Seperti yang dilakukan nenek moyangku. Karena Paulus ingin mengajarkan bahwa generasi boleh berubah. Dia dengan nenek moyangnya terpaut zaman yang begitu banyak, begitu panjang. Tapi Paulus ingin mengajarkan bahwa Tuhan itu setia. Generasi boleh berubah, tapi kesetiaan Tuhan tetap sama. Kita bisa punya iman itu karena Tuhan yang menjaga iman kita. Gereja Tuhan menghadapi penganiayaan, menghadapi berbagai bahaya sepanjang sejarah kita. Sejarah gereja berabad-abad, ribuan tahun, tetapi kita tetap bisa bertahan. Itu bukan karena gereja kuat, tapi karena Tuhan setia kepada kita. Warisan iman inilah yang diberikan. Iman yang tulus, iman yang bersandar kepada kesetiaan Allah. Nah, karena Allah itu setia, maka Paulus memberitahu kepada Timotius di dalam pasal yang pertama tadi ayat 6 dan 7, Paulus mengatakan seperti ini. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berdasarkan Allah yang setia itu, yang sudah menjaga iman dari generasi ke generasi, Paulus berkata kepada Timotius, kamu harus mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Kalau kata Indonesia mengobarkan itu tidak terlalu jelas. Mengobarkan itu sudah ada apinya atau belum? Kalau dalam bahasa Indonesia, mengobarkan itu sudah ada apinya atau belum? Tidak terlalu jelas ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu jelas. Kata yang dipakai itu stir up. Mengobarkan itu berarti sudah ada apinya di sana. Makanya Paulus mengatakan, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Berarti apinya itu sudah ada. Tugas kita itu hanya membuat menjadi lebih besar. Kalau saya gambarkan pada waktu kita membuat api unggun, tugas kita itu bukan memberikan minyak, bukan menyalakan apinya. Tugas kita itu sudah tinggal mengipasi apinya. Supaya tambah besar, supaya tambah hangat. Dan itulah yang Paulus katakan kepada Timotius, kobarkan, kobarkan. Dan kita bingung, mengapa perlu diberi nasihat untuk mengobarkan? Karena tampaknya Timotius ini orangnya sedikit penakut dan orangnya sedikit pemalu. Makanya Paulus mengatakan, jangan takut. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Kalau tidak memberikan roh ketakutan, berarti memberikan roh apa? Keberanian ya. Ternyata tidak loh. Paulus tidak ngomong begitu loh. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Wah, ini kayak ketertiban masyarakat aja. Ini sebetulnya terjemahannya bukan ketertiban, tetapi self discipline atau self control, pengendalian diri. Ini menarik sekali. Biasanya kalau kita bicara bukan ketakutan, harusnya lawannya keberanian. Tapi Paulus tidak memberitahu kita keberanian. Karena sebetulnya keberanian sejati itu terdiri dari tiga hal. Keberanian sejati itu kalau kita punya kekuatan dari Allah. Kalau kekuatan dari pihak kita sendiri, itu bukan keberanian yang Tuhan mau. Harus ada kekuatan dari Allah. Harus ada kasih. Karena biasanya orang yang berani kurang kasih. Saya sering memperhatikan kalau ada orang yang berani menegur orang lain, biasanya itu tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Pokoknya asal tegur, orangnya sakit hati tambah lebih senang. Ada beberapa orang itu yang suka cari gara-gara. Kalau berbicara, selalu cari kosakata yang menyakiti orang lain. Nanti kalau orang lain tidak tersakiti, tidak panas, malah dia yang sakit hati. Sudah dicari gara-gara kok tidak marah. Ada beberapa orang Kristen yang cenderung seperti itu. Kalau kita berani, biasanya kita tidak punya kasih. Tapi Paulus memberitahu kita, keberanian yang sejati, kalau engkau punya kekuatan dari Allah, kalau engkau punya kasih, dan kalau engkau punya pengendalian diri. Orang yang berani itu cenderung tidak punya pengendalian diri. Orang yang berani itu cenderung matanya gelap, apapun ditabrak. Mereka mengatasnamakan keberanian, berjalan tanpa memperhatikan orang lain, tidak bisa mengontrol amarahnya, tidak bisa mengontrol kata-katanya. Itu bukan keberanian dari Allah. Keberanian dari Allah adalah engkau memiliki self control, memiliki self discipline. Timotius ini mungkin banyak penafsir mengatakan Timotius kan tidak punya figur maskulin di dalam keluarganya. Dia belajar iman itu dari ibunya, terus dari neneknya, bukan dari kakeknya juga. Karena kekurangan figur maskulin, maka Timotius ini cenderung menjadi orang yang penakut. Bukan cuma penakut, tetapi juga cenderung malu. Nanti kalau kita membaca ayat 8, Paulus berbicara, jangan malu karena Kristus. Dan di pasal 2 juga disebut lagi. Coba kita lihat pasal yang kedua. Pasal yang kedua Paulus mengatakan begini, ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tidak ada figur maskulin di dalam keluarganya, itu menyebabkan Timotius mungkin gampang merasa takut, gampang merasa malu. Dan saudara ingat, Timotius masih muda. Di dalam surat 1 Timotius 4 Paulus mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sudah muda, kehilangan figur maskulin di dalam keluarganya, memang tipikalnya mudah malu dan penakut, maka Paulus perlu memberikan semangat. Kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Mengapa? Karena Allah itu setia. Engkau sudah punya iman, iman yang sama ada di ibumu, iman yang sama ada di nenekmu, iman yang sama ada padaku, iman yang sama ada pada nenek moyang bangsa Israel. Karena itu Allah setia. Kalau Allah bisa menjaga dari generasi ke generasi, maka Allah bisa menjaga engkau. Walaupun engkau pemimpin yang muda, walaupun engkau berasal dari keluarga yang kehilangan figur maskulin, tapi engkau tetap bisa menjadi pemimpin yang baik. Saudara, saya prihatin karena banyak ayah tidak menjadi kepala keluarga yang baik. Saya prihatin karena banyak anak-anak muda tidak pernah membanggakan ayahnya. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang anak muda dan saya berkata begini, kalau engkau boleh memilih kata yang tepat, satu kata untuk menggambarkan papahmu, kira-kira kata apa yang paling pas? Dia butuh waktu sekitar 5 menit sampai 7 menit. Setelah itu dia tulis di satu kertas, dan ketika saya baca, saya kaget. Tulisannya di situ, nightmare, mimpi buruk. Kemudian saya bertanya kepada dia, apakah pilihanmu ini sudah maksimal atau kamu sebetulnya punya yang lain yang kamu mau ganti tapi kamu sungkan karena terlalu kasar. Dia bilang, iya, saya punya pilihan kata yang lebih tepat, tulis kalau itu. Dengan cepat dia tulis, dan saudara tahu yang ditulis apa? Monster. Saudara coba tanya sama anakmu, pulang tanya, seberapa banyak engkau bangga kepada papa? Pemilihan majelis penatua di gereja saya, salah satu syaratnya adalah kalau mereka sudah bersedia, kami kirim tim untuk pergi ke rumahnya. Tanya kepada istri, anak-anaknya, atau suami, anak-anaknya, tanya kepada pembantu rumah tangganya. Pertanyaannya adalah begini, kalau engkau harus menilai kerohanian orang ini, kamu kasih nilai berapa? Begitu dikasih nilai kurang dari 65, saya coret. Tidak bisa jadi penatua. Kalau engkau tidak bisa mengendalikan rumah tanggamu, dari mana engkau bisa mengendalikan rumah anak? Kerusakan gereja dimulai karena para pemimpin tidak becus mengurusi rumah tangga. Tanya anak, seberapa banyak anakku bangga? Saya pernah tanya anak saya, kalau kamu memberi nilai papa, kamu beri nilai berapa? Dia bilang, waduh sulit pak. Tidak apa-apa, kamu kasih nilai berapa, papa mau dengar, papa tidak akan bantah. Kemudian setelah pikir-pikir dia bilang gini, rasanya papa tak kasih nilai 85. Kenapa kamu kasih nilai papa 85? Kemudian dia bilang begini, papa lucu. Nah, jadi kalau jadi papa lucu itu ada poin untuk anak. Daripada jadi papa tukang marah gitu ya. Kalau lucu suka bergurau dengan anak-anak dapat poin gitu. Kemudian saya dikasih nilai lagi gara-gara saya ini pintar. Karena papanya pintar, kemudian dikasih nilai. Kemudian begini, karena papa hobinya sama, yaitu makan. Dia suka makan, saya suka makan. Jadi kalau saudara lihat hobimu sama dengan anak-anak, dapat tambahan. Tapi yang paling membuat saya terharu, walaupun saya tidak yakin 100% anak saya itu memaksudkan begitu atau tidak, yang membuat saya terharu, dia bilang begini, yang terakhir pak, papa kasih 85 itu karena apa? Karena papa itu cinta Tuhan. Waktu dia bilang cinta Tuhan, saya tanya, kok tahu papa cinta Tuhan? Salah satu jawabannya begini, papa itu tidak pernah sengaja melanggar peraturan. Ada polisi, tidak ada polisi, tetap taat peraturan. Apapun yang terjadi, papa hidup dalam kebenaran. Sekarang ketika saya mendengar jawaban itu, saya puas dengan hidup saya. Mati pun sekarang saya puas. Karena nanti anak saya akan membanggakan papanya di depan teman-temannya. Saya tidak tahu seberapa serius dia mengatakan itu karena dia masih kecil. Tetapi paling tidak, saudara nanti pulang rumah tanya kepada anakmu, seberapa besar anakmu bangga kepadamu. Warisan yang paling penting yang kita berikan kepada anak kita, yang pertama adalah iman. Iman yang tulus, iman yang berpusat kepada kesetiaan anak. Warisan rohani yang penting yang kedua adalah keteladanan hidup. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-8 sampai 12. Tapi saya ingin kita melihat ayat 8 dulu, kemudian ayat 12. Mari kita lihat ayat yang ke-8, kemudian 12, karena ini membentuk inklusio, yaitu bagian awal dan bagian akhirnya sama. Ayat 8 saya bacakan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, garis bawahi kata malu di sana, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita, garis bawahi kata menderita, bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita. Kata menderita sudah muncul di ayat 8. Menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Kata tidak malu juga sudah muncul di ayat 8. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Di ayat 8 Paulus memberikan nasihat, jangan malu, menderitalah bagi Injil. Tapi di ayat 12 Paulus bukan hanya memberi nasihat, dia memberikan teladan hidup. Dia mengatakan, itulah sebabnya aku menderita. Itulah sebabnya aku tidak malu. Ada berapa banyak di antara kita yang cuma bisa memberikan nasihat kepada anak-anak kita, tetapi kita sendiri tidak pernah memberikan teladan kepada anak-anak kita. Saya masih ingat benar papa saya pada waktu belum bertobat, dia memberi nasihat kepada saya dan koko saya. Sambil merokok, dia berkata, awas ya, papa tidak suka kamu merokok. Ngerti perasaan anak-anaknya? Kalau kamu bisa ngomong, kamu taati dulu. Saya bersyukur, papa saya setelah bertobat, hari dia bertobat, dia berhenti merokok. Padahal papa saya merokok sejak SD kelas 2. anugerah Tuhan yang cukup untuk papa saya. Tapi papa saya dulu tidak pernah menjadi teladan. Ngomong apa tidak dilakukan. Cuma bisa memberikan nasihat, tapi tidak bisa memberikan teladan. Dan begitu banyak nasihat kita sudah berikan kepada anak-anak kita, tapi kita tidak pernah memberikan teladan hidup yang baik. Kita biasanya justru memberikan teladan yang keliru. Anak kita panggil, kalau kita lagi marah sama pasangan kita, yang papa berkata kepada anaknya, mamamu tuh otaknya kecil nanti. Nanti mamanya panggil dia, papamu tahu, gak punya otak. Anaknya mikir-mikir, lalu berkata, pantesan nilaiku merah semua. Yang satu otaknya kecil, yang satu gak punya otak. Makanya kalau nilainya merah, jangan dimarahi. Karena apa? Ya memang katanya papa, mama otaknya kecil. Katanya mama, papa gak punya otak. Dari mana mengharapkan anaknya punya otak? Kadangkala kita tidak bisa memberikan teladan untuk anak-anak kita. Paulus di ayat 8 memberikan nasihat, di ayat 12 memberikan teladan. Tapi yang luar biasa begini, pusatnya dari nasihat dan teladan itu adalah Injil di ayat 9 dan 10. Mari kita melihat ayat 9 dan 10. Ayat 9, para penafsir meyakini ini adalah sebuah puisi atau sebuah pujian kuno. Ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Nasihat Paulus berpusat pada Injil. Keteladanan Paulus berpusat kepada Injil. Apa sih Injil? Paulus menerangkan, Injil itu adalah Allah sejak kekekalan telah memilih kita untuk diselamatkan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi karena anugerah-Nya sendiri sejak kekekalan dengan alasan yang kita tidak tahu, Allah memilih kita untuk diselamatkan. Dan untuk merealisasikan rencana kekal itu, Allah telah mengirim anak-Nya Yesus Kristus mati di kayu salib, mematahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa kematian, memberi hidup kekal kepada kita. Itu namanya Injil. Injil itu bukan ayo ikut Tuhan kaya, ayo ikut Tuhan dapat mujizat, ayo ikut Tuhan jadi sukses. Itu bukan Injil. Injil adalah engkau orang berdosa, tapi engkau diselamatkan dengan anugerah Tuhan. Yesus mati di kayu salib untuk membereskan dosa. Itu baru namanya Injil. Dan Paulus mengukur semuanya itu berdasarkan Injil. Paulus mengatakan, jangan malu kalau aku di penjara, jangan malu kalau engkau menderita. Kenapa? Kalau engkau menderita bagi Injil, engkau tidak perlu malu. Engkau harus bangga kalau engkau menderita bagi Injil. Justru kalau kita menderita karena kesalahan kita, kita perlu malu dengan diri kita. Saudara, banyak orang tua tidak bisa memberi teladan untuk anak-anaknya. Kita lebih suka mendapatkan kesenangan dengan mengkompromikan kebenaran, mendapatkan keuntungan dengan jalan menjual iman, daripada engkau tetap di dalam kebenaran dan engkau mengalami kerugian. Lah kalau kita di dalam berdagang saja melakukan hal-hal yang seperti itu, engkau korbankan imanmu demi keuntungan yang lebih besar, anakmu belajar sesuatu, uang lebih penting dari iman. Jangan salah nanti kalau anakmu menjadi orang yang mandiri. Kalau sejak kecil anak itu melihat papahnya tidak ada polisi di jalan raya, papahnya nerjang jalan, tidak boleh putar balik, papahnya maksa putar balik karena lebih cepat, anak belajar satu hal yang paling penting, cepat. Peraturan. Nanti kalau anakmu besar menjadi anak berandalan, menjadi anak yang nakal, engkau tidak punya hak untuk memarahi dia karena dari kecil dia melihat papa mamahnya seperti ini. Malulah kita kalau kita mendapatkan keuntungan dengan jalan menjual kebenaran. Malulah kita pada diri sendiri kalau untuk mendapatkan kesenangan kita menjual, mengkompromikan iman kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menderita bagi Injil, itu adalah sukacita Jangan malu menderita. Nah, sekarang seberapa banyak kita memberi teladan kepada anak-anak kita? Seberapa banyak kita membuat anak-anak kita terkesan dengan tingkah laku kita? Coba saudara pikirkan saja, saudara tanya kepada anak-anakmu. Pilih tiga kata sifat yang menggambarkan papa. Kira-kira kata apa yang akan ditulis oleh anak-anakmu? Apakah mereka akan menulis papa cinta Tuhan, papa lemah lembut, papa beriman? Mana keteladanan hidup kita? Itu warisan yang penting. Selain iman, iman yang tulus, iman yang berpusat pada kesetiaan Allah, kita harus mewariskan keteladanan hidup yang berpusat kepada Injil. Dan warisan yang ketiga, yang penting, yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita adalah ajaran yang benar, nilai hidup yang benar. Mari kita melihat ayat 13 dan 14. Ayat 13 dan 14. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Kalau dalam bahasa Yunani tidak ada kata segala sesuatu, jadi terjemahnya begini. Peganglah yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh. Kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata pola. Bahasa Inggris juga menerjemahkannya sama, pattern. Sebagai pola ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah. Kalau bahasa Inggris menerjemahkannya deposito yang baik, good deposit, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Paulus mengatakan begini, peganglah apa yang kamu dengar daripadaku. Berarti ajarannya Paulus. Dan Paulus mengatakan peganglah itu sebagai sebuah contoh. Bahasa Indonesia menyebut contoh. Bahasa Inggris menyebutnya lebih tepat pola. Kalau contoh itu mungkin masih ada contoh-contoh yang lain. Tapi pola itu sesuatu yang harus diikuti. Kita perlu memberikan pola kepada anak-anak kita. Kita perlu memberikan kerangka berpikir untuk anak-anak kita. Bukan cuma mengatakan, jangan ini tidak boleh, jangan ini tidak boleh, jangan ini tidak boleh. Dunia terus berganti. Dan kita tidak akan punya waktu untuk berkata, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Yang dibutuhkan anak kita, itu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari Injil, itu pola yang kita berikan kepada anak kita. Sehingga anak kita akan tahu harus melakukan apa. Saya selalu menekankan kepada anak-anak saya, tidak selalu berhasil anak-anak saya melakukannya. Tapi paling tidak, saya melakukan, mencoba melakukan, mengingatkan terus-menerus. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya, hidup yang paling penting itu adalah kemuliaan Tuhan, bukan uang. The most important thing in this life is the glory of God, not money. Saya ulang-ulang terus, dan saya tidak yakin anak saya paham atau tidak, ingat atau tidak. Suatu ketika anak saya ini dapat tugas sekolah. Dan pada waktu dia menulis di laptop, saya di belakang membaca. Dia tidak sadar papahnya ada di belakang. Dan dia ini pelit berkata-kata, pelit menulis. Dia menulis begini. Dalam bahasa Inggris kalau saya terjemahkan itu begini. Papahku selalu mengatakan ini. Yang paling penting dalam hidup adalah kemuliaan Tuhan, bukan uang. Ketika saya baca tulisan itu, saya terharu. Walaupun mungkin dia belum bisa melakukan 100%, paling tidak dia ingat apa yang diajarkan oleh papanya. Yang paling penting itu bukan uang. Yang paling penting adalah kita memuliakan Tuhan. Apakah kita akan mengajarkan ini kepada anak kita? Atau kita mengajarkan kepada anak kita yang paling penting adalah uang? Menipu sana, menipu sini tidak masalah, yang penting dapat uang. Nanti kalau anakmu menangkap pesan itu, yang paling penting adalah uang, maka dia akan mengatakan orang tua juga tidak penting. Selama dia dapat uang, dia tidak peduli kepada orang tua. Engkau akan menyesal di kemudian hari. Cara ajarkan nilai-nilai hidup yang menjadi kerangka berpikir untuk anak-anak kita. Itu menjadi pola sehingga anak kita itu bisa tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Bisa menilai hidup ini. Saya mencoba mengajarkan anak kita, anak-anak saya, ayo, uang bukan segala-galanya. Begitu kamu dapat uang dari orang lain, harus potong perpuluhan, harus memberi untuk jemaat yang miskin. Saya tidak ingin anak-anak saya tumbuh sebagai pencinta uang.

Saya jawab, cinta Tuhan. Terus dia tanya, cinta Tuhan sama kaya itu kan bisa dua-duanya. Kenapa papa pilih satu toh? Cinta Tuhan dan tidak kaya. Saya ajarkan ke anak saya, melayani Tuhan itu harus sesuai dengan panggilan. Anak saya tahu, saudara, ketika saya ditawari pelayanan di sebuah gereja yang besar, yang saya kalau iyakan, saya mendapatkan gaji yang jauh lebih banyak, saudara, daripada yang saya dapatkan sekarang. Tapi saya menolak. Anak saya sampai protes terus, kenapa bapak tolak uang sebesar itu? Saya dikasih tawaran melayani di Amerika beberapa kali, saudara. Saya tolak. Anak saya juga tidak bisa terima. Mengapa papa tolak? Saya jawab, karena panggilan papa bukan ke sana. Anak saya sampai berubah dengan saya. Panggilan Tuhan apa? Kok papa tahu panggilannya bukan ke sana? Ngerti gak? Kalau anak saya tidak ajarkan uang bukan yang paling penting, maka dia akan bertumbuh menjadi hamba Tuhan. Saya selalu ajarkan anak-anak saya punya hati yang besar dulu, supaya nanti kalau Tuhan berkati engkau bisa berbagi lebih banyak. Yang paling penting itu bukan how much you have. Yang paling penting adalah how much you give. Kalau kau punya banyak, memberi cuma sedikit, engkau bukan orang yang kaya. Orang yang kaya adalah orang yang memberi banyak kepada orang lain. Ini nilai-nilai hidup. Dan Paulus mengatakan, apa yang kau dengar daripadamu itu pola untuk melihat kebenaran. Dan dia juga mengatakan, itu harta yang indah. Yang kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan good deposit. Saudara punya investasi kan? Anak-anak kita kan kita kasih investasi toh, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Wah, rumah diberikan satu-satu. Saya beritahu anak saya, nanti besar, jangan berpikir rumah ini papa kasih kepada kalian. Belum tentu. Kalau Tuhan gerakkan papa untuk memberikan untuk pekerjaan Tuhan, kalian yang dapat. Dari awal saya sudah memberitahu, kalau kamu mau sukses, jangan berharap pada orang tua. Doa kepada Tuhan, usaha yang baik, sekolah yang baik. Saya tidak ingin membuat anak-anak saya menjadi anak-anak yang manja, yang selalu bergantung kepada orang tuanya. Kita biasanya memberikan asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Apakah salah? Tidak salah. Kita menyediakan rumah untuk anak-anak kita, apakah salah? Tidak salah. Kita sudah menyiapkan bisnis yang berbeda untuk anak-anak kita, apakah salah? Tidak salah. Tapi kalau kita tidak mengajarkan nilai-nilai hidup, maka kita telah mewariskan sesuatu yang keliru. Yang paling penting adalah nilai hidup. Karena itu akan menjadi good deposit untuk anak-anak kita. Kalau kita hanya memberikan harta terus, kita tidak pernah memberikan nilai-nilai hidup, nanti dalam sekejap anakmu menjadi berandalan, menjadi jahat, terpengaruh narkoba, terpengaruh teman-temannya. Uangmu dalam sekejap bisa lenyap. Dan kau akan menyesal ketika tua, engkau cuma bisa berteriak, aku telah membuang percuma hidupku. Aku telah membuang percuma hidupku. Good deposit kita, itu adalah ajaran yang benar. Nilai hidup yang benar. Nah, bagaimana kita bisa memberikan nilai hidup yang benar? Kalau kita sebagai orang tua sendiri, kita tidak bisa memberikan itu kepada anak-anak kita. Kita tidak cinta kebenaran, kita tidak tahu Alkitab, kita tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mewariskan nilai-nilai hidup kepada anak-anak kita? Saya ingin bertanya kepada kita, seandainya nanti malam jam 10 kita semua mati, bagaimana saudara akan menghabiskan sisa jam saudara? Apa yang akan saudara lakukan? Cari duit lebih banyak, cari duit lebih tinggi, cari komunitas lebih besar. Bagaimana kau akan menghabiskan ini? Makan-makan, melakukan hobimu, atau kau akan bersama dengan anak-anakmu dan memberikan pesan-pesan terakhir yang berharga untuk mereka? Saya yakin kita akan memilih yang terakhir, karena kita sudah tahu bahwa ketika kematian dekat kepada kita, kita baru sadar yang paling penting apa. Kalau saya menonton film-film tentang bencana alam, saya paling suka menonton film yang berkaitan dengan bencana alam, dengan badai, dengan tsunami dan sebagainya. Karena di situ saya belajar sesuatu yang indah. Ketika kematian sudah dekat, manusia baru sadar apa yang paling penting. Uang bukan segala-galanya. Popularitas tidak ada artinya. Yang paling penting adalah bersama dengan keluarga. Yang paling penting adalah memberikan nasihat-nasihat yang penting untuk anak-anak kita. Jangan pikir kita hidup di sana.

0: sampai kita nanti menyesal mengakhiri itu. Selama masih ada waktu, beri waktumu untuk anak-anak. Beri waktu untuk anak-anak. Saya sesibuk apapun, saya berusaha memberi waktu untuk anak-anak saya. Saya bermain dengan anak-anak saya di tengah kesibukan saya. Saya tidak ingin anak-anak saya berkata, jemaat diurusi, anak istri tidak diurusi. Karena saya melihat ada juga hamba Tuhan yang begitu. Terlalu sibuk, saya melihat penatua juga begitu, terlalu sibuk. Makanya ada sebuah cerita, seorang hamba Tuhan. Istrinya berkata, Pak, mau ngomong sesuatu, Pak. Tidak ada waktu, mau persiapan seminar. Anaknya bilang, Pak, mau sesuatu, bicara sama Papa. Tidak bisa, Papa pulang seminar, mau persiapan untuk seminar berikutnya. Anaknya satu bilang, Pak, bisa ngomong sebentar, enggak, Pak, aku punya masalah sama teman. Tidak bisa, pecoknya besok Papa harus mimpin rapat majelis. Istri dan anak-anaknya bingung, bagaimana caranya supaya punya waktu dengan papanya. Akhirnya mereka bertiga menunggu papanya pulang dari rapat. Setelah pulang dari rapat, mereka serentak berkata, Pak Pendeta, jemaat Bapak bertiga mau bicara dengan Pak Pendeta. Langsung papanya jawab, silakan duduk. Saya tidak ingin anak saya itu benci dengan pendeta gara-gara papanya. Saya ingin anak-anak saya itu menikmati. Ternyata jadi pendeta itu enak. Ternyata jadi pendeta itu indah. Ternyata jadi pendeta itu punya pengaruh yang baik untuk banyak orang. Saya tidak pernah menuntut anak saya untuk jadi anak pendeta. Saya selalu katakan kamu harus baik karena kamu anak Tuhan, bukan karena kamu anak pendeta. Karena kalau tidak, anak saya itu akan benci menjadi anak pendeta. Di banyak gereja, anak pendeta mendapat tekanan. Jemaat saya juga gitu. Lakut, Pak. Anaknya Pak Yakub kalah loh, lomba menghafal ayat. Loh memangnya kenapa? Gak ada misi mewah kalau kalah. Loh anak pendeta kok kalah? Loh anak pendeta kalah gak apa-apa. Loh kalau pendetanya kalah ya itu apa-apa. Anak pendeta gak pernah sekolah Alkitab kok. Ya kalah ya gak apa-apa loh. Masa anak pendeta harus lebih pintar dari semua jemaatnya? Saya tidak mau memberi pressure yang terlalu besar untuk anak-anak saya. Mereka itu anak Tuhan dan mereka harus baik. Karena anak Tuhan, bukan karena anak pendeta. Saya ingin menerapkan nilai-nilai kehidupan berdasarkan Tuhan, bukan berdasarkan jabatan saya. Malam ini saya akan kembali ke rumah. Maukah engkau meluangkan waktu bersama anak-anakmu? Kalau engkau belum punya keluarga, maukah engkau meluangkan waktu untuk orang lain, mempengaruhi hidup mereka, menjadi inspirasi bagi orang lain, sehingga kapanpun Tuhan memanggil engkau, engkau mati dengan sukacita seperti yang dilakukan Paulus. Kalau engkau tidak mulai dari sekarang, mewariskan iman, mewariskan keteladanan hidup, mewariskan ajaran yang benar, maka engkau mati di dalam penyesalan dan itu akan sudah terlambat sekali. Malam ini Tuhan bicara kepada kita, apa jawab kita? Mari kita berdoa. Kita berdoa.
1: Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.